0: Itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
1: Apa? Bapak Nawawi, Pak?
2: Bapak benar adiknya Pak Nawawi, Pak?
3: Ya, soal...
1: Pak, benar, Pak?
2: Adiknya Pak Nawawi, Pak?
3: Enggak.
4: Bapak ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
3: Enggak.
4: Penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi, Pak?
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia, karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
7: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
8: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), termasuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026. Untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut, pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
7: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
8: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
8: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
9: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Cicil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55

0: bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI. Ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali bergabung bersama kami di Banten pagi ini setelah di jam 7 sampai dengan setengah 8 pagi tadi kita bersama-sama mendengarkan warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta Pendengar. Untuk pagi hari ini pendengar, kami juga nanti akan hadirkan seperti apa informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten ya, dari Polda Banten nanti informasinya akan kami sampaikan. Dan saat ini juga kami mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui ya. Dari 0858 4865 sekian sekian sekian sekian, ini juga sudah bergabung. Selamat pagi buat para penyiar dan penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Informasi cuaca di Magelang hari ini cerah ya, dan arus lalu lintas ramai lancar di Magelang, Jawa Tengah. Itu ya informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Teo ya. Mas Teo sudah bergabung bersama kami di Banten pagi ini. Wow, jauh sekali ya dari Magelang. Terima kasih banyak. Ini mendengarkan dari RRI Digital begitu ya Mas Teo ya, ataupun mungkin dari website rri.co.id. Jadi untuk semua pendengar yang juga mungkin sedang berada di luar wilayah Banten gitu ya, ini juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun website rri.co.id. Jadi siaran kami bisa didengarkan kapanpun, dimanapun gitu ya, secara gratis tentunya. Jadi silakan untuk Anda mendownload aplikasi RRI Digital atau bisa melalui website rri.co.id ya. Bisa dicari untuk RRI Programa 1 Banten begitu pendengar. Dan sekali lagi kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas begitu ya di jalan-jalan yang Anda lalui begitu pendengar. Kalau tadi ada Mas Teo dari Magelang, mungkin saat ini ada dari Anda yang ada di Tangerang ataupun ada di Kabupaten Serang gitu ya, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, ini boleh sharing juga informasinya. Kami tunggu ya pendengar ya di 08111 450 949.

0: informasi lalu lintas.
1: Bergeser, seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu ya, 23 September 2026. Kami sudah terhubung bersama di Ditlantas Polda Banten, ada Ibtu Megawati, pendengar di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibtu Mega.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Ibtu, hari ini Ibtu?
2: Alhamdulillah, kabar baik, semangat Mbak.
1: Alhamdulillah, kabar baik, semangat ya. Mudah-mudahan arus lalu lintasnya juga bikin semangat nih Ibtu. Ini mungkin baik, mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa terkait dengan informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Silakan Ibtu Mega.
2: Baik Mbak, terima kasih. Kami dari Ditlantas Polda Banten, kebetulan saya dengan Ibtu Mega pada hari ini. Tepatnya saat ini saya berada di perempatan Simpang Cibebek dekat dengan Polda Banten. Arus lalu lintas pada saat ini pukul 07.41 WIB landai karena anak-anak sekolah sudah masuk ke sekolahnya masing-masing. Untuk di kawasan perempatan Cibebek yang dari Polda Banten ke kawasan pemerintahan provinsi lancar, begitu sebaliknya dari kawasan KP3B menuju ke arah Mapolda ramai lancar, begitu Mbak.
1: Oke, baik, berarti memang kalau dari Simpang Cibebek sendiri ini terpantau arus lalu lintas ramai lancar ya, itu Mega ya?
2: Begitu Mbak.
1: Baik, apakah ada informasi seputar aksi unjuk rasa atau mungkin ada peralihan arus lalu lintas atau seperti apa itu Mega?
2: Untuk saat ini, sampai saat ini belum adanya informasi Mbak untuk peralihan arus terkait kegiatan unjuk rasa atau kegiatan masyarakat lainnya. Masih dalam lalu lintas normal begitu Mbak.
1: Oke, baik, berarti memang masih normal ya sejauh ini. Kalau imbauan mungkin Ibtu Mega untuk pendengar Pro 1 Banten seperti apa?
2: Untuk pendengar radio diimbau kepada masyarakat khususnya pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar tetap selalu berhati-hati dalam berkendara. Jangan lupa kelengkapan surat-surat dan kelengkapan kendaraannya dilengkapi. Patuhi rambu lalu lintas di jalan. Dan sekarang kan sudah ada etle ya Mbak ya, sudah lama. Namun masyarakat juga tetap tertib walaupun kayak plat mobil atau plat motornya tidak boleh dicopot. Karena itu merupakan kelengkapan dari suatu kendaraan.
1: Oke, baik.
2: Karena fenomena yang terjadi seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Baik.
2: Mensiasati gitu.
1: Mensiasati etle tadi begitu ya, Ibtu Mega ya.
2: Iya, tapi tidak boleh. Tapi nanti kalau saat ketemu petugas di lalu lintas kami tidak sungkan-sungkan untuk menyita kendaraannya karena itu melanggar aturannya, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibtu Mega sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
2: Terima kasih Mbak.
1: Sehat-sehat selalu Ibtu Mega. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi dengan ucapan yang sama.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi seputar arus lalu lintas tadi sudah disampaikan dari Ditlantas Polda Banten, ada Ibtu Mega yang sudah menyampaikan bahwa dari Simpang Cibebek tadi terpantau ramai lancar begitu pendengar. Dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam informasi lainnya. Nanti juga di jam 8 pagi kami hadirkan untuk Anda Banten Menyapa, ini dengan tema cerita dari tangan yang berbicara. Nah, ini seperti apa ya? Kita akan bahas hal ini karena memang hari ini bertepatan dengan Hari Bahasa Isyarat Internasional ya. Kita nanti akan bahas bersama Bapak Agus Helpi Rahman yang juga merupakan Wakahumas SKHN 1 Kabupaten Serang, dan juga Ibu Gunarti yang juga merupakan pengawas Diksus maksud kami di Dikbud Provinsi Banten. Di jam 8 pagi nanti ya pendengar ya, untuk Anda jadi pastikan untuk tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

0: Eh Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. PLN UP3 Banten Utara berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Pulau Tunda, Kabupaten Serang pada tahun 2027. Rencana tersebut disampaikan usai audiensi dengan Pemkab Serang di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 22 September 2026. Manajer PLN UP3 Banten Utara Hasudungan Siahaan mengatakan Pulau Tunda akan dilayani melalui skema PLTS komunal dalam program listrik Desa 2027. Ia menambahkan pembangunan masih dalam tahap perencanaan dan juga penganggaran sehingga waktu pelaksanaannya belum ditentukan secara pasti. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, keberadaan infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat terutama untuk menunjang mobilitas warga dan aktivitas perekonomian. Jalan yang memadai juga dibutuhkan untuk memperlancar akses masyarakat dari wilayah perdesaan menuju pusat pemerintahan maupun pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan bantuan pembangunan jalan bagi 7 kecamatan di Kabupaten Lebak pada tahun 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui program Jalan Bang Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, untuk Banten Menyapa edisi Rabu ya, 23 September 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema Cerita dari Tangan yang Berbicara. Wow, seperti apa ini pendengar? Kita akan bahas bersama Bapak Agus Helvi Rahman yang juga merupakan Wakahumas SKHN 1 Kabupaten Serang pendengar, dan juga Ibu Gunarti yang juga merupakan pengawas Diksel Sedindikbud Provinsi Banten. Kami juga sudah hadir langsung nih, ada Pak Helvi dan juga Ibu Gun. Selamat pagi Pak Helvi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik Pak hari ini Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bahagia. Selalu bahagia. Oke, mungkin bisa lebih dekat Pak kepada mikrofon agar pendengar nih bisa lebih jelas gitu mendengarnya Pak. Oke. Ibu Gun, selamat pagi Ibu Gun.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Ibu Gun.
3: Alhamdulillah, walaupun agak-agak sedikit serak okay. Ya Mbak ya.
1: Oke, sedang kurang sehat ya.
3: Sedikit kurang sehat.
1: Tapi semangatnya tentunya full ya Bu ya.
3: Insya Allah.
2: Mulai transisi musim ini.
3: Transisi musim, betul Pak.
1: Pancaroba ya Pak ya.
3: Vulkanik ya Pak ya.
1: Oke, nah ini kita akan bahas seputar cerita dari tangan yang berbicara. Kebetulan juga di tanggal 23 September ini adalah hari Bahasa Isyarat Internasional. Betul. Ya, selamat Hari Bahasa Isyarat. Betul. Internasional. Tapi saya juga sebenarnya cukup penasaran dulu nih perjalanan Pak Helvi dan Bu Gun ini akhirnya terjun untuk bisa berbicara tapi melalui tangan ini seperti apa sih Pak Helvi?
2: Iya.
1: Oke, Pak Helvi atau Bu Gun, boleh siapa duluan?
2: Saya itu masuk ke dunia pendidikan luar biasa. Menjadi guru anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa, dulu disebut anak cacat, kemudian terminologinya berganti menjadi anak tuna rungu, tuna netra, tuna daksa, tuna grahita, autis, atau ada beberapa anak yang double handicap gitu. Ya, sebetulnya boleh dikatakan apa ya? Sebetulnya bukan minjem istilahnya Rocky Gerung karena karena saya pribadi pernah mencetuskan itu Toro. Ternyata pernah Rocky Gerung pernah bilang juga, saya itu tersesat di jalan yang benar.
1: Oke. Okay. Seperti apa sih Pak Elvi ini ceritanya?
2: Jadi saya nggak ada niat jadi guru, apalagi punya cita-cita jadi PNS.

0: gitu. Cuma satu kali di tahun 2000 lah saya dengar percakapan ibu saya dengan almarhumah tante saya, sama-sama almarhumah lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Bu Ajah Tati.
2: Ya, beliau pengawas ya.
1: Oke.
0: Ibu saya itu saya nyuri dengar gitu, lagi di kamar. Coba nyi sih, ibu saya ke adiknya itu bilang nyi itu, ke tante saya itu. Itu si Agus dibawa biar jadi guru. Orang sehari-harinya ngurus karang taruna, ngurus anak remaja masjid gitu. Tapi kerjaannya gak jelas. Nyeles-nyeles gitu. Saya dengar, wah, anak laki-laki ya sebadung-badungnya kalau udah ibunya yang keluar suara hatinya. Akhirnya saya 2002 ngikut ke tante saya ke Lebak Bulus. Begitu itu Bu Gun, begitu rekrutmen guru bantu itu.
2: Kita sama-sama ya.
0: Saya baru datang ke rumah Bu Tati. Kalau ijazah saya emang ditaruh di rumah beliau gitu, dari lulus tuh. Biar ada apa-apa gampang di Jakarta kan sering ini ada tante, ada uang gitu tuh. Udah bikin surat lamaran. Melamar apa? Jadi guru. Guru apa? Guru SW. Saya kan tidak punya background sebagai sarjana pendidikan. Udah pokoknya nanti udah kerja harus kuliah kamu. Kuliahnya yang tuntas. Saya kan tiap kuliah satu semester, dua semester gitu.
1: Plot twist juga ya ternyata ya. Pak Helpi.
0: Hari pertama dikasih kelas itu 8 anak. Ada anak kelas 5-nya, anak kelas 6, anak SMP, anak SMA. Semuanya tunarungu. Satu anak tuna grahita. Udah itu sehari itu kayak apa ya? Kayak orang dari planet apa gitu. Nulis di pensil enggak nyadar gitu. Di board itu, whiteboard tuh. Rupanya cemong-cemong lah saya. Ketawain sama anak-anak. Untungnya murid yang tuna grahita itu si Noval, anak Betawi. Dia karena dari kecil sama mereka gitu. Dia yang jadi penerjemah saya gitu. Pal, si Tini ngomong apa? Bapak katanya lucu. Lucu apa, Pal? Itu wajahnya cemong-cemong begitu lihat cermin. Kalau di kelas tunarungu selalu ada cermin besar. Masya Allah. Jadi itulah aku pertama diterjunkan sama Bu Tati itu di anak-anak tunarungu gitu.
2: Langsung ya itu Pak.
0: Kesininya ya ke tunagrahita, saya lebih banyaknya ke autis kalau sampai sekarang. Jadi pernah inilah, apa masa depan saya ini gitu, apa memang ini dunia saya, ya seiring waktu malah ya mungkin ini surga saya gitu.
1: Malah jadi nyaman gitu ya Pak ya.
0: Nyaman. Personal calling lah mungkin kalau guru itu.
1: Baik. Nah kalau Bu Gun sendiri ini seperti apa? Kalau tadi Pak Helpi kan ada campur tangan orang lain berarti ya Pak ya. Secara tidak langsung ya Pak ya. Nah kalau Bu Gun sendiri ini seperti apa?
2: Iya. Jadi kalau saya itu berangkat dari tahun 93 ya Mbak ya. Ketika penerimaan mahasiswa baru, saya pada waktu itu mendaftar dengan jurusan pendidikan khusus. Saya kira pendidikan khusus itu adalah pendidikan yang arahnya ke kejuruan. Misalnya menjahit gitu Mbak. Karena kan saya suka nih menjahit atau mungkin tata boga seperti itu ya Mbak ya. Tapi ternyata saya salah masuk gitu ya. Dan itu adalah jurusan untuk pendidikan luar biasa. Dan saya mulai paham itu ketika pelaksanaan perkuliahan ya Pak ya. Sudah berproses. Nah pada waktu itu saya kaget. Loh ini kan untuk anak-anak. Kalau dulu kan katanya anak-anak yang apa namanya tuh Pak tuh, kalau
0: idiot tuh, mungkin
2: anak-anak idiot seperti itu ya Mbak ya. Anak-anak yang bloon katanya itu kan masyarakat umum kan. Pada waktu dulu kan masih awam ya Mbak ya dengan pendidikan luar biasa. Tapi seiring waktu saya coba deh gitu ya. Awalnya saya mau pindah jurusan gitu. Tapi udah deh, saya coba ikuti dulu, tapi ternyata begitu saya mengikuti enak juga, enjoy juga. Karena kalau di jurusan pendidikan luar biasa itu lebih banyak kita observasi daripada kita di kampus gitu ya Mbak ya, untuk belajar. Nah kami itu belajarnya langsung observasi ke SLB, kalau dulu namanya SLB, dan sekarang juga masih ya Pak ya, di Indonesia ini ya, di Banten, di Indonesia ini namanya sekolah luar biasa, hanya khusus di Banten yang namanya sekolah khusus. Seperti itu.
0: Kalau dan, masalah Kalimantan Selatan sama Kalimantan itu juga Kalimantan
2: sekarang sudah
0: Tengah
2: mulai
0: apa
2: ya?
0: Barat ya, sudah mulai pakai
2: sekolah khusus,
0: sekolah
2: ya.
0: Khusus juga.
2: Kenapa menggunakan sekolah khusus kalau Provinsi Banten? Karena arahnya ke label. Ya, ada beberapa orang tua yang merasa anak saya ini sama dengan anak yang normal. Makanya kami menggunakan di Banten itu istilahnya adalah sekolah khusus, bukan sekolah luar biasa. Dan pada waktu itu saya mengambil jurusannya adalah anak nakal. Karena kan di SLB itu kan macam-macam jurusannya. Dari A yang tuna netra, B tuna rungu, C tuna grahita, sampai ke tuna laras, dan bahkan ada yang gifted
0: tuna
2: juga.
0: Laras.
2: Ya, E itu tuna laras. D itu tuna daksa, sampai ke yang anak-anak jenius ya Pak Elvin. Namanya adalah anak-anak gifted gitu, yang IQ-nya kurang lebih 120 ke atas gitu. Saya ambilnya adalah tuna laras. Saya sebetulnya suka dengan tuna rungu. Tapi katanya pada waktu dulu Pak Elvin, kalau ambil jurusan tuna rungu itu adalah anak-anak mahasiswa yang pintar. Nah saya posisinya adalah tengah-tengah gitu ya. Makanya saya gak berani pada waktu itu. Dan ketika saya kuliah itu adalah pertama kali di stasiun TV itu ada yang namanya JBI. Gitu. Pada waktu saya suka, cuman aduh kayaknya gak mungkin deh. Karena posisi saya orangnya yang gak terlalu fokus kalau belajar gitu Mbak. Saya ambil jurusan tuna laras. Namun begitu saya terjun ke dunia pendidikan, begitu lulus, mau gak mau ternyata karena memang SDM-nya kurang di Banten itu, ketika saya mulai terjun ke dunia pendidikan, saya harus mengajar anak-anak tunarungu. Disitulah saya mulai belajar. Dan yang menjadi guru saya adalah murid-murid saya sendiri Mbak. Gitu. Yang saya belajar dari yang memang dasar bahasa isyarat itu dari huruf vokal ya Pak ya, huruf vokal sampai konsonan, sampai akhirnya menjadi sebuah kata. Jadi guru saya itu adalah murid-murid saya sendiri gitu. Kami berkolaborasi seperti itu. Itulah pengalaman saya di dunia ke-PLB-an ya Mbak ya, seperti itu.
1: Baik, berarti mungkin kurang lebih sama seperti Pak Helvi ya, tersesat di jalan yang benar ya Bu ya. Awalnya ngambilnya jurusan-jurusan yang cewek banget lah
2: cewek
1: ya
2: banget,
1: gitu ya. Tapi saya juga cukup penasaran nih dari Pak Helvi ataupun Bu Gun sendiri, ini gimana sih kalau ngelihat perkembangan penggunaan bahasa isyarat mungkin ya di ruang publik begitu ya saat ini, terutama dalam memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ini seperti apa sih Bu Gun? Atau Pak Helvi? Siapa
0: Ayo,
1: dulu boleh?
0: Bu Gun dulu. Saya izin minum dulu.
1: Boleh kan? Silakan, Mbak.
2: Ya, jadi kalau perkembangan bahasa isyarat kalau untuk di instansi-instansi atau di masyarakat umum sekarang mulai ada perubahan, Mbak. Kalau dulu itu masih cuek ya dengan anak-anak tunarungu, kalau sekarang itu adalah namanya adalah teman tuli gitu ya Mbak ya. Contohnya gini, ketika hari Jumat yang laki-laki, anak laki-laki gitu ya, sholat Jumat, kadang-kadang kalau khutbah itu mereka hanya diam, mereka nggak tahu sebetulnya Pak Kiai di depan tuh bicara apa ya. Itu sempat curhat Mbak, murid itu ke saya, ibu saya bingung, Pak Ustadz yang di depan tuh bicara apa ya, saya nggak tahu gitu, seperti itu. Dan kemudian juga ada juga nih di instansi-instansi pemerintahan yang mereka bingung ketika mereka berobat gitu ya Mbak ya, ke klinik atau ke puskesmas. Dulu itu belum ada yang namanya tanda-tanda bahwa ini adalah alurnya misalkan pendaftaran gitu ya, seperti itu. Nah sekarang ini sudah mengalami perubahan gitu. Sekarang itu ada yang namanya tanda-tanda, walaupun itu hanya sebuah stiker di instansi-instansi pemerintahan ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi sudah ada menandakan
0: plang,
2: gitu ya, plang-plangnya seperti itu.
1: Okay.
2: Itu sih. Jadi sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan dan masyarakat serta pemerintah juga sudah mulai memberikan dukungan juga kepada kaum tuli seperti itu. Mm-hmm. Jadi supaya mereka juga sama dengan anak-anak yang normal, mereka juga bisa istilahnya berkembang seperti anak-anak normal gitu, nggak ada apa-apa dengan saya, nggak ada masalah seperti itu, sehingga mereka sekarang mandiri.
1: Okay.
2: Dulu ketika mereka ke puskesmas gitu ya, atau mungkin ke sekolah atau mungkin ke pusat perbelanjaan, awalnya mereka selalu dibantu atau didampingi oleh keluarganya. Sekarang mereka sendiri. Karena memang biasa pemerintah atau instansi-instansi itu sekarang sudah mulai membantu para kaum tuli. Bagaimana caranya mereka berkomunikasi. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Mungkin Pak Helvi menambahkan, Pak.
0: Kalau dari saya, dalam 1-2 dekade terakhir memang trennya makin bagus gitu. Bagus seiring dengan mungkin ya Bogun bermula dari dokumen Salamanca yang di Spanyol itu tahun 94. Di situ mulai lahir dari deklarasi sama Salamanca itu di Spanyol, melahirkan konsep EFA, Education for All, atau pendidikan untuk semua. Nah, dari situ mulai diarus utamakan apa yang namanya pendidikan inklusif. Ya. Sering itu, apalagi setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Disabilitas nomor 8 tahun 2016. Setiap instansi itu harus ada apa yang dinamakan ULD gitu, Unit Layanan Disabilitas. Terutama di instansi pemerintah. Misalkan aksesibilitas untuk penyandang hambatan penglihatan. Jadi harus dari gerbang sampai ke dalam itu harus ada guiding block. Kalau pernah lihat mungkin di trotoar yang kuning menonjol, itu
1: Bah.
0: Jalur untuk jalur ramah untuk penyandang hambatan penglihatan atau tunanetra. Kemudian saya lihat juga di depan ada jalur khusus untuk pekursi roda. Nah, itu kan itu udah ramah,
1: sudah
0: disabilitas
1: ramah ya,
0: gitu. Nah, mungkin juga kalau lihat tayangan-tayangan televisi sekarang kan selalu ada insert itu, insert bergerak gitu, yang itu juru bahasa isyarat gitu. Sekarang di acara-acara resmi pemerintahan diwajibkan ada ada penerjemah, sebab pemerintah harus aware barangkali di antara audiens itu ada teman tuli yang menonton gitu. Atau mungkin ya itu tadi, berawal dari dulu mah anak-anak kita kalau Jumatan atau apa, ya mereka kemana gitu. Sekarang juga seiring dengan perkembangan teknologi, kesadaran sosial, budaya makin-makin inklusif lah gitu.
1: Baik, berarti memang saat ini pergerakannya atau perubahannya sudah semakin baik, semakin bagus gitu ya. Tapi menurut Pak Bu Gun sendiri dan juga Pak Helvi, sebenarnya penting gak sih Bu untuk mengenalkan bahasa isyarat gitu ya kepada anak sejak dini ataupun kepada masyarakat gitu, ini seperti apa sebenarnya?
0: Kalau kita mau berangkat dari perspektif inklusi itu tadi, inklusi itu kan pelibatan, pelibatan seluruh lingkungan. Kalau sekarang bahasa di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pelibatan semesta.
1: Lebih luas lagi jadi ya Pak ya.
0: Jadi kalau dulu kan kita sering dengar, dulu mungkin orang-orang penyair atau itu yang semesta bergerak. Nah, sekarang terminologi itu sudah mulai dipakai dalam bahasa-bahasa resmi di pembelajaran itu, pelibatan semesta. Jadi partisipasi seluruh unsur, bukan hanya di rumah orang tua, di sekolah guru, tapi di lingkungan, terutama di area-area publik memang harus ada satu itu penanda-penanda yang menunjukkan kalau ada penyandang tuna rungu atau penyandang hambatan penglihatan, saya harus kesana kalau perlu. Kemudian di kantor pemerintah ada standar pelayanan minimal. Jadi kalau penyandang tuna rungu dewasa mau buat KTP itu, dia sudah melihat harus ke ruangan ini, yang disiapkan dokumennya ini. Kalau ada tarifnya berapa, gitu. Demikian pula bagi yang tunanetra, gitu. Ada beberapa instansi pemerintahan sudah bekerja sama dalam bentuk ditandatangani perjanjian kerjasama, seperti dengan Polda Banten, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri Serang gitu. Kita sudah beberapa kali mereka meminta tenaga ahli dari sekolah khusus, Pak tolong dilihat kami sedang mulai mengimplementasikan ULD di lingkungan kami. Apa yang kurang? Jadi kita mengecek sampai ke toiletnya gitu.
1: Sejauh
0: apakah
1: itu ya,
0: toiletnya
1: ya?
0: Sudah ramah difabel, ramah disabilitas. Barangkali kan ada teman yang berkursi roda, ketika dia ada kepentingan ke belakang, baik BAK atau BAB, dia tidak mengalami kesulitan yang signifikan gitu. Jadi memang dimodifikasi sampai ke aspek itu. Kemudian jalur jalur ramah untuk berkursi roda, untuk tunanetra, tunarungu, mereka makin dimudahkan gitu, karena memang amanat undang-undang gitu.
1: Gitu. Kalau dari Bu Gun sendiri seperti apa Bu?
2: Ya, jadi memang seharusnya sejak dini ya Mbak ya, karena memang seperti ibaratnya kalau anak balita itu kan diberikan ASI atau nutrisi itu memang dari begitu anak itu lahir ya. Nah sama juga dengan anak-anak tuli, teman tuli atau anak-anak tunarungu itu. Kalau bisa dari awal, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Karena kan memang sebetulnya bahasa isyarat itu kan memang ada tiga ya Mbak ya. Ada yang bisindo, kemudian ada yang sibi, kemudian juga ada yang memang itu adalah bahasa ibu. Kalau bisindo itu adalah yang menciptakan ya Pak Agus ya, itu adalah teman tuli. Dan untuk yang bisindo ini memang tidak sama Mbak, antara di Jogja misalkan ya, atau mungkin dengan di Banten itu nggak akan sama gitu ya, bahasa isyaratnya, karena mereka menciptakan sendiri. Kemudian kalau sibi itu adalah yang menciptakan adalah para ilmuwan. Kemudian juga sibi ini biasa digunakan di instansi pemerintahan atau di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah luar biasa. Jadi memang ya ada tata bahasanya seperti itu. Itu bedanya. Jadi anak-anak tunarungu ini sudah biasa ya Pak ya, ketika di sekolah kadang-kadang mereka juga ini posisinya adalah di kelas saya menggunakan sibi. Tapi ketika sudah jam istirahat mereka menggunakan bisindo karena komunikasi dengan teman-temannya itu. Nah itu jadi sangat penting sekali ketika memang dari awal ketika mereka sekolah itu langsung diberikan bahasa isyarat. Kemudian di rumah pun walaupun mungkin orang tuanya nggak paham gitu ya mengenai bisindo atau sibi, ada yang namanya bahasa penengah. Itu adalah bahasa ibu. Artinya bahasa ibu itu adalah nggak harus menggunakan kamus sibi atau bagaimana ya bisindo ini, nggak harus belajar dulu, tapi bagaimana si orang tua ini memahami apa sebetulnya yang diinginkan atau yang di mau oleh anak tersebut seperti itu adalah bahasa
0: komunikasinya yang terjalin gitu, jadi saling mengerti,
2: saling memahami kedua belah pihak gitu. Itu yang namanya bahasa ibu. Jadi artinya bahasa isyarat ini nggak harus kita patokannya ke bisindo, ke sibi, alangkah bagusnya. Tapi yang penting komunikasi antara teman tuli atau anak tunarungu dengan masyarakat awam atau yang normal ini bisa berkomunikasi, itu saling memahami, itu sebetulnya. Jadi seperti ibaratnya nutrisi, karena di sejak dini ini khususnya di usia 0 sampai 5 tahun adalah masa golden egg. Jadi masa keemasan anak ini bisa menerima persepsi pertama kali, itu bagus sekali. Seperti itu Mbak, jadi sebetulnya penting sekali kalau memang dari sejak dini gitu Mbak. Seperti itu.
1: Baik, berarti memang sangat penting gitu ya untuk diajarkan sejak dini. Tadi kalau bisindo ini berarti ibaratnya bahasa slangnya gitu kali ya Pak?
0: Kalau seperti lebih itunya lagi lingua franca. Bahasa pengantar tidak resmi. Tapi relatif lebih mudah dipahami oleh sesama mereka.
1: Baik, berarti memang dan ada tiga memang bahasa gitu ya.
0: Itu lahir secara, awalnya dari bahasa ibu. Ketika bayi lahir kan dia dengan oe, ibunya sudah paham. Ini anakku haus. Oe-nya misalkan dua kali, ini anakku pengen ganti apa?
1: Popok gitu,
0: popok,
1: ya.
0: Gitu,
1: oh, kan. Oke, baik.
0: Tiga seru anak gini, oh pengen.
1: Oh, oke, baik. Yeah. Seru sekali sebenarnya. Yeah. Tapi kita jeda sejenak ya, Bu Gun dan Pak Helvi. Dan Peringat Pro 1 Banten, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
4: Bu, Bapak batuk parah nih.
5: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
4: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini gak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
5: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
6: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500-225.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar masih bergabung bersama kami di Banten Menyapa, membahas seputar cerita dari tangan yang berbicara ya. Ini kita masih membahas bersama Bapak Agus Helvi Rahman, yang juga merupakan Wakahumas SKHN 1 Kabupaten Serang, dan juga bersama Ibu Gunarti, yang juga merupakan pengawas Diksus Dindikbud Provinsi Banten. Pendengar, sudah banyak banget tadi yang dibahas. Masih seru banget ya, Pak ya. Nah, ini kita lanjut lagi tadi yang dibahas kan terkait dengan bahasa isyarat. Ini ada beberapa gitu ya, ada tiga, ada bahasa ibu, Sibi tadi, Bisindo ya. Nah, tapi kalau sejauh ini tantangan yang dihadapi ini seperti apa sebenarnya? Pak Helvi atau Bu Gun, silakan.
8: Ladies first.
2: Terima kasih Pak Helvi ya. Terima kasih Mbak. Jadi tantangannya itu sebetulnya adalah ini pengalamannya ya Mbak, ya, pengalaman kami. Terkadang ketika kami berkomunikasi dalam proses KBM itu adalah ada kata-kata menyerah.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi awalnya seperti itu, menyerah. kita nggak paham ini maksudnya anak ini apa ya. Kemudian ketika proses KBM juga awalnya kami itu yang penting kami menerangkan ini loh materi. Terserah mau bisa apa enggak gitu. Jadi kata menyerah itu. Nah sekarang tolong hilangkan khususnya untuk para pengajar gitu ya atau dan orang tua juga, kata-kata menyerah ini tolong hilangkan. Tapi bagaimana caranya adalah kita berlari menuju ke anak, jangan anak berlari menuju ke kita. Seperti itu ya. Jadi memang tantangan kami adalah terkadang kita kurang paham apa yang dimaksud dengan anak ini gitu. Dan anak juga sama seperti itu. Anak juga kadang gak paham juga apa yang dimaksud bu guru ketika dalam proses pembelajaran. Itu kalau di sekolah. Kalau di masyarakat umum, terkadang masyarakat umum juga gak paham yang dimaksud anak ini apa ya. Gitu. Itu dulu ya Mbak ya, dulu. Karena memang literasi tentang bahasa isyarat itu kan kalau dulu itu masih kurang gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ramai ya Pak Helvi ya. Sekarang itu banyak
9: diakses publik.
2: Iya, diakses publik. Kemudian juga sekarang juga banyak pelatihan-pelatihan bahasa isyarat juga, baik secara medsos ya Pak ya. Secara medsos juga ada juga gitu. Artinya bahwa sekarang itu sudah biasa gitu ya. Antara teman tuli atau anak-anak tunarungu dengan anak-anak yang awam seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak ada yang namanya menyerah seperti itu. Karena sekarang itu masyarakat umum sekarang sudah memahami, oh ini loh yang namanya bahasa isyarat, dan tidak harus berpatokan kepada SIPI dan BISINDO. Yang penting adalah kedua belah pihak ini sama-sama memahami, itu yang paling penting. Jadi tantangannya adalah sebetulnya adalah kata-kata menyerah itu. Tapi akhirnya menyerah ini harus saya hilangkan seperti itu.
1: Baik. Berarti memang bagaimana komunikasi gitu ya, Bu.
2: Betul.
1: Ini bisa berjalan begitu ya.
2: Betul.
1: Baik. Nah, kalau dari Pak Helvi sendiri ini bagaimana untuk menambahkannya, Pak?
9: Ketika saya dulu di zaman SLB, Banten juga pernah pakai istilah SLB, SLB Muara Sejahtera di Pondok Cabe. Salah satu murid yang murid-murid pertama saya itu ada yang namanya murid Tini lah kalau nggak salah. Dia menanyakan apa tuh, bukan menopause apa? Perempuan tuh biasanya kalau tiap bulan
1: menstruasi.
9: Kita lagi buka kamus SIBI bareng gitu. Menstruasi di situ ada panduan berisyaratnya gitu. Jadi berupa gambar tangan kanan atau kiri harus bagaimana gitu. Di situ kan saya juga masih apa ya istilahnya orang lelaki yang belum menikah. Murid-murid saya sedang beranjak remaja gitu. Menanyakan menstruasi, saya harus menjelaskan bagaimana gitu. Dengan bahasa, karena itu kan sudah melibatkan bahasa teknis, keilmuan gitu. Saya hampir menangis itu setelah keluar kelas, merasa gagal gitu. Sampai saya mengadu ke Bu Tati, dijelaskan sama ibu kepala sekolah, dan kebetulan tante saya gitu. Jelaskan menstruasi apa gitu. Karena kan saya masih ada gap sebagai laki-laki terhadap perempuan, usia kita tidak terlalu jauh gitu, rentang 5-7 tahun dengan murid perempuan yang tertua tuh. Dia menanyakan hal yang dalam kacamata saya masih agak tabu gitu, atau secara keilmuan juga harus bagaimana saya nih menjelaskannya. Gitu. Jadi kembali seperti kata Bu Gun tadi, memang yang penting bagaimana jembatan komunikasi itu terbangun. Gitu. Kalau dalam pemerolehan bahasa anak tunarungu itu kan ada yang dimulai dari perdati ya, percakapan dari hati ke hati. Gitu. Itu yang berbasis bahasa ibu itu. Gitu. Baru nanti beranjak ke percali, itu percakapan linguistik, mulai mengajarkan bahasa. Nah di SIBI itu memang, di SIBI karena ini memang amanat pemerintah, kedua ya dalam rangka itu menegakkan marwah bangsa gitu, bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi memang di SIBI itu ada sampai partikel lah, kah, pun, ada gitu, lah, kah, pun, kemudian imbuhan mulai bermedike te
0: per okay. se gitu. Di dalam Bisindo itu tidak ada. Sedangkan kan dalam percakapan baik lisan atau tulis kita akan selalu menemui konteks yang ketika misalkan kata dibangun, membangun, pembangunan, terbangun, keterbangunan.
1: Nah ini menjadi dalam, tantangan tersendiri ya, Pak ya.
0: Dalam Bisindo kan itu tidak ada. Jadi konteksnya kesaling mengertian aja gitu di antara
1: Perdati
0: dua
1: tadi,
0: lawan bicara
1: gitu ya.
0: Ya ibaratnya kita bicara gaul lah, bicara gaul dengan teman, eh lo gimana gitu. Nah kadang-kadang kan anak-anak tunarungu yang awalnya mereka bahasa percakapannya lu, gue, itu suka terbawa kepada kita ke gurunya. Agus, lu ngapain? Anak zaman dulu ada murid saya yang SMA namanya Piki gitu. Saya nilai yang paling cerdas di antara mereka gitu. Sudah bisa berkomunikasi masih zaman SMS. Agus, lu di mana? Kemudian Pak Wahyu pernah di WA sama muridnya, kebetulan Pak Wahyu tidak masuk. Wahyu, kamu kemana? Jadi ya di situ yang kita harus harus masuk ke dunia anak, kita jangan menganggap itu sebagai ketidaksopanan gitu. Tapi dalam konteks pembelajaran di kelas kita ya step by step itu sedikit-sedikit membedakan lu, gue, konteksnya dengan siapa gitu.
1: Berarti itu yang harus diberikan pemahaman lebih lanjut lagi begitu. Ya Pak ya. Baik, tapi kalau biasanya untuk kita bisa belajar nih, mungkin orang yang normal mungkin ya Bu ya, ini bisa belajar bahasa isyarat ini butuh waktu berapa lama sih Bu Gun atau Pak Helvi?
2: Sebetulnya tergantung dari orang individu tersebut. Kalau misalkan kitanya antusias, bisa cepat juga. Jadi intinya sebetulnya bahasa isyarat itu digunakan atau tidak. Kalau hanya mengenal saja, oh ini seperti ini ya huruf-hurufnya gitu ya. Kemudian kosakatanya, tapi kita nggak kita gunakan gitu. Itu juga pada akhirnya nggak ngena juga ya Pak ya, seperti itu.
0: Pun misalkan yang pertama 24 tahun yang lalu yang masih nempel ketika belajar A, B, C, D, E, F, G. H gimana? H G. G. H. I, C, K. Kemudian misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
2: Jadi ada perkata juga.
1: Ada perkata juga.
2: Ada perkata, ada per huruf juga.
1: Baik.
0: Kalau misalkan nama Agus tidak ada dalam kamusnya, ya harus kita
1: perhuruf,
0: spelling.
1: Spelling.
0: Mengeja A, Agus. G, U, S gitu. Yang lucu dalam konteks keseharian, saya dulu anak-anak kalau ngomong, ternyata mereka ke saya. Jadi saya sama mereka itu ditandainya. Dulu saya masih
1: Agus maksudnya gitu Pak.
0: Saya masih kurus gitu.
1: Masih
0: kurus ini banget gitu. Kemong gitu. Jadi kalau anak sudah
1: maksudnya ada Pak Agus.
0: Kebutati, jadi ada anak itu menandainya. Ke kepala sekolah, ke ibu kepala, mereka menandainya. Ibu cubit. Karena suka gemes kamu.
2: Kalau saya biasanya tai lalat ibu
0: yang mungkin kan kemudahan paling nampak Bu Gun dari ibu.
1: Berarti Bu Gun tuh datang ya.
2: Iya, ibu.
1: Datang. Datang tuh gini.
2: Pulang, keluar kalau
1: kebalikannya ya Bu ya.
2: Datang, pulang. Dan biasanya kalau bahasa isyarat itu kalau anak-anak itu WA kita ya Pak ya, itu seperti orang barat. Jadi terbalik-balik. Ini hari berangkat. Gugun datang kapan? Karena mereka itu belum memahami apa namanya Pak ya,
9: ketika konsep-konsep yang abstrak ya, yang paling sulit.
2: Oh, okay. Jadi terbalik-balik.
9: Ada bola dalam lemari. Mm-hmm. Yeah. Struktur kalimat mereka bisa jadi ada lemari dalam bola.
2: Oke. Okay. Si SPOK itu belum paham.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Yeah. Nah, ini yang menjadi sangat PR mungkin ya bagi para gurunya. Wah, luar biasa sekali.
2: Tantangan juga itu,
1: tantangan Mbak. Tantangan juga luar biasa sekali. Saya sangat apresiasi untuk para guru dari
9: SKH. Saya pernah dititipin uang iuran SPP ya dulu karena kami sekolah swasta. Si Agustini itu ke saya sebagai wali kelasnya. Titip iuran 2 bulan.
1: Oke.
9: Okay. Bulan. Saya kasih ke bendahara yayasan titipan dari Agustini SPP 2 bulan gitu. Ini mah bukan 2 bulan, Pak Agus. Segini mah 1 bulan. Dia bilangnya 2 bulan.
1: Okay.
9: Oh, ternyata maksud dia bulan 2. Okay. SPP untuk bulan Februari, bulan 2.
1: Oke. Setelah dikonfirmasi. Masih terbalik-balik gitu ya. Oke, baik. Baik. Sebenarnya ini seru banget pembahasannya, tapi sayangnya waktu kita cukup terbatas, Ibu Gun. Mungkin terakhir deh, pesan dan harapan untuk semua pendengar Pro 1 Banten dimanapun berada, seperti apa Pak Helvi dan Bu Gun, seperti apa?
2: Ya, pesan saya, kami ya Pak ya, para orang-orang yang dekat dengan teman tuli dan anak-anak tunarungu, jangan pernah dibedakan teman tuli atau anak-anak tunarungu ini dengan anak-anak yang normal. Samakan semuanya gitu. Dan juga jangan pernah menjadikan anak-anak tunarungu ini adalah yang yang eksklusif. Tapi inklusifkan.
1: Okay.
2: Samakan dengan anak-anak yang normal. Kalau eksklusif ini nanti berbeda sekali. Kalau saya dibedakan ya. Dibedakan dalam tanda petik mungkin lebih di terlalu khawatir gitu. Tapi samakan dengan anak-anak yang normal. Karena ketika diinklusifkan itu akan berbeda sekali. Oh, saya sama.
1: Gitu. Okay.
2: Dan mereka akan semakin pede.
1: Oke.
2: Ya, itu saja.
1: Oke, baik. Mungkin Pak Helvi menambahkan, Pak?
9: Saya itu sebagai guru selalu saya teringat ke satu peristiwa di tahun 2006 ketika saya mengikuti seminar internasional di sekolah Turki, sekolah apa ya yang depan UT itu ada karisma bangsa. Kita guru-guru se-Indonesia diundang oleh mereka gitu, seminar pendidikan. Saya sampai sekarang masih nempel dalam sanubari saya. Falsafah pendidikan Turki itu mengatakan pendidikan harus dimulai dari rasa hormat guru terhadap murid.
1: Oke.
9: Bahkan dalam fisik kita harus selalu memposisikan sederajat. Jadi betul ketika kami dengan anak itu kursi kami pendekkan.
1: Jadi sama gitu ya Pak ya. Oke.
9: Ketika kita menyapa anak ya anak kecil kita harus begini.
1: Oke.
9: Okay. Itu yang selalu saya pegang gitu. Pendidikan dimulai dari rasa hormat guru terhadap murid.
1: Okay,
9: makanya kembali kepada apa yang dikatakan Bu Gun di awal, mereka lah guru kita yang sesungguhnya.
1: Gitu. Luar biasa. Jadi mellow Pak saya. Karena sepertinya jadi tertarik untuk belajar gitu
9: boleh,
1: ya.
9: Boleh,
1: dan
9: boleh.
1: Mudah-mudahan nanti bisa belajar deh sama Pak Helvi dan Bu Gun.
9: Bukan hanya pernak-pernik, memang kontinumnya luas, mendalam dan tinggi gitu pendidikan khusus itu.
1: Iya ya Pak ya. Sangat kompleks juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Helvi dan Bu Gun sudah bergabung
9: dengan
1: bersama kami
9: senang hati.
1: Di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya.
9: Siap,
1: dan
9: siap,
1: waktunya
9: siap.
1: Mungkin bisa sampai 2 jam, 3 jam.
9: Iya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi Pak Helvi dan Bu Gun.
9: Selamat pagi.
1: Selamat beraktivitas kembali.
9: Terima kasih. Sudah.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Rabu 23 September 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema Cerita dari Tangan yang Berbicara. Dan kita sudah bahas bersama Bapak Agus Helvi Rahman yang juga merupakan Wakahumas SKHN 1 Kabupaten Serang. Bersama Bu Gunarti juga pendengar yang juga merupakan pengawas Diksus Dindikput Provinsi Banten pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.
10: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: atau ada fasilitas umum yang juga perlu perhatian khusus nih dari instansi terkait gitu ya. Atau misalnya ada dugaan aksi premanisme, nah ini juga boleh disampaikan ya di Halo RRI. Nanti kami akan teruskan kepada pihak terkaitnya seperti apa nanti tanggapannya, kami hadirkan untuk Anda ya. Ditunggu pendengar untuk informasinya di 08111450949.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mudi Rohman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI pendengar, kali ini saya tidak sendirian lagi, tidak kesepian lagi.
3: Sama siapa ditemeninnya?
2: Ada Hasnia Rahmawati dong. Oh, okay. Yang saat ini saya rindukan.
3: Loh, serius ini?
2: Iya dong.
3: Ini kok kayak gak ada suaranya sih, Bu?
2: Oh iya, Teh.
3: Baik, pendengar Dialog RRI, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang Anda punya gitu ya. Atau mungkin juga keluhan mengenai fasilitas umum atau mungkin layanan publik yang juga belum memadai. Misalnya bikin SKCK nih, kayaknya sulit banget nih. Atau mungkin ada dipersulit dari pihak-pihak tertentu misalnya. Atau juga mungkin membuat KTP tapi harus ada yang dibayar misalnya dan lain sebagainya. Ini juga boleh menginformasikan gitu ya, kepada kami gitu ya. Atau juga mungkin Anda melihat jalan rusak di sekitar Anda, Anda juga bisa menginformasikan bersama dengan kami.
2: Iya, apapun informasinya.
3: Asal jangan dompet kering diinformasikan ke kita aja, kita gak bisa bantu apa-apa kalau itu.
2: Karena memang kita hanya memberikan ruang bicara dan ruang solusi.
3: Betul.
2: Ya. Jadi yang disampaikan juga tentunya akan ada solusinya. Tapi kalau dompet kering kayaknya solusinya apa ya?
3: Solusinya sama ya? Gak kayaknya sih? Harus mencari pekerjaan lain lagi kayaknya.
2: Tambahan gitu.
3: Tambahan, ya.
2: Oke, baik. Diinformasikannya bisa di 08111450949.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
6: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
7: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
8: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
3: Aduh Tiar, ya ampun kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
4: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
3: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
4: Ah, cuma bentar kok Bu.
3: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
4: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
3: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
4: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
3: Nah itu, baru anak pintar.
5: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
6: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
3: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
7: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
3: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
5: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini.
1: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
2: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo warga Banten. Pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
7: Halo RRI, pendengar kembali hadir untuk Anda untuk edisi Rabu ya, 23 September 2026. Seperti yang sudah disampaikan, untuk Anda semua yang memiliki informasi ini boleh banget disampaikan ya. Informasinya seputar Banten, boleh banget ya pendengar ya. Misalnya di Anyer ada jalan rusak gitu ya, atau ada dugaan aksi premanisme misalnya, atau ada fasilitas umum, fasilitas publik yang juga memerlukan perhatian khusus, ini boleh banget disampaikan di Halo RRI. Nanti kami akan sampaikan ke pada pihak pihak terkait begitu ya, seperti apa nanti tanggapannya kami juga akan hadirkan untuk Anda di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 pagi pendengar sampai jam 10 siang ya. Jadi masih ada sekitar 20 menit lagi nih pendengar untuk Anda ya. Ditunggu sekali lagi di 08111450949.
5: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria Esa SIK MH, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
2: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
3: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
4: Kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh. Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
5: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh, kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
6: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
7: Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
8: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
9: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
10: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
11: Shudududu, na na na na na, la la la la la.
12: Kok lu batuk sih? Suara gua fales ya?
2: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
13: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.
14: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk, kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
15: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
16: Berger, halo RRI, sepertinya sampai di sini dulu ya, karena sudah di jam 9.51 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan temani Anda hingga tepat di jam 3 sore nanti ya. Wakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Dwi Jo dan Ilmafia juga pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
15: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.
17: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyoroti tiga isu yang menjadi perhatian dalam masa depan remaja Indonesia. Ketiga isu tersebut, yakni seks pranikah, pernikahan dini, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif atau nafza. Ketiganya menjadi edukasi yang disampaikan para duta generasi berencana atau duta genre, kepada remaja berusia 10 hingga 24 tahun. Menurutnya, duta genre memiliki peran penting di lapangan untuk mengkampanyekan pencegahan seks pranikah, pernikahan dini, dan nafza. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah dipastikan akan terus menjalankan hak penagihan terhadap para obligator atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Suhasil Nazara saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta. Hak penagihan ini dijelaskan meski pemerintah telah melunasi utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia. Penyelesaian utang obligasi dengan nilai 218,3 triliun tersebut telah dilunaskan pemerintah pada 24 Agustus 2026. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Gak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: Kembali menemani Anda di Banten siang ini dalam program Jaksa Menyapa Pendengar Rabu 23 September 2026 ya. Di mana kita akan membahas untuk mengenal dan memahami tindak pidana kepabeanan dan cukai ya. Untuk membahas lebih dalam ya sudah hadir juga bersama kami di Studio Pro 1 RRI Banten ada Bapak Prasetyo Aji Kalpataru SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serang dan juga Ibu Selvina Tarigan SHMKN Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejaksaan Negeri Serang. Selamat siang Bapak Ibu.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat siang Mas.
0: Kabar baik hari ini ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, nah kalau bicara atau kalau kita bicara tindak pidana kepabeanan dan cukai, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut dan mengapa masyarakat ini perlu mengenal dan memahaminya? Mungkin dari Pak Haji terlebih dahulu.
1: Ya, secara sederhana mungkin saya jelaskan kenapa masyarakat itu perlu mengetahui atau setidaknya mengenal apa itu tindak pidana baik itu kepabeanan maupun cukai. Tindak pidana cukai karena memang kadangkala masyarakat terutama yang sering berpergian ke luar negeri nih entah itu bertugas atau sekedar liburan seringkali berbelanja di luar negeri kemudian tanpa memperhatikan pola kepabeanan membawa barang dari luar ke dalam negara kita melalui jalur yang sudah ditentukan kemudian dengan dokumen-dokumen yang sah yang sudah ditentukan secara kepabeanan. Nah itu bisa juga berpotensi terjadinya pelanggaran pabean. Untuk cukai sendiri sebenarnya cukai itu terkait dengan barang-barang tertentu yang bersifat punya potensi negatif namun perlu dilakukan labeling oleh pemerintah melalui cukai entah itu rokok ataupun alkohol. Nah penting bagi masyarakat karena masyarakat berada pada posisi selaku konsumen sehingga dapat melihat bahwa karena sekarang itu kan lagi sedang maraknya memang rokok-rokok ilegal nih, rokok-rokok tanpa cukai memang relatif murah tapi penting kiranya diketahui masyarakat bahwa meskipun rokok itu murah akan tetapi berpotensi untuk menghilangkan pendapatan negara sendiri. Seperti itu Mas kalau dari saya.
0: Oke, berarti tadi yang sudah disebutkan ya. Contohnya ada rokok ilegal yang tidak bercukai. Tapi ada mungkin pernah ditemukan rokok yang memiliki cukai tapi tidak sesuai dengan isi itu seperti apa Pak atau Bu?
1: Bisa ya dijawab? Betul. Memang tindak pidana cukai memang tidak tertutup pada tidak adanya label. Pita cukai. Bisa juga pita cukai bekas.
0: Oh iya.
1: Bisa juga pita cukai bekas. Modusnya banyak ya. Pengusaha rokok itu macam-macam. Bisa juga pita cukai palsu. Nah makanya perlu kiranya kita memang memahami itu supaya nanti ketika masyarakat mengkonsumsi karena secara otomatis ketika barang ini tidak dilabelin cukai yang sah dan resmi dari pemerintah maka kita tidak bisa memastikan kandungan yang terdapat dalam rokok tersebut. Rokok dengan pita cukai yang benar saja berpotensi resiko bagi masyarakat apalagi yang tidak bercukai, berpita cukai seperti itu Mas.
0: Oke, baik kita beralih ke Ibu Selvi ya. Nah kan tadi disebutkan oleh Pak Haji ya ada pita cukai yang palsu. Nah, gimana caranya masyarakat membedakan gitu? Apakah ada ciri-ciri dari pita cukai asli dan palsu ini, Bu?
2: Nah, kalau untuk ciri-cirinya sendiri itu biasanya sih kita bisa lihat langsung dari website dari karena kan untuk kepabeanan dan cukai ini ada dilindungi atau ada badannya sendiri yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mana mereka itu di bawah dari Kementerian Keuangan. Jadi mungkin bisa kita cek karena pasti ada perbedaan. Yang pertama kalau pita cukai yang palsu ataupun yang bekas itu pasti dijual dengan harga murah yang sudah pasti. Habis itu dijual di tempat-tempat yang memang lebih banyak pemalsuannya kayak kalau kita bisa lihat sih, kalau sekarang itu ada di pinggir-pinggir jalan tuh ada yang sering jual rokok yang harganya murah. Nah gitu, atau kalau misalnya alkohol di tempat-tempat yang memang dengan harga yang tidak logika sih, lebih tepatnya seperti itu.
0: Oke, berarti kita lihat dari harganya, harga yang miring itu patut dicurigai gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, selain rokok ilegal nih ya, tindak pidana yang sering terjadi di lapangannya apa saja Pak? Yang sering dan banyak atau boleh?
1: Kalau untuk pabeanan biasanya kan modusnya untuk para pelaku pelanggaran pabeanan itu pasti sifatnya ekonomi, karena memang kategori tindak pidana bea dan cukai ini masuk kategori tindak pidana ekonomi. Dan kalau kita berbicara ekonomi, maka para pelaku usaha ini cenderung akan meminimalisir pengeluaran secara ekonomi. Nah, selain yang seperti saya bilang tadi, tindak pidana pabeanan itu selain dari ekspor impor yang melalui jalur yang tidak benar, bisa juga yang sering terjadi di lapangan itu adalah mengurangi nilai pabean. Jadi yang seharusnya secara dokumen nilai pabeannya yang dikenakan adalah 10. Nah, kemudian bagaimana caranya, entah itu ada dokumen yang sebagian dipalsukan atau seperti apa, sehingga menurunkan nilai pabean yang seharusnya. Atau yaitu tadi, dia sama sekali menghindari biaya masuk atau biaya keluar dengan cara menyelundupkan. Yang sering terjadi di masyarakat itu kan penyelundupan barang-barang, entah itu barang elektronik atau mungkin mobil lah, kalau yang skala besar motor gitu. Seperti itu Mas.
0: Oke. Nah, yang bisa dikenai tindak pidana ini Bu, apakah tadi ya mungkin yang punya usaha ya, atau perorangan juga bisa?
2: Bisa semua, termasuk jadi kalau untuk subjeknya itu para pihak yang misalnya di kepabeanannya sendiri yang melakukan pembantuan maupun si konsumennya tadi. Kayak kalau untuk kepabeanan ya, contohnya misalnya mau ngirim motor Harley dari luar tapi dipotong-potong, nah itulah seperti itu.
0: Dipotong-potong tuh maksudnya
2: part-partnya jadi dikirim satu dulu, dikirim satu
1: lagi,
2: dirakit lagi
1: gitu,
0: Kalau misalnya ada perorangan ya, tadi kan misal kita lagi traveling, berbelanja di luar negeri, nah itu kategori yang bisa dikenakan kepabeanan itu seperti apa kategorinya Bu? Misalkan kayak konsumsi pribadi, misalkan kayak baju, kalau seperti itu terkena enggak?
2: Sebenarnya ada aturannya sendiri sih, batas-batasnya ya. Batas-batas harganya yang bisa masuk dan keluar itu gitu. Jadi tergantung, misalnya batasnya let's say kita bilang
1: tas misalnya, tas branded.
2: Tas branded. Nah, tas branded ini untuk masuk ke Indonesia harus ada maksimal harganya. Nah, jadi kalau misalnya dengan maksimal harganya sekian, kita bilang 3 juta, maka biaya yang mereka bayar berapa? Nah, terkadang ada oknum ya, kita bilangnya. Oknum yang memang membuat itu tas dipakai tanpa kotak. Jadi tidak harus bayar biayanya gitu. Nah, banyak yang seperti itu sih sebenarnya.
1: Dan sedikit menambahkan ya Mas. Dan masyarakat perlu waspada juga terhadap perbelanjaan online.
2: Ya, itu.
1: Online itu juga sering kali biasanya. Kita dapat mengukur memang yang bisa terlihat nyata itu ketika harganya sudah tidak masuk akal dengan yang umum kita ketahui harga atas brand itu gitu.
2: Atau di tokonya
1: atau
2: seperti
1: di tokonya. Satu itu. Yang kedua, kalau pengalaman saya itu, dia akan memakan waktu pengiriman yang cukup lama. Yang normalnya misalnya seminggu dua minggu, ini bisa sebulan dua bulan, karena diduga akan ada penyimpangan di sisi kepabeanannya. Sehingga rute pengiriman akan jauh lebih lama kalau memang ini tidak legal. Tapi kalau legal seharusnya ya seminggu akan sampai barang itu. Nah, itu perlu diwaspadai juga ketika berbelanja online Mas.
0: Oh, berarti online juga ada modusnya.
1: Potensi seperti itu kalau untuk pabean.
0: Nah, kalau tadi yang disebutkan ya, membawa tas tanpa kotak, yang seharusnya kalau misalkan dia memakai kotak itu dikenakan tadi ya ke pabeanan tadi, atau bea masuk ya. Nah, itu termasuk kategori penyelundupan gak Bu? termasuknya.
1: Gimana gimana?
0: Kan tadi kan ada tas, kita tas bawa, tidak dari luar negeri. Kita bawa kotak itu termasuknya kan pelanggaran administratif atau tindak pidana penyelundupan itu.
2: Ada
0: Pak.
2: Maksimalnya Mas. Jadi ada maksimalnya. Kalau misalnya kita yang memang kita bawa sendiri itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya memang sudah memang ada niatnya, udah benar-benar berniat masukin ke koper atau apa, nah itu biasanya ya pada saat dicek di imigrasi nanti biasanya bisa kena gitu.
1: Karena yang biasanya terjadi sih cenderung dengan jumlah atau volume tertentu.
2: Volumenya.
1: Yang banyak itu istilahnya kalau pernah dengar istilah jasa titip. Tapi kalau kita beli memang untuk kita sendiri satu atau dua jumlahnya masih relatif ini. Tapi kalau sudah jastip ya sudah murni bisnis, maka itu perlu diwanti-wanti sejak awal lah gitu loh. Sudah perlu diwaspadai sejak awal.
0: Oke, nah biasanya kalau dalam mungkin menangkap kasus penyelundupan ya, kita bahas soal penyelundupan nih. Apa saja sih hal yang biasanya menjadi perhatian penyidik, Bu?
1: Nah, perlu saya garis bawahi nih, yang perlu saya jelaskan bahwa untuk konteks kepabeanan maupun tindak pidana cukai ini, sebagaimana diatur dalam KUHAP, kita undang-undang hukum acara pidana, yang bisa melakukan tindakan dari mulai penyelidikan sampai penyidikan itu hanya Polri dan juga penyidik pegawai negeri sipil pada Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tadi.
0: Oke.
1: Nah, sementara posisi jaksa di mana? Jaksa ini sebenarnya tidak punya kewenangan menyidik untuk tindak pidana pabean dan cukai.
0: Iya, iya.
1: Hanya saja pada saat penuntutannya tetap akan dilimpahkan oleh pihak Polri maupun PPS. Dirjen Bea dan Cukai kepada kejaksaan. Kapan jaksa itu dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan maupun cukai apabila ternyata dalam penyimpangan konteks pidana pabean dan cukai ini ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi. Misalnya seorang pengusaha besar bekerja sama nih dengan pejabat pada Dirjen Bea dan Cukai untuk meloloskan jalur pabean. Misalnya gratifikasi. Maka kejaksaan bisa turun sebagai penyidik. Tapi sepanjang ini murni tindak pidana pabean dan cukai, maka yang bisa melakukan penyidikan itu hanya PPNS dan Polri. Seperti itu, Mas.
0: Oke, berarti kalau posisi kejaksaan yang tadi disebutkan ya, ketika ada indikasi tindak pidana korupsi, baru di situ
2: kita bisa turun.
1: Oke. Kalau soal proses penyidikannya dari mulai penyelidikan, penyidikan, upaya paksanya, entah itu penggeledahan dan hampir sama dengan yang dilakukan baik penyidik Polri sebagai penyidik umum seluruh tindak pidana maupun penyidik PPNS maupun di kita ketika kita melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi, maka prosesnya akan sama karena dasar hukumnya pun sama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Begitu, Mas.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang mungkin ya memiliki pertanyaan ya terkait tema kita pada siang hari ini, boleh kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949, dan kita akan jeda sejenak. Pendengar, kita akan lanjut setelahnya ya. Tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jum-jum minten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook, pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Masih bersama saya Bram Adi pendengar ya, dalam program Jaksa Menyapa masih bersama Bapak Aji dan juga Ibu Selvi ya. Kalau kita tadi sudah membahas ya dari kepabeanan cukai juga ya. Nah kita mungkin balik lagi ke kepabeanan ya, yang dimana kita melihat mungkin tadi juga sempat disebutkan ya, ada banyak pengusaha tanda kutip licik ya atau curang gitu. Nah ini apakah pengusaha tersebut ini hanya bisa dikenakan tindak pidana ataukah ada cara yang lain Ibu Selvi?
4: Ada. Jadi nanti bisa dijelasin sama Pak Kasipit.
3: Boleh.
4: Untuk lebih detailnya yeah, yang pasti yeah. Untuk tindak pidana kepabeanan itu ada namanya ultimum remedium. Jadi kita bukan hanya mendahulukan pidana tapi mengembalikan kerugiannya seperti itu.
5: Ya, saya tambahkan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa baik tindak pidana kepabeanan maupun tindak pidana cukai diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi. Maka secara ekonomi seperti saya sampaikan, para pengusaha mau menghindari atau mau meminimalisir seminim mungkin biaya pengeluaran dari usaha yang dijalankan. Dari sisi negara, dampak yang secara khusus memang dirasakan oleh negara dari adanya penyimpangan baik pabean maupun cukai itu adalah berkurangnya atau hilangnya yang seharusnya menjadi pendapatan negara, pemasukan negara. Yang secara ekonomi maka fokus daripada negara itu adalah lebih kepada bagaimana terpulihkannya pendapatan atau akhirnya menjadi pemasukan bagi negara. Sehingga dalam tindak pidana pabean maupun cukai ini, dalam undang-undangnya juga meskipun ada sanksi pidana, namun dimungkinkan secara asas itu bersifat ultimum remedium. Maka hukum pidana itu menjadi senjata terakhir. Senjata terakhir. Dalam proses berjalannya pemidanaan, maka akan dimungkinkan bagi si pelaku untuk mengembalikan pendapatan yang harusnya diterima negara itu dengan cara membayar yang seharusnya biaya masuk ataupun biaya cukai itu dikalikan 4.
3: Okay.
5: Sehingga harus bayar itu ketika sudah dilakukan pembayaran kemudian dikalikan 4, maka proses pidana dapat dihentikan dengan proses dari Kementerian Keuangan akan mengajukan ke Kejaksaan dan nanti diputuskan oleh Jaksa Agung.
3: Okay.
5: Dengan disertai pastinya bukti pembayaran dan sebagainya lah secara administrasi. Maka nanti melalui keputusan Jaksa Agung, maka proses pidana dihentikan. Seperti itu mas.
3: Oke, berarti ini jadi langkah terakhir ya?
5: Kalau proses pidananya menjadi langkah terakhir.
3: Tapi setelah tadi diputuskan oleh Jaksa Agung, tindak pidananya ditutup ya berarti?
5: Ya, ditutupkan.
3: Oke, berarti berarti prioritas penindakan ini apa saja Bu? Tadi ya terkait tadi ke pemulihan aset negara ya untuk
4: kerugian,
3: kerugian negara. Nah selain itu adakah prioritas penegakan hukum pidananya ini?
5: Kalau prioritas di kita sebenarnya fokusnya ya seperti saya sampaikan tadi mas, fokusnya bahwa lebih mengutamakan pada pengembalian penerimaan negara,
3: iya, iya.
5: Seperti itu. Jadi prinsip pemidanaan secara fisik bersifat senjata terakhir. Ketika memang dia sudah tidak sanggup bayar, maka efek jera yang akan kita kenakan kepada si pelaku ya melalui pidana fisik.
3: Oke. Dan kalau misalkan atau tindak pidana ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang ya Pak ya. Biasanya kan mungkin harus ada tadi pegawai bea cukainya juga. Nah kalau dari kasus yang tadi berarti misal ada kerjasama dengan petugas bea cukai itu, petugas bea cukainya dikenakan pidana juga kah?
5: Iya, kalau memang terindikasi bahwa adanya kerjasama dan apa kickback yang diterima oleh oknum ya, kita sampaikan oknum entah itu dari bea cukai atau petugas pelabuhan segala macam kan mungkin saja terjadi ya indikasi pidana itu. Maka ranah itu bukan semata-mata pidana, sudah tidak lagi bicara sekedar pidana bea cukai, tapi berpotensi ke pidana korupsi karena ada unsur penyelenggara negara yang terlibat dalam pusara itu. Tapi apakah selalu seperti itu? Belum tentu. Bisa jadi memang para pejabat atau para petugas di lapangan ini dikelabui oleh si pelaku. Si pelaku tindak pidana pabean dan cukainya ini. Sehingga kalau konteksnya seperti itu, maka ini murni tindak pidana kepabeanan dan cukai. Seperti itu, Mas.
3: Baiklah, mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dari para pendengar ya. Mungkin ini pertanyaan pertama ada Maman dari Bojonegara nih katanya. Pak, kalau pengen tahu perkembangan kasus di kejaksaan bisa cari tahu kemana?
4: Ya, oke, okay. Kalau untuk perkembangan kasus bisa langsung ke PTSP di Kejaksaan Negeri Serang. Nanti petugas PTSP akan memanggil atau konfirmasi terkait perkaranya sudah sampai mana ke bidang-bidang yang ditentukan. Misalnya kalau misalnya untuk PITSUS ya korupsi, PIDUM itu untuk tindak pidana umum ya ke bidang PIDUM nanti seperti itu.
3: Berarti langsung datang ya?
4: Bisa langsung datang aja.
3: Portal atau website itu belum ada?
4: Ada.
3: Bisa dicek juga bisa, dari situ.
4: Atau boleh DM juga nanti ke
3: Instagram
4: Kejaksaan Negeri Serang.
3: Ya kalau ini pertanyaan ringan ya, mungkin dua-duanya bisa menjawab nih ya. Ini Ibnu dari Cilegon nih, pahit manis jaksa, pahit manis jadi jaksa itu apa gitu, boleh. Ini pertanyaan ringan nih, bisa jawab dari Ibu Selfie dulu mungkin.
4: Mungkin kalau pahit manis jadi jaksa itu terkadang pahitnya itu adalah jauh dari keluarga.
3: Oh iya.
4: Karena kan kita siap ditempatkan dimanapun ya kan.
3: Yeah.
4: Jadi kalau misalnya untuk ketemu keluarga tuh butuh effort sih. Tapi kalau misalnya manisnya banyak manisnya. Karena memang mungkin kerjaan kita tuh banyak serunya sih. Gitu. Ya kayak saya bisa banyak ketemu orang, bisa kenal banyak orang. Karena sebagai penyidik kan kita butuh mendalami sifat-sifat orang atau bagaimana mendalami suatu kasus. Jadi seru aja kalau saya sih ya.
3: Oke. Kalau dari Pak Haji sendiri?
5: Ya sama kayak Bu Selvi bahwa kalau bicara pahit manis, alhamdulillah sejauh saya mengabdi dan berkarir sebagai jaksa lebih banyak manisnya. Hanya ya pahitnya seperti yang dibilang Bu Selvi, harus jauh dari keluarga, kemudian tantangan di lapangan, kemudian apa kadangkala miris oleh fitnah-fitnah tertentu, bahwa karena ulah segelintir oknum kemudian berdampak pada skala besar institusi. Tapi ya memang sebagai seorang jaksa memang kita harus sama-sama menjaga, dimulai dari diri kita sendiri. Karena yang kita bawa bukan hanya nama seorang Aji ataupun seorang Selfie, tapi nama jaksa dan kejaksaan. gitu. Okay. Mas.
3: Baik. Nah, kalau ini pertanyaan dari Syakila ya, dari Tanjung Pasir nih. Kalau ada kepala desa yang korupsi, bisa lapor kemana? Apakah ada nomor WA ditindaklanjuti gak kira-kira Pak? Atau Bu, bisa dijawab. Kalau misalkan ada, mungkin pendengar yang melihat kepala desanya melakukan tindak pidana itu.
4: Boleh, boleh. Kalau untuk kepala desa ya, mungkin bisa buat laporan pengaduan terlebih dahulu. Jadi karena kan kalau misalnya kita mau menindak sesuatu itu harus disertai dengan bukti-bukti gitu. Yeah. Jadi bukti-bukti awal ya. Nah, untuk kita bisa tindak lanjuti. Nanti kalau misalnya memang sudah dibuat laporan pengaduannya, boleh langsung ke PTSP lagi diserahkan. Karena kalau misalnya by WA atau
3: DM nggak bisa ya.
4: Gitu, kita perlu bukti-bukti awal untuk melakukan penelaahan seperti itu.
3: Iya, harus di cross check juga ya.
4: Cross check pasti.
3: Siapa tahu dia memang benci doang gitu.
4: Takutnya.
3: Yang kayak tadi Pak Haji bilang juga mungkin ada segelintir oknum kepala desa mungkin jadi.
5: Iya. Jadi khawatirnya kan subjektivitas dari pelapor.
3: Iya.
5: Dan memang kadangkala kan perlu juga didalami soal apa saja sih perkiraan dari masyarakat yang kemudian menganggap pimpinan di desanya itu melanggar. Itu kan juga harus didalam, nggak bisa serta-merta ya, mungkin tidak secara benar-benar mendalam ya, karena itu sudah wilayahnya, tapi setidaknya sudah ada dugaan awal gitu mas.
3: Oke, nah kalau berbicara soal kasus, nah di Kota Serang sendiri paling banyak nih kasus apa Bu yang ditangani oleh kejaksaan?
4: Kalau di Kota Serang mungkin kalau untuk ranah pidana ya di pidana umum ya lebih banyak.
5: Paling banyak pidana umum.
3: Oke, nah terakhir mungkin dari Pak Haji dan Bu Selvi masing-masing ya, harapan ataupun pesan kepada masyarakat.
5: Ya, kalau saya dimulai saya dulu ya.
4: Iya, silakan Pak.
5: Kalau dari saya seperti prolog saya di awal tadi bahwa yang saya harapkan dari masyarakat itu lebih bijak.
4: Betul.
5: Kalau konteks pabeanan itu lebih bijak lagi dalam berbelanja dan melihat jangan semata-mata, tapi walaupun itu memang hampir semua masyarakat kan begitu ya, termasuk saya mungkin akan melihat dari sisi harga. Wah ini lebih murah nih,
3: iya,
5: segala macam. Bahkan sampai software laptop komputer pun kita sudah harus waspada. Sehingga iya, kalau kita memang bisa memastikan kita tidak ada urusan ke luar negeri. Tapi kalau event kita di suatu waktu nanti memungkinkan untuk kita keluar negeri kemudian membawa entah itu laptop atau apalah alat digital, kemudian diketemukan software yang ada di dalamnya ilegal, maka itu juga lebih banyak merugikan kita.
3: Yeah.
5: Sehingga bagi masyarakat lebih bijak melihat atau berbelanja itu tidak semata-mata hanya dari sisi harga. Untuk konteks cukai sebagai bagi masyarakat yang memang yang saya ambil mengkonsumsi rokok lah.
3: Yeah.
5: Kalau alkohol saya tidak berani. Itu nanti. Tapi kalau untuk rokok ya sama, lebih bijak lagi dalam berbelanja kemudian mengkonsumsi rokok. Karena ya kita sudah ketahui bersama bahwa untuk rokok yang sudah berlabel cukai saja kita masih punya potensi resiko, apalagi ini yang tidak dilabelin cukai. Mungkin itu kalau dari saya. Ya.
4: Kalau dari saya hampir sama sih. Yang penting konsumen itu wajib bijaksana dalam melakukan pembelian maupun harus lebih paham lah, harus lebih mau tahu dengan apa yang dia konsumsi seperti itu.
3: Oke, berarti mungkin ya seperti yang Pak Haji bilang ya, kita sebagai manusia memang wajar gitu mencari yang lebih murah, tapi ya kita harus lihat juga murahnya kalau mencurigakan ya, atau setengah harga dari yang harga biasanya itu patut dicurigai ya, gitu.
5: Lebih baik rate normal, tapi kita aman-nyaman, karena biasanya kalaupun ada diskon dari harga seharusnya, tidak mungkin jomplang kok.
3: Iya. Dan kita ya sebagai masyarakat juga harus aware ya tadi. Betul. Ya harus mendukung peran dari ya bea cukai kejaksaan juga betul, gitu kan betul. Dengan tidak membeli itu gitu ya. Kan oke okay, baik terima kasih ya, Pak Haji Bu Selvi sudah berkenan sama-sama. Nih hadir ya untuk memberikan edukasi tadi ya kepada masyarakat ya umumnya dan khususnya kepada pendengar Pro 1 RRI yang lagi mendengarkan ya. Selamat siang ya, selamat bertugas kembali mungkin ya, kalau mau bertugas. Mas, ya. Demikian pendengar ya perbincangan kita siang hari ini bersama Bapak Haji dan juga Ibu Selvi dari Kejaksaan Negeri Serang ya, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pendengar, kita akan langsung bergabung ya bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk mendengarkan dan menyimak dinamika olahraga, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreuzer United, Argever, Kembe.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City, Badmit, menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heke 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial tim Save the Mission, tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali.

0: Tangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbud

0: Pora Kabupaten Bekasi, Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
1: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disput Pora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Dinamika Olahraga ya, yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan sudah kembali ke RRI Program 1 Banten, pendengar, bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda di Banten siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pastinya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Wisata alam di Kota Serang, yang jawab salam saya doakan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI semakin terdepan, mencerdaskan masyarakat, berbagi informasi dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khusus yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju, dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Ada apa, Bu?
2: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
1: Ibu udah nanya ke Bravo bea cukai 1.500.225 belum?
2: Nanya buat apa toh, Bu?
1: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
2: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
1: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.

Peringat sesaat lagi pada pukul 11.52 waktu Indonesia Barat azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah bisa bersiap dari sekarang dan tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemantauan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama seluruh stakeholder penerbangan terkait kondisi terkini. Relik informasi selanjutnya, langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Sri Kandi Indonesia harus mengakui ketangguhan dari tim bulu tangkis Tiongkok setelah takluk dengan skor 0-3. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan kita sudah berada dalam program siaran seni tradisional dan budaya ya. Yang dimana kita akan membahas seni tradisional dan budaya yang ada di Indonesia pastinya pendengar. Kali ini siang hari ini ya, bertepatan dengan jam makan siang ya, kita akan membahas salah satu makanan yaitu nasi timbel yang menjadi kehangatan yang melekat pada tradisi makanan Sunda atau makan Sunda pendengar. Nah, yang dimana ketika kita membuka bungkusan daun pisang itu perlahan, uap nasi hangat keluar bersama aroma khas daun pisang yang membuat hidangan sederhana terasa berbeda. Dan di dalamnya terdapat nasi yang berbentuk lonjong siap santap bersama lauk, sambal, dan juga lalapan. Nah, begitulah pengalaman yang lekat dengan nasi timbel ya, salah satu sajian yang identik dengan kuliner Sunda dan Jawa Barat pastinya. Bagi masyarakat Sunda, hidangan ini dikenal pula sebagai sangu timbel. Ciri yang paling mudah dikenal memang terletak pada nasi yang dibungkus daun pisang. Namun nasi timbel sebenarnya lebih dari sekedar nasi yang dibungkus gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam ya soal nasi timbel ini. Pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banten siang ini, 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai Sekretaris Daerah Haji Deden Afrandi Hartawan, SSTP MSI, menyampaikan bahwa Radio Republik Indonesia sedang berulang tahun dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap para pemirsa selalu mendengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendingan kita masih membahas soal nasi timbel ya, yang merupakan sajian nasi khas Sunda yang ciri utamanya berada pada cara penyajiannya ya. Nasi dibungkus secara khusus menggunakan daun pisang dan umumnya dalam bentuk lonjong. Dokumentasi kebudayaan mengenai pangan tradisional Jawa Barat juga menjelaskan ya, sangu timbel sebagai nasi biasa yang dibungkus daun pisang dan dahulu lazim dibawa sebagai bekal oleh petani ke sawah. Kini sajian tersebut pendengar telah berkembang menjadi menu di rumah makan khususnya di Jawa Barat. Daun pisang dalam nasi timbel bukan sekedar pembungkus untuk mempercantik tampilan, daun tersebut menjadi bagian dari pengalaman menyantapnya. Nasi yang masih hangat ketika dibungkus dapat memperoleh aroma khas daun pisangnya. Sejumlah dokumentasi kuliner juga menyebut pembungkusan ini membantu menjaga nasi tetap hangat. Bentuk nasi timbel pun tidak selalu seragam ya. Bentuk lonjong merupakan bentuk yang paling umum dikenal. Tetapi dalam perkembangannya nasi timbel juga dapat dibuat dalam bentuk segitiga ataupun segi empat. Menariknya, istilah timbel sendiri memiliki makna dalam bahasa Sunda ya. Entri kamus yang mengacu pada KBBI mencatat timbel sebagai bekal berupa nasi dan lauk pauk yang dibawa dalam perjalanan, misalnya untuk dibawa ke sawah. Kata kerjanya yaitu menimbel, berarti membuat timbel atau membekali seseorang dengan timbel ya. Sebagai sebuah kesatuan hidangan, nasi timbel tidak pernah disajikan sendiri pendengar. Nasi beraroma khas tersebut menjadi inti dari sajian, sementara kombinasi lauk pauk, sambal, dan lalapan segar hadir melengkapi untuk menciptakan pengalaman bersantap yang utuh.

0: pemanasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, nasi timbel ini ya berawal dari tradisi makan Sunda hingga menjadi hidangan yang populer ya. Nah, sejarah nasi timbel tidak memiliki satu tanggal kelahiran atau satu tokoh pencipta yang dapat dipastikan ya. Justru sumber-sumber mengenai kuliner Sunda lebih banyak menggambarkannya melalui kebiasaan makan masyarakat. Dan dokumentasi mengenai makanan tradisional Jawa Barat menyebut nasi timbel sebagai nasi biasa yang dibungkus daun pisang dan lazim dibawa petani ke sawah. Bakal serupa juga digunakan ketika masyarakat Sunda melakukan perjalanan jauh atau piknik. Cerita bahwa nasi timbel pada mulanya merupakan bekal petani juga muncul dalam berbagai sumber kuliner. Kompas misalnya menyebut sebagai kisah yang berkembang mengenai asal-usul nasi timbel. Sementara sumber lain mendokumentasikan kebiasaan membawa nasi bungkus atau nasi berbungkus daun pisang sebagai bekal. Namun cerita tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari perjalanan kuliner ya. Bukan sebagai bukti bahwa nasi timbel secara pasti diciptakan oleh petani pada suatu waktu tertentu. Dan belum ada dasar yang cukup untuk menetapkan kapan tepatnya nasi timbel pertama kali dibuat. Penggunaan daun pisang sendiri masuk akal dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat masa lalu. Selain mudah ditemukan, daun juga dapat digunakan sebagai pembungkus sekaligus alas makan. Beberapa sumber sejarah populer menggambarkan nasi timbel sebagai bekal yang praktis untuk dibawa ke sawah atau dalam perjalanan, dan dalam perkembangannya fungsi nasi timbel kemudian meluas. Jika dahulu lekat dengan bekal, kini nasi timbel dapat ditemukan sebagai menu di rumah makan Sunda.

Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, @Kering Pajak 1500200, livechatpajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta, pendengar, untuk menyimak warta berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, dan nanti juga kita akan masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Melakukan bilateral meeting dengan wali kota New York, Mamdani, dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya.
3: Jalan masih gelap, kita akan target juga tahun ini kita akan selesaikan yang di selatan. Kita ganti semua lampunya insya Allah sampai akhir tahun, dan seterusnya juga akan nyala ya dengan lampu barunya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan wali kota New York membahas transportasi publik hingga Jakarta Bond. Cegah kecelakaan dan tindak kriminal di jalan raya, pemerintah kota Cilegon terus melakukan pemenahan lampu PJU di sejumlah ruas jalan di Cilegon. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan wali kota New York membahas transportasi publik hingga Jakarta Bond. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan wali kota New York, Zohran Kwame Mandami. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin kota membahas berbagai isu perkotaan, mulai dari pengembangan transportasi publik, penanganan banjir, hingga rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond. Salah satu pembahasan utama adalah strategi Jakarta mengatasi kemacetan. Pramono menjelaskan bahwa Jakarta mengembangkan Trans-Jabodetabek untuk memperkuat konektivitas kawasan metropolitan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang setiap hari memenuhi jalanan Jakarta. Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan layanan transportasi umum gratis bagi 15 kelompok masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima KJP, dan mahasiswa penerima KJMU. Demikian dikatakan Pramono Anung, Selasa, 22 September 2026.
2: Saya di U20 ada 3 acara yang utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan wali kota New York, Mamdani, kemudian bilateral dengan wali kota Amsterdam, dan menjadi narasumber utama di dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, yang berkaitan dengan iklim, transportasi, dan sebagainya.
4: Selain transportasi, kedua pemimpin kota tersebut bertukar pengalaman mengenai penanganan banjir. Pramono mengatakan, Jakarta terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, serta mengembangkan proyek Giant Seawall. Pertemuan tersebut juga membahas rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Jakarta Bond sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Sementara itu, Mamdani menyambut positif rencana tersebut dan menyatakan New York siap berbagi pengalaman mengenai proses penerbitan obligasi daerah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menata puluhan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 23 September 2026. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menata puluhan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Serdang, Kemayoran, pagi tadi Rabu 23 September 2026. Penataan dilakukan karena sejumlah pedagang masih menggunakan badan dan bahu jalan untuk berjualan sehingga mengganggu arus lalu lintas serta akses pejalan kaki. Lurah Serdang, Suci Asliati Selagai, mengatakan penataan dilakukan dengan pendekatan persuasif. Pedagang diminta memindahkan barang dagangan ke lokasi yang semestinya agar fungsi jalan dapat kembali digunakan dan kawasan pasar menjadi lebih tertib.
6: Hari ini kami jajaran dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, khususnya dari Kecamatan Kemayoran dan Kelurahan Serdang, hari ini melakukan penataan di wilayah Kelurahan Serdang, khususnya di sekitar Pasar Serdang. Jadi hari ini kita menata teman-teman kita atau rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memang memiliki usaha di badan jalan untuk bisa memindahkan barang-barang mereka dan menempatkan ke tempat-tempat yang semestinya.
5: Dalam penataan tersebut, sekitar 60 hingga 80 PKL menjadi sasaran imbauan petugas. Pemerintah berharap pedagang dapat mengikuti arahan yang diberikan, namun jika tetap menggunakan badan jalan, Satpol PP akan melakukan penindakan lebih tegas untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Demikian dari Jakarta, Meskada Reisa melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
7: Sebanyak 45 bangunan liar yang berdiri di atas saluran penghubung di Jalan Duri Baru, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, ditertibkan petugas gabungan. Penertiban melibatkan sekitar 150 petugas dari Satpol PP, Suku Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Lingkungan Hidup, PPSU, serta TNI Polri. Adapun bangunan yang ditertibkan berada di lingkungan RT 4, RT 5, RT 8 dan 9 RW 5 Jembatan Besi dengan panjang area sekitar 270 meter. Camat Tambora, Pangestu Aji mengatakan penertiban dilakukan untuk mengamankan aset pemerintah sekaligus mengembalikan fungsi saluran. Keberadaan bangunan di atas saluran itu dinilai menyebabkan penyempitan aliran air yang berpotensi memicu genangan saat musim hujan.
8: Satu penjagaan aset kita yang berupa saluran air, yang mana di sini ada PHB untuk sebagai salah satu mitigasi penanggulangan genangan dan banjir. Ini juga dari sosialisasi surat dengan 1, 2, 3 sampai bongkar ada hampir sebulan lah itu. Sosialisasinya juga udah banyak. Kita hampir 3 bulan juga sosialisasinya.
9: Ada berapa bangunan Pak hari ini yang dibongkar?
8: Termitigasi semua dari awal 45 bangunan.
7: Sebelum penertiban, pemerintah kecamatan telah melakukan sosialisasi dan pemberian surat peringatan secara bertahap kepada pemilik bangunan. Menurut Pangestu, sejumlah pemilik juga telah membongkar bangunannya secara mandiri. Dalam penertiban tersebut, petugas mengerahkan satu unit alat berat untuk membantu proses pembongkaran. Setelah penertiban, pemerintah kecamatan akan melakukan pengawasan dan pemeliharaan saluran di kawasan tersebut. Nantinya, tempat yang ditertibkan itu akan ditata ulang melalui pembuatan mural dan penghijauan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Perbaikan turap kali baru di Ciracas, Jakarta Timur terus dikebut. Pekerjaan ditargetkan rampung pada November mendatang. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
10: Perbaikan turap kali baru di Ciracas, Jakarta Timur terus dikebut. Pekerjaan konstruksi permanen itu ditargetkan rampung pada November 2026. Sejumlah pekerja saat ini masih melakukan pemasangan batu pada badan turap di sisi timur kali baru. Turap yang dikerjakan memiliki panjang total sekitar 120 meter, terdiri atas sisi barat sekitar 60 meter yang telah rampung 100%, dan sisi timur sepanjang 45 meter dengan progres sekitar 30%. Saat ditemui di lokasi, pelaksanaan lapangan proyek sisi timur, Fitra Rafli mengatakan pekerjaan fisik pada bagian tersebut dimulai sejak 7 September 2026. Fitra menjelaskan pekerjaan fondasi telah selesai seluruhnya dan saat ini pengerjaan berlanjut pada badan turap.
11: Progres sampai saat ini sudah 30% ya. Di sini saya pengerjaan itu panjang 45 meter dan tinggi turap itu 10 meter 50. Untuk fondasi sudah selesai semua. Lebar pondasi 2 meter setengah, tinggi pondasi 2 meter, tinggi ke atasnya itu 8 meter 75.
12: Itu pelaksanaan dari kapan mulai Pak, pekerjaan fisiknya?
11: Kalau fisik kemarin saya mulai itu dari tanggal 7 Pak.
10: Sebelumnya diberitakan, turap kali baru longsor pada awal tahun saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Setelah penanganan darurat dilakukan menggunakan kayu dolken dan karung pasir, pembangunan turap permanen dilaksanakan untuk memperkuat struktur tebing dan mencegah longsor kembali. Ketua RW setempat, Joko Wahyu Trianto, mengatakan warga menyambut baik pembangunan turap permanen yang telah beberapa kali diusulkan kepada pemerintah kota. Ia juga berharap penguatan jembatan sebagai akses keluar masuk warga di atas kali baru tersebut dapat ditindaklanjuti setelah pekerjaan turap selesai.
13: Ya, sampai saat ini warga semua antusias atas pengerjaan turap di wilayah kami karena ini merupakan proyek pertama lah di wilayah RW 06 terkait penurapan yang sudah kita ajukan berkali-kali melalui Musrembang, tapi alhamdulillah saat ini sudah terrealisasi. Harapannya ke depannya ya ini untuk turap sudah selesai, mungkin ke depannya Dinas Bina Marga selanjutnya untuk memberikan penguatan lah untuk jembatan Bidan Dedeh.
10: Untuk mendukung konstruksi turap, tulang beton dipasang setiap jarak 3 meter. Satu unit alat berat juga digunakan untuk mendukung pengerjaan di lokasi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana dan kerugian ekonomi, BPBD DKI Jakarta akan menggelar Rakorda yang berfokus pada peluang dan tantangan dalam penetapan status tanggap darurat bencana di DKI Jakarta. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta akan segera menggelar rapat koordinasi daerah atau Rakorda Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta pada 6 Oktober 2026 mendatang. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat menyebut Rakorda akan berfokus pada penyusunan rekomendasi terkait peluang dan tantangan dalam penetapan status tanggap darurat bencana di Provinsi DKI Jakarta. Adapun dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, penetapan tingkatan dan status keadaan darurat bencana memuat beberapa indikator, termasuk jumlah korban jiwa dan luka-luka, kerugian harta benda dan kerusakan sarana prasarana, cakupan luas wilayah yang terdampak, dampak sosioekonomi, serta terganggunya fungsi pelayanan publik dan roda pemerintahan. Maruli Tua pun menilai bahwa peluang dan tantangan dalam penetapan status tanggap darurat bencana perlu dikaji secara komprehensif sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana dan meminimalisir kerugian ekonomi. Demikian disampaikan oleh Maruli Tua Sijabat dalam rapat persiapan pelaksanaan Rakorda Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung secara daring pada Rabu 23 September 2026.
14: Penetapan status tentunya akan membawa implikasi yang kompleks terhadap iklim investasi, aktivitas ekonomi, aktivitas masyarakat, serta persepsi publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif guna mengidentifikasi peluang serta tantangan dalam penetapan status tersebut secara tepat dan terukur.
4: Oleh karena itu, Rakorda itu ditargetkan dapat membangun keselarasan kebijakan lintas sektor, memperkuat kapasitas Jakarta sebagai kota global yang tangguh, kemudian mendorong tata kelola bencana yang inklusif dan berkeadilan, mengoptimalkan kolaborasi multi pihak serta menetapkan prioritas program dan anggaran penanggulangan bencana. Adapun Rakorda dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober 2026 di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah narasumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Kementerian Dalam Negeri juga akan hadir dan mengisi kegiatan tersebut. Selain itu, acara ini diperkirakan akan diikuti oleh 145 peserta dari berbagai unsur. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, APBD Banten 2026 turun jadi 9,72 triliun rupiah. Pemprov Banten hadapi tantangan struktur pajak dan kendaraan listrik. Berikut Nurul Fadia melaporkan.
15: DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna penyampaian Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Banten Selasa 22 September 2026. Dalam paparan resmi, pendapatan daerah Banten diproyeksikan turun dari 10,08 triliun menjadi 9,72 triliun, berkurang sebesar 393,91 miliar atau 3,61% akibat koreksi pendapatan asli daerah. Sejalan dengan itu, pos belanja daerah juga diefisiensikan dari 10,64 triliun menjadi 9,62 triliun. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyebut Pemprov Banten menghadapi tantangan struktural karena sektor pajak potensial seperti BPHTB dan PBB dikelola kabupaten atau kota, sedangkan provinsi bergantung pada sektor yang terbatas seperti pajak kendaraan bermotor.
16: Kabupaten kota tuh beda. Contoh aja Tangerang Raya, Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Mereka bisa mendapatkan pendapatan dari listrik saja. Listrik tuh kan kalau daerah industri tinggi, ada yang kurang lebih dapat 1 triliun dari listrik aja, bagi hasil listrik. Terus yang kedua, mereka dapat dari BPHTB. Kan provinsi mah nggak dapat. Nah, maka kemungkinan besar APBD Banten kalah oleh APBD Kabupaten Tangerang, gitu, kemungkinan. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita sudah dipatok ketentuan pendapatan kita hanya itu.
15: Tantangan makin bertambah seiring meningkatnya tren kendaraan listrik yang mendapat fasilitas bebas pajak sehingga berdampak pada realisasi PKB.
16: Karena sekarang PKB BNKB orang banyak pakai mobil listrik. Makanya kalau di sini ada yang pakai mobil listrik itu ya lumayan juga ya. Kalau Kalau ini kan hybrid ya. Kalau ini juga hybrid. Jadi masih bayar BBM gitu, masih bayar BNKB, masih pajaknya masih jelas.
15: Guna menjaga kemandirian fiskal, Pemprov Banten kini terus menggali potensi pendapatan baru, salah satunya melalui optimalisasi badan usaha milik daerah BUMD. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
1: Tingkatkan keamanan dan kenyamanan pengendara pada malam hari, pemerintah Kota Cilegon terus melakukan pembenahan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan, termasuk di Jalan Lingkar Selatan. Berikut Romanudin melaporkan.
17: Pemerintah Kota Cilegon terus melakukan pembenahan penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan, termasuk di Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan masyarakat. Pembenahan PJU ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Sampai saat ini, masih terdapat sejumlah titik di Jalan Lingkar Selatan yang dinilai minim penerangan, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan. Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan, pembenahan PJU akan menggunakan teknologi smart LED. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat peningkatan efektivitas dan kualitas penerangan di sepanjang ruas jalan. Selain Jalan Lingkar Selatan, pemerintah Kota Cilegon juga merencanakan pemasangan PJU di sepanjang jalan nasional, mulai dari ruas Jalan Ciwandan hingga Suralaya.
3: Jalan masih gelap, kita akan targetin juga tahun ini kita akan selesaikan. Semua lampunya insya Allah sampai akhir tahun dan tahun seterusnya juga akan nyala ya dengan lampu barunya. Jadi tahun depan kita sudah rencanakan juga untuk jalan nasional, walaupun kewenangannya bukan kewenangan dari Cilegon, tapi berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Makanya insya Allah ke depan dari Cilegon akan kembali.
17: Robin Sar menyampaikan penanganan PJU di jalan nasional tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPDD, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, jumlah PJU yang terdapat di wilayah Kota Cilegon diperkirakan mencapai 1.500 lampu. Pemerintah Kota Cilegon menargetkan pembenahan PJU menjadi smart LED dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 ini. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
1: Jalan Sunan Kalijaga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, tengah bersiap berganti wajah menjadi pusat kuliner. Selengkapnya laporan Jalia

0: semakin sempit. Aktivitas kendaraan, pedagang, dan parkir masih berlangsung di tengah pengerjaan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Lebak juga telah menata aktivitas pedagang kaki lima, termasuk merelokasi pedagang Pasar Subuh dari Jalan Sunan Kalijaga ke Pasar Semi di Desa Narimbang Mulia. Warga menyambut rencana tersebut. Salah seorang di antaranya adalah Dona. Ia berharap persoalan parkir turut diperhatikan di kawasan Sunan Kalijaga.
1: Dengar kabar sih, ini kan mau ada semacam trotoar ya, buat kayak mungkin di Kota Serang ya, di Royal seperti itu. Mungkin aku juga nggak tahu nih ya, nasib parkir nanti gimana gitu. Kan kedepannya apa ada parkiran, apa tidak ada, kan itu di koordinasi lagi gitu ya.
2: Tapi maunya jangan sampai merugikan, ada yang dirugikan gitu
1: ya.
0: Harapan serupa disampaikan Suryadi, pedagang pukis di kawasan tersebut.
3: Ya, ngaruh aja ke yang jualan, Bu.
2: Pengaruhnya gimana?
3: Ya, kayak pendapatan juga ya agak berkurang kayak biasanya.
2: Tapi kan ini kan pelebaran kan nanti buat pedagang juga nih, pedagang makanan gitu.
3: Ya, bagus ininya mah. Cuman ya buat sekarang-sekarang karena belum beres juga kali.
2: Oh gitu ya, tapi nantinya pastinya kan lebih teratur jadinya gitu ya.
0: Penataan Jalan Sunan Kalijaga diharapkan tidak hanya mempercantik wajah Rangkas Bitung, tetapi juga memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dari kawasan yang selama ini identik dengan aktivitas pedagang kaki lima dan kuliner malam, Jalan Sunan Kalijaga kini tengah diarahkan menjadi wajah baru pusat kuliner Kabupaten Lebak. Kian Fitcher dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
4: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan Wali Kota New York membahas transportasi publik hingga Jakarta Bond. Cegah kecelakaan dan tindak kriminal di jalan raya, pemerintah kota Cilegon terus melakukan pembenahan lampu PJU di sejumlah ruas jalan di Cilegon. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Dengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Masih bersama saya Bram Adi, pendengar yang masih akan terus menemani Anda sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga menemani Anda di program Prodangdut, Dangdut adalah kita, pendengar, setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pendengar, kita sudah berada di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita ya. Dan juga kami sudah udarakan satu lagu ya dari Ine Cynthia dengan Sesal, pendengar. Untuk Anda dan untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut siang hari ini, bisa langsung ke WhatsApp kami di 08 111 450 949.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar rungkan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika wakil presiden atau wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis atau MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Memandangmu pendengar dari Ike Nurjanah, ya sudah kami udarakan untuk Anda di Pro Dangdut siang hari ini ya. Dan sebelum kita lanjut di Pro Dangdut ya, kami sampaikan surat panggilan atau relas dari Pengadilan Agama Serang telah memanggil Ahmad Fathi bin Sanusi untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang B Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya Pengadilan Agama Serang telah memanggil Musa Taklima bin Mahmud untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang A Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya Pengadilan Agama Serang telah memanggil Bayu Subhan Toyib bin S. Abdul Basir untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang B Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya Pengadilan Agama Serang telah memanggil Bambang Setiawan bin Dharma untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang B Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya Pengadilan Agama Serang telah memanggil Syafi'i alias M. Syafi'i bin Beye Buah untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang A Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya Pengadilan Agama Serang telah memanggil Muhammad Riki Maulana bin Ahmad Rohibi untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang B Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya Pengadilan Agama Serang telah memanggil Ahmad Hodai bin Jai untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang A Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya Pengadilan Agama Serang telah memanggil Ahmad bin Asep untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang B Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Muhammad Sadi bin Ibrahim untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang B Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya dan terakhir, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Kusmiati Salamah binti Abdul Salam untuk datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Serang pada Kamis 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang A Pengadilan Agama Serang. Demikian pendengar, surat panggilan atau relas dari Pengadilan Agama Serang untuk Anda yang mungkin sedang mendengarkan ya, mengenali beberapa orang yang disebutkan, bisa tolong diinformasikan pendengar. Dan selanjutnya kita akan lanjut ya di Pro Dangdut ya, kita udarakan satu lagu dari Nada Soraya dengan Senda Seandainya Aku Bertemu Tuhan.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Cincin kawin pendengar dari Nada Nadi sudah kami udarakan untuk Anda ya di Prodangdut siang hari ini. Dan ini udah ada yang gabung lagi ya, ada Salma nih. Katanya pengen request, satu lagi pengen dengerin lagunya Juwita Bahar yang Kereta Malam. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Dan requestan yang selanjutnya datang dari Kang Medi nih. Katanya pengen request lagunya Ona Sutra yang Barcelona. Baik, terima kasih juga ya. Sudah bergabung untuk lagunya, dua-duanya udah kita siapkan ya, tapi kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Kereta Malam dari Juwita Bahar.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendingan kita sudah berada di penghujung program Prodangdut dan juga penghujung kebersamaan kita ya di Banten siang ini bersama saya Bram Adi. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi di Banten sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung di Prosoto RRI Banten dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa kembali.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Rapat berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Rabu 23 September 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rata secara khusus membahas langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan negeri. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPPA Arifa Fauzi mendorong ekonomi perawatan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat sumber daya manusia perempuan. Menurutnya, pembangunan ekonomi perawatan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Arifa menilai aktivitas ekonomi sulit berjalan optimal tanpa pekerjaan perawatan yang selama ini lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Menurutnya, kontribusi pekerjaan perawatan memiliki nilai sosial dan ekonomi besar, sehingga perlu mendapat pengakuan yang lebih kuat. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sembilan empat koma sembilan FM Pro Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di Banten sore ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali dalam program Suara Nusantara. Jadi pada kesempatan kali ini ada event yang begitu istimewa di bulan September ya. Oleh karena itu tema yang kita bahas hari ini, pendengar, yaitu pelestarian tradisi dan nilai budaya Aren Cibaliung. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi menanyakan suatu hal seputar tema kali ini, bisa langsung saja mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan untuk pembahasan tema tersebut lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Bapak Daeng Misbah selaku fasilitator Desa Budaya Cibaliung serta Abang Rizal Mahfud selaku Daya Desa Cibaliung atau pendamping kebudayaan dari Desa Cibaliung. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Daeng dan juga Bang Rizal.
3: Sore Mbak. Okay. Selamat sore Mbak. Selamat sore.
2: Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bang Rizal dan Bapak Daeng?
3: Alhamdulillah kabar sore hari ini hangat-hangat saja, baik-baik, sehat dan cukup kering, tetapi di hatinya mungkin agak mendung gitu, agak santai gitu ya, adem-adem aja.
2: Tapi yang penting tetap hangat hatinya ya, dan tetap sehat juga ya. Baik, sebelum kita masuk ke perayaan Festival Musang Aren tahun 2026 ya, ini Abang dan juga Bapak Misbah nih, boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana komoditas aren ini bukan hanya menjadi nilai ekonomi ya, tetapi lebih dari itu yang kemudian melekat di masyarakat Desa Cibaliung sendiri. Silakan.
4: Oke, boleh Mbak, saya sedikit menjelaskan. Jadi di Desa Cibaliung, tepatnya di Kampung Sabrang, hampir seluruh warga itu di sini mengolah aren sebagai kehidupan mereka. Nah, selain pada itu, masyarakat di Kampung Sabrang juga masih menjaga nilai-nilai kebudayaan dari pertanian aren sendiri itu gitu. Jadi kayak misalnya ketika menggarap pohon aren itu masih ada seperti kidung, terus yang jawokan atau mantra yang dilantunkan gitu. Kemudian teknologi tradisional yang dipakai juga masih ada, seperti ada lodong, terus ada paninggur. Kemudian pengetahuan-pengetahuan tradisionalnya juga masih dijaga. Nah, pada tahun ini kami dari komunitas bersama warga di Kampung Sabrang, ini tahun kedua Festival Aren Musang, dan tahun ini akan diselenggarakan pada bulan ini, tepatnya di tanggal 26 sampai 27. Nah, program ini merupakan aktivasi pemajuan kebudayaan desa yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Direktorat Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kementerian Kebudayaan, Bina SD.

0: mempunyai koneksi yang lebih luas, jejaring yang lebih luas gitu, Mbak. Jadi seperti gugusan-gugusan bintang gitu.
1: Baik-baik. Jadi kalau kita lihat memang pelestarian aren ini sudah diwariskan secara turun-temurun ya, Bang Rizal dan juga Daeng Misbah ya. Nah ini ya, tadi gagasannya adalah Rasinira. Nah ini sebenarnya seperti apa konsep tersebut secara lebih detail nih, baik dari Bang Rizal maupun Daeng Misbah, silakan.
2: Iya, terima kasih. Sebenarnya ini adalah salah satu program dari Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dari Dirjen Pengembangan Pemanfaatan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan ya. Jadi program ini sebenarnya saya sebagai fasilitator menemani Bang Rizal, mendampingi. Tentu fokus saya itu tidak jauh dari bagaimana mengembangkan ekosistem kebudayaan, menguatkan kapasitas sumber daya manusia, lalu kemudian membantu teman-teman di Cibaliung untuk bagaimana tata kelola kelembagaan ataupun tata kelola komunitas di dalam membangun kebudayaan. Nah tentu Rasinira dari gagasan teman-teman di Cibaliung saya menyambut sangat baik sekali, karena menemukan tematik ini juga pun tidak semata-mata hanya sekedar kata rasi di dalam perbintangan ya, rasi bintang. Tetapi Rasinira adalah mencoba untuk menghubungkan, melebarkan sayap lagi, tidak hanya sebatas di Desa Cibaliung, tetapi juga bagaimana konstelasi keterhubungan antar kelompok, antar komunitas, tidak hanya di Cibaliung ataupun di Banten, bahkan kami kemarin ke Jakarta, ke Cirebon, ke Kuningan, ke tempat-tempat yang dimana ada juga ekosistem aren di sekitarnya. Jadi keterhubungan itulah yang kemudian kami garis-gariskan seperti rasi bintang. Jadi Rasinira ini lebih merujuk kepada bagaimana mengembangkan potensi gula aren di Desa Cibaliung bisa tumbuh baik secara ekonomi masyarakat, baik secara ekonomi keluarga, para petani, lalu kemudian ini juga bagaimana kita memikirkan tentang pasar ke depan. Bagaimana ke distribusi pengetahuan, distribusi produk dan sebagainya itu bisa tersalurkan lewat keterhubungan itu. Jadi kami berharap kegiatan nantinya tidak sebatas sebuah perayaan di desa, sebuah aktivasi, tidak hanya sebagai formalitas perayaan atau festival, tetapi juga pasca itu justru menjadi tuntutan kami untuk melanjutkan keterhubungan ini menjadi produk aren bisa diterima di publik di luar dari Desa Cibaliung, seperti itu.
1: Baik-baik. Wah, ini menarik ya, karena ada keterhubungan selain menciptakan nilai ekonomi juga ada sisi terkait pemberdayaan kebudayaan, begitu ya, Daeng Misbah dan juga Bang Rizal ya. Nah ini kalau kita melihat kualitas aren di Desa Cibaliung ini sudah terkenal, dan kalau dilihat dari produk turunannya ini bisa diolah menjadi apa saja, Bang Rizal maupun Daeng Misbah?
0: Oke, nah sebetulnya produk-produk turunan yang sudah turun-temurun juga sudah banyak ya, termasuk warisan budaya tak benda kita yang sudah ditetapkan, misalnya ada kue jojorong gitu, yang itu sudah lumayan terkenal. Nah, di tahun ini di Festival Aren Musang 2026 ini kami juga mencoba mengeksplorasi produk-produk turunan dari aren gitu, Pak. Nah, di tahun ini kami mencoba membuat ada namanya Cokonira. Jadi kami membentuk olahan atau cetakan coklat itu, tapi nanti itu diisi oleh gula aren gitu. Nah, selain itu kami juga mencoba mencampur komposisi-komposisi lain gitu agar lebih menarik secara rasa gitu ya. Nah, terus selain itu kami juga mencoba membuat ada cuhcur, terus ada paniar.

0: garam, terus pokoknya ada banyak itu sekitar 15 produk yang nanti ketika hari H festival itu akan di launching gitu.
1: Oh baik, jadi memang sudah ada inovasi yang kemudian dilakukan oleh para warga di sana untuk Festival Aren Musang 2026 juga ya, Bang Rizal ya. Lalu kalau terkait persiapan dari Festival Aren Musang 2026 ini sejauh bagaimana, Bang Rizal maupun Daeng Misbah?
2: Saya sebagai fasilitator tentunya melihat dari jendela ya, dari proses ini selama kurang lebih satu bulan lebih saya di Cibaliung. Melihat bahwa semangat masyarakat petani aren di sini luar biasa dengan adanya program aktivasi kebudayaan ini, karena mereka nantinya dengan kegiatan nanti persiapan-persiapan sudah mulai ada latihan lesung, sudah mulai ada permainan dari lodong alat penyadap nira, lalu kemudian ada ibu-ibu juga yang sudah melantungkan nyanyian-nyanyian tentang aren maupun nyanyian-nyanyian tradisi mereka. Lalu saya melihat Mas Rizal dan teman-teman itu justru melibatkan tidak hanya orang tua ya atau orang dewasa, tapi justru dari anak kecil sampai orang tua yang dilibatkan. Jadi anak-anak itu selama sudah kurang lebih tiga kali setiap hari Minggu, ini keempat, kita mengadakan namanya menggambar dan mewarnai tentang aren. Jadi mewarnainya itu gambarnya adalah tentang bapak-bapak memanjat pohon nira, lalu kemudian ada gula aren gambarnya, kemudian anak-anak itu mewarnai. Lalu kemudian ibu-ibu juga sudah mulai memahami bahwa aktivitas sehari-hari mereka itu bagian dari kebudayaan. Jadi mereka sudah mulai membuat gerakan-gerakan tari, dari mulai meniriskan air nira ke dalam wajan, lalu kemudian bagaimana mereka mengolah air nira sambil dipanasi, dimasak dan sebagainya. Itu menjadi gerakan-gerakan inspirasi untuk tarian-tarian nanti di acara. Nah, itu semua yang kemudian teman-teman Rizal dan kawan-kawan, dan melibatkan beberapa seniman, melibatkan sekolah-sekolah di sekitar Kecamatan Cibaliung, ada SMK, ada SMA, ada MAN dan sebagainya, turut hadir berpartisipasi dan kolaborasi aktif dalam kegiatan nantinya. Saya pikir ini akan seru sekali. Saya melihat bahwa Desa Cibaliung, kita mengangkat aren, tapi justru manusianya itu yang tumbuh berkembang nantinya.
1: Jadi memang ada hubungan ekologis di sana ya, Daeng Misbah ya. Dan ya, kalau kita lihat ini benar-benar menarik, di mana soal kebudayaan ini dilakukan juga oleh seluruh kalangan. Nah, ini juga saya juga penasaran kepada Bang Rizal ya, sebagai pendamping kebudayaan ini, bagaimana untuk menarik antusiasme dan juga minat dari warga sekitar untuk terus mau ya melestarikan kearifan lokal, mulai dari anak-anak hingga sampai dewasa. Dan memang dikenal budayanya pun juga tidak luntur sampai saat ini, tetap terjaga begitu.
0: Ya, sebetulnya kami sudah sejak tahun lalu ya Kak, jadi kami mencoba terus berjejaring dengan para guru-guru kesenian di sekolah-sekolah gitu, terus ibu-ibu di sini, terus anak-anak, dan juga para bapak-bapak atau kami nyebutnya bujang sadap gitu. Jadi pada tahun ini mereka mencoba lebih serius gitu mendalami peran-perannya, kayak misalnya ibu-ibu yang bermain gondang lesung, yang tadinya di tahun lalu cuma satu grup, nah tahun ini kami hadirkan empat grup gitu. Sekaligus ada nyanyian-nyanyian yang akhirnya mulai bermunculan itu. Nah, itu juga kami dapatkan ketika proses di menuju festival ini gitu. Dan anak-anak sekolah itu sangat antusias sekali gitu Kak, karena mereka di sekolah di sini karena minimnya guru kesenian gitu ya, yang memang linear dengan dengan jurusannya gitu. Nah, kami di sini mencoba menghadirkan memang teman-teman seniman dari luar Cibaliung bahkan gitu, untuk membantu melatih dan mengajarkan apa kesenian atau tari-tari musik segala macam pada anak-anak sekolah di sini gitu. Okay. Jadi mereka sangat senang sekali.
1: Oke, berarti memang ini upaya yang dilakukan oleh Bang Rizal dan kawan-kawan juga luar biasa ya, demi menyukseskan Festival Aren Musang dan melestarikan budaya Cibaliung sendiri. Nah, ini tadi terkait bagaimana menjaring potensi-potensi yang justru berbakat dari sana, Bang Rizal dan juga Daeng Misbah, karena terkait Festival Aren Musang ini setelah saya pantau di Instagramnya juga kegiatannya banyak ya. Seperti apa itu untuk menjaring potensi-potensi tersebut?
2: Ya, kalau kami melihat bahwa teman-teman di Cibaliung cukup luar biasa, punya kapasitas yang luar biasa, bagaimana mereka mendampingi desa, lalu kemudian menyusun potensi atau memetakan potensi desa yang ada, lalu kemudian ya kami sebutnya cultural mapping ya, cultural mapping, lalu kemudian mereka mencoba membuat grup-grup kecil, anak-anak, orang dewasa, ibu-ibu dan bapak-bapak, lalu kemudian disitulah mereka mengatakan bahwa kami punya potensi ini, potensi. Nah, itu yang sebenarnya yang dilakukan teman-teman, bahwa di tahun pertama dari program ini kan didampingi selama 3 tahun. Bagaimana mereka bertemu, lalu kemudian mengenali potensi, dan saya yakin juga warga akan sangat bahagia dan berharap kita bahwa warga itu bisa sadar ya. Sadar bahwa, dan bangga terhadap potensi yang mereka miliki, termasuk juga adat istiadat, tradisi yang mereka miliki selama ini itu terangkat kembali. Nah, itu yang menarik dari kegiatan ini adalah bagaimana 3 tahapan, potensi, temu kenali potensi, lalu kemudian bagaimana merencanakan kegiatan-kegiatan, apa yang harus diangkat dari potensi tersebut, lalu kemudian aktivasi dalam festivalnya.
1: Baik-baik, jadi ada proses tahapan yang dilalui untuk menjaring potensi-potensi tersebut ya, Daeng Misbah ya?
2: Iya, betul.
1: Lalu
2: betul.
1: Untuk terkait kegiatannya ini apa saja yang kemudian bisa menjadi ketertarikan sendiri bagi pendengar yang akan berkunjung ke sana, Daeng? Atau Bang Rizal?
2: Ini yang Bang Rizal yang merancang randonnya seperti apa? Silakan.
0: Jadi lumayan banyak sekali Kak, di tahun ini ada beberapa kegiatan yang kami gelar. Nah, ini ada yang menarik, yaitu ziarah budaya. Nah, ziarah budaya ini, jadi kami membuat paket kayak open trip gitu, datang ke Cibaliung, terus live in di sini, terus nanti akan mengikuti proses pembuatan gula aren. Dari mulai misalnya menyadap nira, terus menikmati proses wedang. Jadi ada tahapan ketika gula menjadi wedang, terus ada tahapan ketika gula itu menjadi beut atau gula cair gitu ya, udah semakin mengental. Nah, itu nanti kami sediakan juga olahan-olahan singkong yang bisa dimakan dengan gula aren beut itu gitu. Dan ada juga aktivitas-aktivitas seperti ada destinasi suara. Jadi ada satu dapur yang memang kami desain, itu ada suara-suara atau landscape tentang aren yang kami rekam, terus kami olah menjadi karya musik gitu. Dan itu ditampilkan di satu dapur gula aren di Cibaliung itu.
2: Ya, jadi kalau saya tambahkan bayangannya, ketika masyarakat akan datang ke sana, itu masuk ke desa ada gerbang bambu yang dibuat oleh pemuda. Itu ciri-cirinya ada musang, ada patung-patung kecil dibuat dari turunan aren itu sendiri. Lalu kemudian masuk ke dalam ada lapangan kecil yang sebenarnya bukan lapangan tapi halaman belakang rumah gitu ya. Itu dijadikan ruang pertemuan atau titik kumpul. Di sana ada lumbung padi yang sebenarnya sudah terbengkalai, lalu kemudian teman-teman rekonstruksi kembali, dihidupkan kembali untuk dipakai masyarakat nantinya. Itu menjadi background dari panggung. Nah, setelah di panggung nanti ada seremoni sedikit saja, tidak terlalu banyak karena intinya bukan seremoni tapi perjalanan dari pengalaman itu. Lalu kemudian masyarakat itu akan, penonton itu akan diajak untuk berjalan ke kampung, mungkin jaraknya sekitar 600 meter sampai 1 kilo. Itu dimulai dari anak-anak bernyanyi. Bernyanyi tentang nyanyian-nyanyian lokal, tentang aren dan sebagainya. Itu ada sekitar 20 anak. Lalu kemudian disambut dengan lesung. Lalu kemudian pengalaman itulah yang kemudian menyambung ke seni-seni tradisi yang ada di sana, sampai ibu-ibu menari dan sebagainya. Nah, ziarah budaya yang disampaikan tadi, ini tidak sekedar perjalanan wisata, karena memang dalam program ini yang menjadi fokus adalah bagaimana ekonomi budaya ya. Dari budaya kemudian menghasilkan nilai ekonomi tertentu menjadi objek wisata ke depan. Nah, kalau kita tahu bahwa wisata yang kita kenal selama ini adalah wisata alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sementara wisata budaya itu semestinya kan diciptakan oleh manusianya sendiri. Bagaimana pelestarian lingkungan, pelestarian makanan tradisional dan sebagainya, itu yang dilakukan. Jadi apa yang disampaikan Rizal tadi itu, saya sudah merasakan bagaimana turun aren dari air nira bisa diminum, lalu kemudian dipanasi sedikit menjadi terus kemudian agak kental sedikit menjadi apa, peet, lalu kemudian menjadi gula, sampai menjadi apa, dan sebagainya, turunan-turunan itu. Itulah pengalaman kuliner yang akan dihadirkan nanti teman-teman di sana.
1: Iya, wah ini saya yang mendengarkannya merasakan luar biasa bagaimana ini wisatanya bukan wisata gastronomi saja, tapi menyelami kebudayaan dan juga ada petualangan-petualangan yang akan ditampilkan di Desa Cibaliung ya, Daeng Misbah ya. Dan kalau dilihat ini merupakan pengadaan tahun kedua ya Bang Rizal ya? Tahun kedua, oke. Nah berarti apa yang berbeda di tahun ini jika dibandingkan di tahun 2025? Apakah memang ada variasi atau inovasi yang terbaru dari acara tersebut, Bang Rizal?
0: Sebetulnya kalau di tahun kemarin itu kami, apa ya, jadi semacam kayak upaya mengenalkan, jadi itu awal banget gitu untuk mengenalkan kebudayaan atau potensi-potensi lokal di Cibaliung, khususnya tentang aren gitu. Nah di tahun ini kami mencoba menggali lebih dalam, terus juga fokus-fokus kami juga bukan sekedar festival, tapi ekonomi budaya yang mencoba akan kami tingkatkan gitu. Karena tahun ini merupakan tahun terakhir kami didampingi oleh Kementerian Kebudayaan, dan tahun depan kami akan menggelar ini secara full swadaya masyarakat gitu. Nah, selain itu, sebetulnya program pemajuan kebudayaan desa ini juga diikuti oleh sekitar 600 desa se-Indonesia. Dan Desa Cibaliung itu terpilih sebagai 5 dari 600 desa itu yang akan diaktivasi, yang dapat membuat festival gitu, Pak.
1: Baik-baik. Jadi memang masuk ke dalam kategori 5 besar desa apresiasi budaya gitu ya Bang Rizal ya?
0: Betul, Kak.
1: Oke.
2: Iya, betul. Jadi Desa Cibaliung itu menggeser sekitar 500 sekian desa di seluruh Indonesia, dan satu-satunya desa yang terpilih di Pulau Jawa gitu ya. Selebihnya di Sumatera, di Nusa Tenggara, dan di Kalimantan.
1: Wah, luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana upaya maksimal dari para warga dan juga pihak-pihak yang terkait ya, Daeng Misbah dan juga Bang Rizal ya. Dan kalau kita lihat secara filosofisnya nih Bang Rizal, kan ada Musang, Festival Aren Musang. Sebenarnya apa yang ada di balik gambaran Musang tersebut yang kemudian bisa menjadi ketertarikan bagi pendengar kita yang mau ke sana?
0: Ini menarik, Kak. Jadi di Cibaliung itu hampir seluruh petani nggak ada sama sekali yang menanam pohon aren. Jadi pohon-pohon aren yang tumbuh di Cibaliung yang jumlahnya ribuan itu semua hasil musang. Jadi musang yang menanam aren di sini gitu. Nah, makanya kita mencoba membuat branding atau jenama khusus untuk di Cibaliung ini, namanya Aren Musang gitu. Nah, terus ada juga pemuliaan dari petani yang menarik, Jadi misalnya di pohon aren itu ada sekitar 3-5 tandan ruangan pohon aren yang berbuah itu. Nah, para petani itu nggak pernah berani untuk mengolah semua lengan itu untuk digarap, untuk disadap gitu. Jadi harus selalu ada satu atau dua yang disisakan, dan itu adalah untuk jatahnya musang gitu. Dan selain itu, pohon aren juga selain mereka yang nanam, pohon aren itu jadi habitat mereka. Jadi di atas pohon aren kan biasanya banyak ijuk gitu ya. Nah, itu adalah tempat tinggal para musang gitu, Pak. Jadi masyarakat di sini betul-betul menjaga aren dan juga menjaga musang karena itu sebagai regenerasi pohon.
1: Baik-baik.
2: Ya. Dan saya menambahkan sedikit tentang kelebihan dari program ini adalah tidak sebatas kemudian menjelajah tentang kebudayaan bagaimana menjaga musang sebagai penyemai terbaik ya. Jadi musang itu memakan aren, lalu kemudian dia pergi, lalu kemudian mungkin dia buang air, lalu kemudian ya kayak misalnya kita kenal kopi luwak dan sebagainya, seperti itulah sebenarnya. Dia menanam secara alamiah, dan masyarakat itu percaya betul bahwa hasil dari penanaman dari musang secara alamiah itu justru tumbuhnya jauh lebih produktif, jauh lebih baik hasilnya dibanding misalnya ada manusia yang menanam dan itu tumbuh. Nah, lebih dari itu adalah juga dari program aktivasi ini kemudian kita mencoba untuk merekomendasikan bagaimana kemudian ada peraturan desa. Jadi kita juga sinergi dengan kepala desa, bagaimana kemudian mengeluarkan semacam perdes menjaga supaya aren itu jangan dipotong, ada perdesnya, lalu kemudian tidak boleh menembak musang atau membunuh musang. Itu juga perdesnya akan hadir nantinya, jadi aturan-aturan di masyarakat juga mulai diatur, dan sebenarnya juga itu berdasarkan bahwa kepercayaan masyarakat juga, mereka sangat-sangat menghargai musang itu sebagai penyemai terbaik. Gitu.
1: Baik, kalau saya simpulkan di sini memang ada sinergi antara warga dan juga musang di sini saling bekerja sama dan saling menghargai untuk tidak menyakiti musang. Dan memang tadi yang menarik adalah musang sebagai penyemai terbaik ya, Bang Rizal dan juga Daeng Misbah ya. Oh, ini menarik sekali, dan juga ada sehingga menimbulkan atau menerbitkan peraturan desa untuk melindungi musang ya. Lalu kalau terkait dari kegiatannya, mungkin dari pendengar kita ada yang pengen datang ke sana, ini bisa mengakses informasinya di mana, Bang Rizal?
0: Bisa lewat kanal Instagram kami, ada desa budaya underscore Cibaliung. Terus kami juga punya website, ada btj.or.id. Kemudian di YouTube juga ada ekosistem buatan Cibaliung. Kami di tahun lalu sempat merilis film dokumenter tentang aren di Cibaliung.
1: Oke, baik. Jadi untuk Anda ya pendengar yang mencari event yang luar biasa, yang menarik, sensasi yang berbeda, pengalaman yang membekas, bisa langsung datang ke eventnya Festival Aren Musang 2026. Dan juga bisa mengakses informasinya melalui Instagram Desa Cibaliung ya, Bang Rizal. Dan tadi websitenya juga ada ya. Baik, Kak, sekarang saya coba ke Daeng Misbah. Ini kan tadi terkait potensi-potensi dari seniman dan juga banyak anak-anak, banyak juga budaya yang diperkenalkan musik. Nah, ini lalu bagaimana pembinaan yang dilakukan kepada para pihak tersebut, Daeng Misbah?
2: Ya, yang jelas orientasinya adalah kemudian tidak mencanggih-canggihkan masyarakat ya, atau aktivitasnya. Tidak kemudian memodernkan kegiatan, tapi justru kembali kepada apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, itu yang diangkat. Penghargaannya adalah bagaimana mereka bisa bangga terhadap apa yang mereka punya. Nah, tentu di sini saya sebagai fasilitator fokusnya adalah membantu Rizal dan teman-teman untuk bagaimana pendampingan ke warga itu, ke masyarakat di Cibaliung itu, untuk melatih dan mengembangkan kapasitas sebenarnya. Jadi pertemuan-pertemuan secara intens selama satu bulan ini, lalu kemudian ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi ringan, dengan ibu-ibu dan sebagainya. Apakah memungkinkan festival ini bisa dilakukan tahun depan secara mandiri dan sebagainya. Itu yang terus berlangsung dan kemandirian inilah yang kami upayakan supaya mereka bisa memahami bahwa masa depan Desa Cibaliung ini akan menjadi desa wisata berbasis budaya. Dan itu juga kami dapatkan informasi itu di sosialisasi Kabupaten Pandeglang, Dinas Pariwisata mencetuskan Desa Cibaliung sebagai desa wisata berbasis budaya. Nah, kapasitas-kapasitas inilah yang kami latih di warga bahwa bagaimana mereka menjadi guide, bagaimana mereka juga menjelaskan tentang proses membuat gula aren dan sebagainya, itu menjadi guide-guide lokal. Jadi tidak harus berbahasa Inggris juga, tetapi pelan-pelan kami mengajarkan bagaimana mereka menerima tamu dari manapun dan mereka bisa menjelaskan apa yang mereka punya, begitu.
1: Baik-baik. Jadi memang di sini sudah ada upaya maksimal yang dipersiapkan, gitu ya, Daeng Misbah ya. Lalu terkait ini, terkait Festival Aren Musang ini, sejauh ini pihak-pihak siapa saja yang diajak terlibat dalam perayaan tersebut, dalam kegiatan tersebut, Bang Rizal?
0: Oke. Kami juga selain apa dibantu oleh Desa Cibaliung gitu ya sebagai perangkat desa di wilayah sini, kami juga mencoba membuat jejaring di desa-desa sekitar Cibaliung. Ada Desa Sukajadi, kemudian Desa Mendung, terus pemerintah kabupaten juga turut mendukung, seperti ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di sini di Cibaliung ada namanya Balai Penyuluhan Pertanian. Itu mereka sudah berupaya dan membuat sistem pertanian di Cibaliung ini bisa ditetapkan sebagai sistem pertanian organik yang itu ditetapkan oleh mutu internasional. Nah, terus di provinsi kami juga didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di bidang kebudayaannya. Terus kami juga didukung oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Banten.
2: Dan saya menambahkan sebenarnya proses ini juga teman-teman program Desa Budaya ini kan tentu kami harus juga terhubung dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Banten. Lalu kemudian produk-produknya kami juga didukung oleh program DKV, DKV di Institut Kesenian Jakarta, dan juga beberapa komunitas termasuk Dewan Kesenian Jakarta juga itu turut mendukung kegiatan kami. Seperti itu.
1: Oh, baik. Jadi sudah ada berbagai pihak yang terlibat untuk menyukseskan acara tersebut ya, Daeng Misbah dan juga Bang Rizal ya. Oke. Dan ini apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait tradisi maupun nilai-nilai dari Desa Cibaliung sendiri? Silakan dari Daeng Misbah terlebih dahulu. Oke.
2: Iya, yang saya mau sampaikan ke seluruh masyarakat yang mau hadir, silahkan datang, silahkan rasakan aren musang seperti apa, peristiwanya seperti apa, dan nikmati potensi kebudayaan desa, aktivasi festival yang mungkin agak berbeda, yang aneh daripada tempat lain, karena semua penonton itu akan berjalan sekitar 600 meter dan tidak ada panggung khusus yang kita buat, tidak ada gemerlap cahaya warna-warni seperti 17-an. Jadi ini sebuah festival yang unik dan berbeda di Provinsi Banten.
1: Nah itu ya pendengar ya, untuk Anda yang mencari pengalaman yang berbeda dan bisa terkenang lama di hati ya, bisa ikut terkait Festival Aren Musang tanggal 26-27 September 2026 ya, Daeng dan Bang Rizal. Oke. Bang, dari Bang Rizal silakan.
0: Mungkin saya mengajak kepada anak-anak muda gitu ya di Provinsi Banten, apapun skenanya, ayo datang dan ikut berkolaborasi di Festival Aren Musang 2026, karena ini pengalaman berharga. Kita bisa melihat bagaimana geliat warga Cibaliung untuk memajukan kebudayaan di desanya. Itu saja mungkin, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Daeng Misbah dan juga Bang Rizal ya, yang telah meluangkan waktu hari ini untuk berdialog di RRI Pro 1 Banten ya. Lancar-lancar untuk kegiatannya dan semoga semakin berkembang terkait kebudayaan aren di sana dan juga produk nilai turunannya ya, Daeng Misbah dan juga Bang Rizal.
0: Amin.
1: Amin. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Demikian program Suara Nusantara ya, pendengar, dengan tema pelestarian tradisi dan nilai budaya aren Cibaliung yang tadi telah disampaikan oleh Daeng Misbah selaku fasilitator Desa Budaya Cibaliung dan Bang Rizal Mahfud selaku pendamping kebudayaan Desa Cibaliung. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kami sedang berikhtiar ke Jakarta, yaitu ke Poldamri, yang mana ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur.
3: Adalah inovasi dari Dishub Capil yang bernama Anterin Aja.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu terkonfirmasi salah satu anak buah kapal Arupa Datu 1. Disduk Capil Lebak kini menyediakan layanan antar dokumen kependudukan warga dengan nama Anterin Aja.

0: Berikut berita selengkapnya. Jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, terkonfirmasi salah satu anak buah kapal Arupa Datu 1 atau kapal yang membawa 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda, Banten. Rohmanuddin melaporkan.
1: Oke, Mang Daingius itu ditemukan pada tanggal hari kelima. Hasilnya memang membutuhkan waktu tes DNA itu paling tidak seminggu sampai 10 hari. Jawab ya.
2: Jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu telah selesai dilakukan. Hasilnya, DNA jasad itu identik dengan salah satu kru kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan DNA terhadap jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, 2 pekan lalu identik dengan salah satu kru kapal yang membawa rombongan 5 jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Kata Kapolda, jasad yang ditemukan itu merupakan jasad Surakman, kru kapal yang membawa 5 jurnalis yang meliputi erupsi Gunung Anak Krakatau yang hilang di Selat Sunda. Saat ini, kata Kapolda, jenazah korban Sukarman masih di Bengkulu dan akan dibawa ke Banten untuk dimakamkan di rumah duka di Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten.
1: Pemeriksaan DNA itu banyak kendala-kendala, contoh wajahnya sudah tidak ada, sudah habis termakan ikan dan sebagainya, karena mama di dalam dasar laut ataupun tenggelam dan seterusnya. Oleh karenanya hasil pemeriksaan DNA itu yang menjadi tugas dari kepala bidang pusdokes dari tes DNA itu salah satu jalan untuk memastikan ini jenazah siapa dari atau mortem keluarga korban. Yang ada kita ambil sampelnya, cocokkan dengan jenazah yang ditemukan, maka dari hasil pemeriksaan DNA tersebut itu dinyatakan identik dari Bapak Surahman dan ayah biologis dari Tuan Yaya.
2: Dengan demikian, masih ada 7 korban yang belum ditemukan. Ketujuhnya yakni M. Bagus Khairunas, jurnalis Antara, Aris Basuki, Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, iNews, Firman Daus, Anadolu Agency, dan Donald Husni, jurnalis lepas atau freelance, serta warta atau kapten kapal, dan Haryanto, pemandu rombongan tersebut. Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Banten mematangkan rancangan peraturan gubernur tentang corporate university untuk mengakselerasi pembangunan desa melalui penugasan aparatur sipil negara. Skema ini mewajibkan ASN mendampingi desa tempat tinggal mereka agar pengembangan kompetensi berdampak langsung pada capaian kinerja daerah. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten mematangkan rancangan peraturan gubernur tentang corporate university guna mengakselerasi pembentukan organisasi pembelajar di lingkungan aparatur sipil negara. Lewat skema ini, Pemprov Banten bakal menerjunkan para ASN untuk mendampingi dan memajukan desa-desa di wilayah Banten. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten, Denny Hermawan, menyampaikan paparan ekspos rancangan pergub tersebut langsung kepada penjabat gubernur Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Serang, Rabu 23 September 2026 pagi. Denny menjelaskan, masalah krusial yang ingin segera diselesaikan melalui corporate university adalah lambatnya akselerasi pembangunan desa, khususnya di daerah-daerah yang masih berstatus desa dan bukan kelurahan. Selama ini, potensi ASN yang tinggal di sekitar kawasan tersebut belum terintegrasi untuk membantu persoalan wilayah tempat tinggal mereka.
4: Salah satunya arahan Pak Gubernur bagaimana kita ada akselerasi terhadap desa-desa yang ada di Provinsi Banten, khususnya di daerah-daerah yang masih menggunakan desa tidak kelurahan. Apa peran para ASN yang ada di sekitar sana tetapi tidak bisa melakukan apa?
3: Program pendampingan ini dirancang menyerupai lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Melalui laboratorium pengabdian tersebut, ASN diwajibkan berkontribusi langsung pada transformasi desa. Denny menuturkan, Banten menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum menerapkan skema corporate university. Padahal, regulasi seperti Undang-Undang ASN hingga peraturan lembaga administrasi negara sudah mewajibkan pola pelatihan yang terintegrasi. Menurutnya, model pelatihan individual yang selama ini berjalan seringkali tidak selaras dengan pencapaian visi dan misi pimpinan daerah. Lewat Corporate University, seluruh perangkat daerah diajak menjadi bagian dari organisasi pembelajar agar pengembangan kompetensi ASN berdampak langsung pada kinerja pemerintah. Peluncuran program Corporate University dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026 di kantor BPSDM Provinsi Banten, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Provinsi Banten. Pihaknya kini terus merampungkan aturan teknis agar penugasan pendampingan desa dapat segera berjalan setelah peluncuran resmi. Dari Sarang Cecilia Tera melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang mulai menormalisasi 7 lokasi prioritas sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi khususnya banjir di Kota Tangerang. Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Tangerang, Iwan Nur Syamsu menuturkan Pemkot Tangerang memanfaatkan musim kemarau dengan melakukan kegiatan normalisasi di 7 lokasi prioritas. Normalisasi di wilayah barat mencakup Kali Leduk Periuk dan saluran pembuang Mutiara Pluit Periuk. Sedangkan normalisasi di wilayah timur sedang berjalan di saluran pembuang Simpruk, Rawa Kunciran, Kali Serua, Tandon Pondok Pucung, dan saluran pembuang Karang Timur yang baru dimulai beberapa hari kemarin. Pemkot Serang menjajaki kerjasama dengan Damri untuk menghadirkan layanan transportasi umum yang layak, nyaman, dan mudah dimanfaatkan masyarakat. Lucy Astari melaporkan.
5: Kami sedang berikhtiar ke Jakarta, yaitu ke Pul Damri, yang mana ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur.
6: Pemerintah Kota Serang menjajaki kerjasama dengan Perum Damri untuk memperbaiki layanan transportasi umum di Ibu Kota Provinsi Banten. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, penjajakan dilakukan dengan mendatangi Pol Damri di Jakarta bersama Satuan Tugas Kota Serang dan Dinas Perhubungan. Budi menyebut langkah tersebut dilakukan mengikuti arahan Gubernur Banten yang sebelumnya telah bekerjasama dengan Damri dalam pengembangan transportasi. Menurutnya, pemerintah Kota Serang diarahkan untuk segera berkolaborasi dengan Damri dalam memperbaiki layanan transportasi. Pembenahan ditunjukkan agar warga memiliki pilihan angkutan umum yang nyaman dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari.
5: Berkolaborasi dengan Damri dalam rangka untuk perbaikan transportasi umum di Kota Serang yang nyaman dan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya Kota Serang.
6: Budi mengatakan transportasi umum menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan seiring upaya pemerintah membangun Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Ia berharap penjajakan dengan Damri dapat berlanjut menjadi kerjasama untuk menghadirkan layanan transportasi umum yang lebih layak bagi masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Bahasa isyarat dinilai penting dikenalkan kepada anak tuli sejak usia dini, terutama pada masa perkembangan awal anak. Akses komunikasi yang baik dinilai membantu anak membangun pemahaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Nur Nabila melaporkan.
7: Bahasa isyarat dinilai penting dikenalkan kepada anak tuli sejak usia dini, terutama pada masa perkembangan awal anak. Akses komunikasi yang baik dinilai membantu anak membangun pemahaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Pengawas pendidikan khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Gunarti, saat dialog bersama RRI Banten pada Rabu 23 September 2026 mengatakan, pengenalan bahasa isyarat tidak cukup dilakukan di lingkungan sekolah. Orang tua juga perlu membangun komunikasi dengan anak sejak awal agar terjadi proses saling memahami. Menurutnya, komunikasi dapat menggunakan berbagai bentuk bahasa isyarat maupun bahasa yang berkembang di lingkungan keluarga. Hal terpenting adalah adanya jembatan komunikasi antara anak tuli dengan orang-orang di sekitarnya.
8: Mereka juga sama dengan anak-anak yang normal. Mereka juga bisa istilahnya berkembang seperti anak-anak normal gitu, nggak ada apa-apa dengan saya, nggak ada masalah seperti itu, sehingga mereka sekarang mandiri. Dulu ketika mereka ke puskesmas gitu ya, atau mungkin ke sekolah, atau mungkin ke pusat perbelanjaan, awalnya mereka selalu dibantu atau didampingi oleh keluarganya. Sekarang mereka karena memang pemerintah atau instansi-instansi sekarang sudah mulai membantu para kaum tuli bagaimana caranya mereka berkomunikasi.
7: Gunarti menjelaskan, terdapat Bisindo dan Sibi yang digunakan dalam konteks berbeda. Bisindo berkembang di kalangan teman tuli dan penggunaannya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sementara CB lebih banyak digunakan dalam lingkungan sekolah dan instansi tertentu. Selain kedua bentuk tersebut, terdapat bahasa ibu yang dapat digunakan keluarga sebagai bentuk komunikasi awal dengan anak tanpa harus langsung menguasai sistem bahasa isyarat tertentu.
8: Sebetulnya bahasa isyarat itu ada tiga ya Mbak ya. Ada yang Bisindo, kemudian ada yang CB, kemudian juga ada yang memang itu adalah bahasa ibu. Kalau Bisindo itu adalah yang menciptakan ya Pak, itu adalah teman tuli. Yang Bisindo ini memang tidak sama Mbak, antara di Jogja misalkan ya, atau mungkin dengan di Banten itu nggak akan sama gitu ya, bahasa isyaratnya, karena mereka menciptakan sendiri. Kemudian juga CB ini biasa digunakan di instansi pemerintahan atau di sekolah-sekolah.
7: Ia menyebut usia 0-5 tahun merupakan masa penting bagi perkembangan anak untuk menerima berbagai persepsi awal. Karena itu, komunikasi dengan anak tuli perlu dibangun sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Dari Serang, Banten, Nur Nabilah melaporkan.
0: Disduk Capil Lebak kini menyediakan layanan antar dokumen kependudukan warga dengan nama Anterin Aja. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
9: Layanan antar dokumen kependudukan adalah inovasi dari Disdukcapil yang bernama Anterin Aja.
10: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak menghadirkan layanan Anterin Aja bagi masyarakat. Layanan ini memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan yang sudah selesai diproses tanpa harus kembali ke kantor Disdukcapil. Layanan dapat dimanfaatkan masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan secara online maupun yang meninggalkan dokumen untuk diproses di kantor Disdukcapil. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Lebak, Rohaiti, mengatakan layanan tersebut dikenakan tarif yang terjangkau.
9: Jadi masyarakat nggak perlu nunggu lama, begitu selesai pendaftaran, langsung diproses, setelah selesai diproses itu kita kirim. Nggak usah nunggu sampai dokumennya jadi. Tujuannya memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat.
10: Menurutnya layanan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Lebak, jarak masyarakat menuju kantor pelayanan, serta kesibukan warga. Rohaiti berharap layanan Anterin Aja dapat menghemat waktu dan mengurangi kebutuhan masyarakat datang berulang kali ke kantor Disdukcapil. Dengan layanan ini, dokumen yang telah selesai diproses dapat diantarkan langsung ke rumah pemohon. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Memasuki hari kelima Asian Games Aichi Nagoya 2026, Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berkoordinasi dengan para pimpinan cabang olahraga. Hal ini bertujuan untuk memonitor capaian kontingen Indonesia, sekaligus mengevaluasi raihan medali berdasarkan target yang telah disepakati. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, mengatakan, target medali Asian Games 2026 bukan ditetapkan secara sepihak. Sebelum kontingen berangkat ke Jepang, Kemenpora bersama para pimpinan cabang olahraga telah duduk bersama membahas potensi, kesiapan, peluang, serta target. Sekian warta berita saat ini. Jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu terkonfirmasi salah satu anak buah kapal Arupadatu 1. Disdukcapil Lebak ini menyediakan layanan antar dokumen kependudukan warga dengan nama Anterin Aja. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Pendengar, Anda tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda nih buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja pendengar. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, selamat sore. Pada hari ini kami informasikan kondisi lalu lintas yang ada di Serang maupun sekitarnya. Untuk itu kami sudah terhubung dengan Ibtu Heri Prianto selaku Pawas dari Resor Kota Serang. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Pak Heri. Apakah suara saya terdengar? Baik, pendengar, kita jeda sejenak terlebih dahulu sambil mencoba terhubung kembali kepada Ibtu Heri. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, kami sedang menginformasikan kondisi lalu lintas yang ada di Serang maupun sekitarnya. Dan saat ini kami telah mencoba terhubung kembali dengan Ibtu Heri. Selamat sore Ibtu Heri.
2: Selamat sore Mbak Rahmi dan selamat sore pendengar RRI Banten.
1: Baik, silakan dengan laporan Anda Ibtu.
2: Siap Mbak, dilaporkan untuk situasi arus lalin di persimpangan mulai dari Simpang Ciceri, Sumur Pecung, Pisang Mas, dan seputaran alun-alun, berikut juga Kebun Jahe. Alhamdulillah masih secara umum arus lalu lintas ramai dan lancar, Mbak. Dan agar berhati-hati, karena untuk seputaran Kota Serang masih ada perbaikan jalan, konsentrasi dalam berkendara, Mbak.
1: Baik, itu terkait perbaikan jalan ini kira-kira sampai kapan itu?
2: Masih dikerjakan itu Mbak, yang seputaran jalan di Ponogoro Mbak. Jadi baik, berhati-hati, baik. Ya betul Mbak, siap.
1: Baik, terima kasih Ibtu untuk laporannya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore Mbak.
1: Pendengar, demikian laporan kondisi lalu lintas di sore hari ini ya. Pendengar, bahwa terpantau di Simpang Ciceri, Sumur Pecung, Alun-Alun, serta Kebon Jahe terpantau ramai dan lancar. Tetap berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas.

0: bunga cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriandi Ariendra, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang mengeklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Masih di Banten sore ini bersama saya Kartika Rahmi ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan pendengar, kita tahu ya bahwa Indonesia sedang mengikuti pesta olahraga Asia atau Asian Games 20 ya. Dan sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September 2026, pendengar. Dan selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali, pendengar. Dan Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Nah, kontingen Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-23, pendengar. Chef de Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu meyakini peluang timnas menambah medali tentunya masih terbuka ya. Hingga Selasa 22 September 2026, atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Artinya masih ada 74% pertandingan lagi yang bisa diikuti oleh para atlet Indonesia, pendengar. Dan tak lupa Todo Tua memohon doa dari kita semua atas perjuangan para atlet di Asian Games 2026. Tim CDM akan terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan non-teknis kontingen terpenuhi dengan baik. Jadi untuk Anda yang ingin tahu perolehannya dari cabang olahraga mana saja, mulai dari badminton, karate, mixed martial arts, soft tennis, tekbol dan wushu, serta di cabang badminton, pendengar, menyumbang 1 medali perunggu yang didapatkan oleh tim regu putri. Tentunya mari kita doakan agar atlet dari Indonesia ini bisa menyumbang kemenangan lagi sehingga peringkat Indonesia semakin naik ya, pendengar.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
5: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
6: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
5: Oh, itu tsunami.
7: 94,9 FM.

Pendengar masih membahas soal Asian Games 2026 yang ada di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Nah ini secara rinci, dua atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan Puspita, mencetak rekor baru pada ajang bergengsi tersebut, pendengar. Prestasi tersebut diraih dalam nomor half marathon putra dan putri pada hari ini. Hendro sendiri finish di posisi ke-7 dengan catatan 1 jam 36 menit 49 detik dalam perlombaan tersebut. Dan catatan tersebut sekaligus mempertajam rekor nasional sebelumnya, yakni 1 jam 37 menit 47 detik, pendengar. Dan sementara itu, Violin Intan Puspita menempati posisi ke-8 dengan catatan 1 jam 51 menit dalam nomor putri. Dan hasil tersebut, pendengar, membuat Intan memperbaiki rekor nasional putri, yakni 1 jam 52 menit 16 detik yang tercatat sebelumnya. Jadi performa kedua atlet menjadi catatan positif bagi kontingen Indonesia setelah mampu memperbaharui rekor nasional dalam ajang olahraga Asia, pendengar. Dan baginya, tantangan terbesar selama berlomba justru berasal dari dirinya sendiri, terutama ketika menghadapi rasa ragu dan tekanan.

Pendengar tepat pukul 17.54 kami mengajak Anda untuk mendengarkan Azan Maghrib wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib bisa bersiap-siap mulai dari sekarang.

Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Berita selanjutnya datang dari Banten tentunya ya pendengar ya. Tapi kali ini dari Kota Serang bahwa Kelurahan Unyur menghadirkan inovasi pengelolaan sampah melalui program Satu Tampah atau Satuan Tugas Tanggap Sampah. Asik ya, Satu Tampah, oke. Inovasi tersebut digagas Lurah Unyur Nana Heriatna sebagai upaya mendorong masyarakat agar mampu mengelola sampah sekaligus mencegah pembuangan sampah sembarangan, pendengar. Ia pun mengatakan Satu Tampah dibentuk dengan melibatkan satu tim yang bertugas menangani persoalan sampah di lingkungan masyarakat. Keberadaan satuan tugas tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan sampah lebih terarah dan mengurangi munculnya titik-titik pembuangan sampah liar.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sudah mengudara kembali alias on air melalui frekuensi 94,9 FM tentunya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di kecamatan mana saja ya, mungkin bisa dari Rangkas Bitung, kemudian ada juga Lebak, Pandeglang, maupun kecamatan yang ada di Serang, Walantaka, Taktakan. Ya, ini silakan bisa diinformasikan bagaimana kondisi suaranya, apakah jernih atau bagaimana. Tentunya Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 0811145049. Dan tentunya dari masukan Anda bisa menjadi evaluasi untuk kami agar memberikan saluran yang jernih, dan tentunya Anda bisa mendapatkan informasi yang jelas juga ya pendengar. Dan masih kami tunggu untuk menginformasikannya di 0811145049.

Pendengar, Anda tahu nggak, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada juga yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, pendengar, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi, nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting, mulai dari sekarang. Tenang saja, mulai dari Tring by Pegadaian.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat frekuensi kami di 94,9 FM, silakan bisa menyampaikan kondisi siaran tersebut atau kondisi suara, apakah memang terdengar jernih di tempat Anda. Mungkin dari Anda saat ini ada yang berlokasi di kecamatan yang ada di Kota Serang seperti Walantaka, Taktak, maupun di dekat sini ya, silakan, atau di Cilegon, Pandeglang maupun Lebak, silakan bisa disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811145049. Tentunya dari masukan Anda bisa menjadi evaluasi bagi kami agar terus memberikan informasi maupun saluran yang terbaik untuk bisa Anda akses, pendengar. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong. Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
4: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang pertama.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
10: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
11: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
12: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
13: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
12: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
14: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
12: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Di seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan.
3: Kembali
2: disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap, agar
6: kita
5: siap, yang tidak menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengikuti mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan

0: Tim Nas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Vickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan Timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana Timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Sedayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Vickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
0: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Vickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
0: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nia Rabdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengundang

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, sesaat lagi akan kami putarkan mimbar agama Hindu dengan tema Triguna yang akan disampaikan oleh Kadek Ita Oktaviani. Selamat mendengarkan.

Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Awiganamastu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Alwadrah Kratau Yantu Wiswata. Yang saya hormati para tokoh agama, para sesepuh, keluarga besar RRI Banten, serta umat sedharma yang berbahagia yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Umat sedharma yang saya hormati, perkenankan saya Karito Oktaviani, penyuluh agama Hindu Provinsi Banten, menyampaikan dharma wacana dengan tema Triguna, yaitu mengenali diri, menemukan jalan menuju kebahagiaan. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini seringkali kita bertanya, mengapa ada orang yang begitu tenang menghadapi masalah, sementara yang lain mudah marah? Mengapa ada yang rajin, tetapi ada juga yang gemar menyakiti? Mengapa terkadang kita sendiri bisa menjadi sangat bijaksana, namun di waktu lain begitu dikuasai dengan emosi? Agama Hindu memberikan penjelasan yang sangat mendalam melalui ajaran Triguna, yaitu tiga sifat dasar yang mempengaruhi pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. Triguna berarti tri, artinya tiga, dan guna artinya sifat atau kualitas. Ketiga sifat tersebut, yang pertama ada satwam, yang artinya kesucian, kebijaksanaan, ketenangan. Kedua ada rajas, yang artinya nafsu, ambisi, keinginan. Yang ketiga tamas, kemalasan, kebodohan, atau kegelapan batin. Ketiga sifat ini ada di dalam diri setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang hanya memiliki satu sifat saja, namun salah satu biasanya lebih dominan dibandingkan yang lain. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, bayangkan diri kita seperti sebuah taman, di mana di dalam taman itu tumbuh bunga-bunga yang indah, tetapi juga tumbuh rumput liar. Satwam adalah bunga yang harum, rajas adalah tanaman yang tumbuh cepat dan ingin menguasai seluruh taman. Sedangkan tamas adalah rumput liar yang jika tidak dibersihkan akan menutupi keindahan taman. Taman itu adalah hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, tanaman mana yang paling sering kita siram setiap hari? Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, mari kita mulai dari sifat pertama, yaitu satwam. Satwam adalah sifat yang membawa cahaya dalam kehidupan. Orang yang didominasi satwam cenderung tenang, sabar, penuh kasih sayang, suka membantu, jujur, dan mampu berpikir jernih. Mereka tidak mudah membalas kebencian dengan kebencian. Ketika dihina, mereka memilih memahami. Ketika disakiti, mereka memilih mengendalikan pikiran. Ketika berhasil, mereka tidak menjadi sombong. Mungkin kita pernah bertemu seseorang yang kehadirannya membuat sesuatu menjadi damai. Orang itu tidak banyak bicara, tidak suka pamer, tetapi ketika berbicara, kata-katanya menenangkan. Ketika datang, masalah terasa lebih ringan. Itulah pancaran satwam. Namun menjadi satwam bukan berarti tidak pernah memiliki masalah. Justru mereka sudah menghadapi kesulitan yang sama. Bedanya mereka memilih merespon dengan bijaksana. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sifat kedua adalah sifat rajas.
Rajas adalah energi yang mendorong manusia untuk bergerak, bekerja, berusaha, dan mencapai tujuan. Tanpa rajas, manusia tidak akan berkembang. Namun, jika berlebihan, rajas bisa menjadi sumber penderitaan. Rajas membuat orang selalu merasa kurang. Sudah memiliki satu rumah, ingin dua. Sudah memiliki dua, ingin tiga. Sudah dipuji banyak orang, masih ingin lebih banyak lagi. Akibatnya, hidup menjadi penuh persaingan, kecemasan, dan ketidakpuasan. Banyak orang hari ini terlihat sukses, tetapi sulit tidur. Memiliki banyak harta, tetapi kehilangan ketenangan. Memiliki banyak teman di media sosial, tetapi merasa kesepian. Inilah ketika rajas menguasai kehidupan. Rajas bukan musuh, tetapi harus dikendalikan. Karena seperti api, jika digunakan dengan benar, akan memasak makanan. Tetapi jika dibiarkan, akan membakar rumah. Kemudian sifat yang ketiga ada tamas. Tamas adalah sifat yang perlu kita waspadai. Tamas membuat seseorang malas berpikir, malas belajar, malas berbuat, sering menyalahkan keadaan. Orang yang dikuasai tamas sering berkata, "Saya tidak bisa, saya memang begini." Percuma berusaha. Orang lain yang salah. Tamas membuat seseorang kehilangan semangat hidup. Lebih suka mengeluh daripada mencari solusi. Lebih suka menyalahkan daripada memperbaiki diri. Tamas tidak selalu terlihat dalam bentuk kemalasan fisik. Kadang seorang tampak sibuk, tetapi pikirannya dipenuhi dengan rasa iri, kebencian, dan niat buruk. Itu pun merupakan bentuk dari tamas. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, ada sebuah kisah sederhana. Seorang kakek berkata kepada cucunya, "Di dalam diri setiap manusia ada dua serigala yang sedang bertarung. Yang satu penuh dengan kasih kebijaksanaan dan kedamaian, yang satu penuh dengan kemarahan, iri hati, dan kebencian." Sang cucu bertanya, "Serigala mana yang akan menang?" Kakek itu menjawab, "Yang paling sering kamu beri makan." Demikian pula dengan triguna, satwam, rajas, dan tamas ada dalam diri kita. Yang mana akan dominan adalah yang paling sering kita pelihara. Jika setiap hari kita mengisi pikiran dengan kebencian, maka tamas tumbuh. Jika setiap hari hanya mengejar ambisi tanpa keseimbangan, maka rajas tumbuh. Tetapi jika kita membiasakan diri berdoa, berbuat baik, belajar dharma, dan membantu sesama, maka satwam akan tumbuh. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, mari kita bercermin sejenak. Ketika marah kepada pasangan, sifat apa yang sedang muncul? Ketika iri melihat keberhasilan orang lain, sifat apa yang sedang bekerja? Ketika menunda pekerjaan, padahal mampu mengerjakannya, sifat apa yang sedang menguasai? Dan ketika kita mampu memaafkan orang yang menyakiti kita, sifat apa yang sedang bersinar? Triguna bukan untuk menghakimi orang lain. Triguna adalah cermin untuk mengenali diri sendiri. Seringkali kita begitu mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kekurangan diri sendiri. Padahal perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam. Bapak Ibu umat Sedharma, mari kita melakukan sebuah perenungan sederhana. Bayangkan, jika hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan kita,
Apakah yang paling kita sesali? Biasanya bukan karena kurang banyak bekerja, bukan karena kurang kaya, tetapi karena kurang meluangkan waktu untuk keluarga, kurang mengucap terima kasih, kurang meminta maaf, kurang menunjukkan kasih sayang. Mengapa? Karena pada akhirnya yang paling bernilai dalam hidup bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita bahagiakan. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan ketika satwam berkembang dalam diri kita. Bapak Ibu Umat Sedharma, lalu bagaimana cara menumbuhkan satwam? Pertama, biasakan berpikir positif. Kedua, pilih lingkungan yang baik. Ketiga, rajin sembahyang dan mendekatkan diri kepada ide sayang yang dewasa. Keempat, membaca dan mendengarkan ajaran Dharma. Kelima, melakukan pelayanan tanpa mengharapkan pujian. Dan yang keenam, belajar mengendalikan pikiran. Karena sesungguhnya pertempuran terbesar bukan melawan orang lain, melainkan melawan sifat-sifat buruk dalam diri sendiri. Orang yang mampu menaklukkan dirinya adalah pemenang yang sejati. Bapak Ibu, di dunia yang saat ini membutuhkan lebih banyak orang memiliki satwam, bukan hanya orang pintar, bukan hanya orang kaya, tetapi orang yang berbaik hati, orang yang mampu menghadirkan kesejukan di tengah panasnya pertikaian, orang yang mampu menjadi cahaya di tengah kegelapan. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Tersenyum dengan tulus, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika salah, membantu tanpa diminta, mendoakan kebaikan bagi yang lain, karena dari tindakan kecil itulah satwam tumbuh dan berkembang pada diri kita. Semoga kita semua mampu mengendalikan triguna yang ada di dalam diri, mengurangi pengaruh tamas, mengendalikan rajas, dan memperkuat satwam, sehingga kehidupan menjadi lebih damai, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Dharma selalu menerangi langkah kita semua. Saya akhiri dengan para mosa.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.49. Itu tandanya saya, Kartika Rahmi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Sumarno pamit undur diri. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda hingga malam nanti. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar. Wakil Ketua Balik DPR RI Startman Panjaitan menyebut RUU Satu Data Indonesia memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional. Regulasi tersebut diarahkan agar data negara menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang efektif. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemberdayaan petani menjadi salah satu langkah penting dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Sayyidik Jayabaya menilai komoditas aren memiliki potensi untuk terus dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi bahan baku, tetapi juga dapat menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di malam hari ini ya, di hari Rabu 23 September 2026 sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan kita akan langsung bergabung pendengar dengan Ruang Rindu Nasional di hari ini Rabu 23 September dengan host adalah Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan narasumber Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan juga bisa Anda akses di RRI Digital dan di RRI Pro 1 Jakarta. Pendengar, akan disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Jakarta. Selamat menyimak.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Apa gitu?
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisara.
1: Kaisaria. Oh, seorang dokter Solaria. Juga gitu ya, Mas Yudi.
0: Apa? Solaria. Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, seneng. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong ya.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dr. Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu, jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Like mbah kulana.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial. Ya,
0: ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu. Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Oi. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik, dulu nanti ada lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insyaallah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam, Mbak Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap, Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya, Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy, ada yang mau disampaikan?
4: Mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya,
0: nanti disampaikan anak, teh,
1: akan disampaikan teh,
4: anaknya atau cucunya,
1: ya putra putrinya,
4: okay. Itu aja, Yudi Smail Santam ya,
0: silakan tiga,
1: boleh silakan Bang Endi,
4: ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Dirisnya, Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu bunyi sendiri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga, ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena emang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga. Salaria. Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan okay. dijawab.
6: Iya, okay. Kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.

0: Marianti. Mbak Marianti juga semoga sehat selalu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memang lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
0: Teh Rita Effendi.
2: Ya.
1: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya, wah, itu awet.
2: Awet ya.
1: Cantiknya juga awet.
2: Siap.
1: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
2: Okay.
1: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
2: Oke.
0: Nanti dijawab ya Mbak Rianti ya.
1: Dokter dokter Deni juga ya.
2: Siap, Dokter Deni ya, salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
1: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
4: Halo Teteh Rita.
2: Halo Teteh Rita.
4: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
2: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
4: Sehat, Pak Rita sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
2: Siap.
3: Hidup Indonesia.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke. Okay.
4: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
2: Siap,
4: gitu,
2: ditungguin ya.
4: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
2: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
2: siap
4: malam ini lagi bertugas.
2: Oke. Okay.
4: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
0: Salam Indonesia.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih banget.
2: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
0: silakan
2: Teh.
5: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh, oke.
5: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
2: Berarti pas rekaman kan itu. Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
5: Gadis
0: itu
5: kecil.
0: Tahun berapa?
2: Gadis kecil.
5: Gadis kecil itu masih SMP.
2: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
5: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
0: Oh, oke. Berarti dari remaja.
2: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
0: Iya.
2: Oke.
5: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD. Kalau nyanyi ikut lombanya.
0: Ikut lomba ya,
2: iya.
5: Lomba di Bandung, terus juara 1. Terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
2: Oh siap.
0: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng gak macannya? Teh.
0: Enggak dong Mbak Rita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini?
0: Ya putra putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
5: Cuman satu, solo karir putri.
0: Ikutan tapi jadi penyanyi?
5: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
0: mungkin
5: lebih
0: sebagai
5: ke
0: hobi aja
5: iya, dia lebih aja ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang iya fokus ke sekolah.
0: Betul.
2: Ah, okay.
0: Siap, sama kayak anakku Mas.
2: Oh ya.
5: Iya.
2: Ada Albert
5: tuh, anaknya Mbak Ita juga ya, sama sekolah.
0: Iya sama,
2: nggak mau
0: hobi
2: nyanyi.
0: Iya, nggak mau jadi musisi
2: gitu ya.
0: Maunya ya karir sendiri.
2: Oke. Okay.
5: Tuh
2: siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
5: Aduh.
0: Tahun berapa Teh?
5: 96 ya.

0: tanggalnya kalau nggak salah.
1: 96.
0: Kalau tanggalnya nggak tahu, lupa.
2: Iya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
0: Baiklah.
1: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
2: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Ke dunia seni ini.
0: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
2: iya
3: gimana?
2: Iya dong, jujur.
1: Ya. Jujurlah padaku.
2: Bila. Ya, lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
0: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
2: Halo.
1: Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
2: Teh Rita 90.
3: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
0: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
2: Enggak terima.
0: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, itu tuh paling paling
2: selamat jalan
3: banget ya,
2: selamat jalan
3: ya.
2: Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
0: Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
2: jangan
3: baru.
2: Jangan ketuker dok.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan pokoknya gak jojo dari musik.
1: Oh baik, siap.
3: Tapi tau nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
1: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
0: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih bukan konflik perang, ya itu
0: konflik ya
2: daerah konflik betul.
0: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan mau bikin video klip, boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
2: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
0: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya. Nuansanya di demikian rupa seperti soalnya.
0: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
2: Perempuan ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? yang memicu?
0: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
0: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara satu. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara satu, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke.
0: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
0: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga, enak terus juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai iya, penyanyi tuh.
0: Enaknya mereka ya.
2: Lewat kerja dipulangin. Berapa, Mbak Ika? Iya, iya, Teh.
1: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps?
2: Ya, kolaborasi,
1: dan
2: Teteh.
1: Kalau mau penyanyi muda, siapa, Teh?
2: Genzi atau yang lain?
0: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita tadi ya.
1: Nita tadi.
0: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Orang tuanya, mungkin dari orang tua.
1: Dari kakeknya
2: Rita,
1: atau nenek, atau orang papa mamanya.
0: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa nggak main, papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi gitu, senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
1: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi.
2: Yang merasa punya nama Kosasi.
0: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
1: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria
0: Brahma Kumbara.
1: Iya wis. Teteh,
0: pokoknya
1: nanti kita
0: guys,
1: apa?
0: Tanggal 31 ya guys.
2: Siap.
1: Tanggal 31 ya, nonton
2: cepat,
1: Rita Effendi nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap. Ini Teteh, para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
2: Oke,
1: Teh, nanti kita lanjutin, kita break,
2: dengerin lagu
1: Saling Setia berikut ini ya.
2: Fendi.
1: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Teh Rita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, tuh.
1: Konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Enak
2: tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat tinggal. Oh, nggak pakai kekasih.
0: Enggak. Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Putar dong.
0: Siap. Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer, lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa
1: karya
0: gitu ya?
1: Siapa? Oke, okay, ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah untuk dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Okay. Yes,
0: yeah. Siap.
3: Semoga nanti. Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi
3: ini,
0: ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Eh, enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke oke oke.
1: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh.
0: Siap.
4: Oh, ya. Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu.
0: Mm-mm.
3: Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang, Tete?
0: Tete kumaha damang, Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
5: Ya, kita mau menjawab dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ita, Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini, sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh boleh kirim salam. Boleh,
0: silakan tiga boleh. Orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Bita Fendi.
0: Okay.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: namanya nih? Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Ah, begini, siap, siap.
7: Bang Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: khusus
0: gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Memang ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka, ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
8: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan kekasih.
8: Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya,
8: nah,
1: iya.
8: Itu.
0: Siap.
8: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Emang masih banyak.
8: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya
2: ya.
1: Sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih. Keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam.
1: Betul, betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
8: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
8: Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
8: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada
1: ya,
0: nanti kita kasih teh.
8: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ada.
8: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Ismail alias Toko.
0: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma silakan juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret-teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus jawabannya. Menurut Dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
9: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter? Benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
9: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman okay. sekarang kayaknya kan.
1: Okay.
9: Oh, zaman now gitu.
0: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
0: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah,
1: Oma.
9: Iya ya, waduh, iya, semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
9: Teteh, untuk Teteh sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam ya. Dong,
0: Mas silakan.
9: Silakan. Oke, okay, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
9: Terima kasih,
0: Mbak
9: Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam, Teteh. Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
1: Oh, di situ. Nanti kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Dipastikan. Saya Teteh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
10: Ya, ya, berpisah denganmu.
0: Okay.
10: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu. Yang terkenang ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu waduh itu paling keren sekali yang diputar juga okay, tadi itu.
0: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya,
1: sebagai promotornya
10: juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, siap, ya. Amat.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu lagi.
0: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti
1: ditunggu.
0: WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.

0: Januari di kota Dili.
1: Oke, Pak Tong.
0: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
1: Siap.
0: Itu produser yang paling keren ya.
1: Oh, terima kasih.
2: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Tong ya.
0: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya, Bung Dokter juga.
0: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak adil. Kalau sayang, sayang semua kan gitu.
1: Oh, iya iya iya iya. 1 2 3 sayang semuanya. Silakan.
2: Silakan Pak Tong. Iya,
0: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warung panen dulu. Jadi itu. buat Hernandanya,
2: iya, ya, Hernanda.
0: buat Akang Dwiki Darmawan.
1: Okay.
0: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
1: Terima kasih Pak Tong.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
2: Kita ke Padang ada
1: Pak Hanafi, selamat malam.
2: Hanafi.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita uang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya udah.
1: Silakan ya, udah pertanyaannya
3: ini,
1: apa?
3: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
1: Oke.
3: Ini Anapi mau pantun bentar.
2: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
2: Cakep.
1: Siap.
2: Terus Pak?
1: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi.
2: Silakan.
3: Ini lagu Tete Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ya, terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
1: Oke, siap.
2: Oke, oke, nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya 3 buat
2: silakan
3: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Dede Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada sekedar sama namanya Effendi.
4: Cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh di Ciamis katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
4: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya, gitu. Iya saudaranya.
1: Oke, oke, oke.
4: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
1: Bukan nih.
2: Ya. Oke, Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
2: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
1: Ya enggak kan biar dijawab sama Tete dulu dong.
2: Oke, oke.
4: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
4: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
4: Tapi RE tetap ada.
1: RE tetap ada ya. Ada,
2: RE tetap harus ada.
1: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.

0: Siap.
1: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
2: Musik dijawab? Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
1: Iya.
2: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
1: Oh, begitu ya.
2: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
2: Jadi biasanya biasa seperti itu ya.
1: Terita Effendi.
0: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di musiknya impresi.
0: Mana, nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa?
0: Artinya,
1: iya, kalau berada di sini kenapa?
0: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
3: Lupa.
0: Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Tete. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
0: Oke, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
3: Nanti dong di WA.
0: Nanti dong.
1: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
3: Iya.
1: Oke, siap.
0: Siap ya, Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
0: Okay,
1: pertanyaan
0: Marita,
1: pertama.
0: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
0: Apakah judul lagunya, Teteh?
1: Ayo.
3: Lupa
1: ya. Ya Allah. Masa sih?
0: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
3: Iya, iya, iya.
1: Iya, silakan.
3: Iya, lupa
1: sama sekali.
0: Aduh.
1: Ya udahlah ya kan.
3: Lama sekali.
0: Jawabannya adalah
1: Naluri Cinta.
0: Ya udah, donat melayang. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
0: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
3: Lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
0: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu sih?
3: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
1: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
3: Lupa.
1: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
3: Lupa lagunya gimana lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
3: Ingat lah.
0: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
1: Nyerah.
0: Pas apa jawabannya? Iya.
1: Daddy the Kocan.
0: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
1: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
0: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
0: ini kenal baik.
1: Kenal baik sih.
0: Banget. Rita
1: lagunya asli. Apa ayo?
0: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
3: Di album apa album Telah Terbiasa.
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
3: Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan.
0: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan
0: Teh.
1: Lagi.
3: Cintaku kini bukan?
1: Enggak.
0: Donat melayang lagi yang ketiga.
3: Dari tadi udah melayang.
0: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
1: Ingat?
0: Nah.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
1: Masih kemarin.
3: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
0: Mangkanya.
3: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
0: Lo ya,
1: itu bersama,
0: bersama
1: dalam cinta. Tapi yang dibawakan
3: cinta.
0: Teteh salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
0: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
1: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
3: Au alap.
1: Ya udah. Ya udah. Impian menyata.
0: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
0: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
4: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Nur Bersaudara.
3: Ya kan aku di itu diselipin.
0: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
0: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
3: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
3: Ember.
1: Jadi Gerak, nama trionya adalah Nes.
0: Nes.
1: Bener enggak sih?
3: Aduh. Nggak tahu. Mas
1: Widi
3: ini curang nih.
0: Curang ya. Marahin deh.
1: Marahin.
3: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
0: Marahin.
1: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya nggak diambil.
1: Supaya. Oke, baik kalau begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
3: Satupun terjawab.
0: Tidak ada satupun yang terjawab.
1: Siap.
0: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu sesuatu yang indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
0: Rita Effendy dan Unang
1: Abdul Fattah.
3: Iya. Siap. Okay.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab? Boleh Mas Denny, boleh Terita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny.
3: Benar,
1: mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya.
1: Ya, selalu kocak.
0: Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ya. Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Dan single baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Ini,
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam
1: sukses,
0: buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya kan
0: dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi. Berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke.
2: Okay.
0: Ya, kayaknya ada fans berat lagi, ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Judi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul,
0: of the Show
1: bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
1: di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
3: Dian
1: kemudian
3: Dian
1: Piscesa, Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Ya. Oke, okay,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
3: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi.
0: Hah?
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
1: Rabu depan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Hetikus, Endang Kok Jadi Gini ya, lagu tahun 1987. Nah, tadi kita sudah bergabung di Ruang Rindu Nasional pendengar, dan saat ini sudah kembali ke Ruang Rindu di Prosoterari Banten ya. Dan untuk Ruang Rindu sampai pukul 23 pendengar, untuk Anda yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, atau mau kirim-kirim salam pendengar di malam ini, bisa kami tunggu ya di 08111 450 949.

0: Bu, bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Sutapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang ke-81. Semoga tetap menjadi media yang senang dicintai, digemari pemberitaannya, informasinya. Semoga pemberitaan, siaran semakin luas dan percaya.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
2: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu.
1: Emang bisa ngilangin galau?
2: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.
3: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan ini sudah ada yang bergabung pendengar melalui WhatsApp, mau request lagu katanya dari Samson, Kutemukan Cinta ya. Ini dari Fajar di Serang katanya. Baik, untuk Fajar lagunya sudah kami siapkan ya, dari Samson, Kutemukan Cinta. Untuk Anda yang mau request, pendengar masih kami tunggu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu

Ruang Berbagi Rindu pendengar, ada yang bergabung dari Bayu, katanya mau request lagunya dari Peter Pan Aku dan Bintang ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Bayu. Kemudian ada juga dari Apriani. Apriani katanya mau request lagunya dari Bunglon Diam ya. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan dan kebersamaan kita di Ruang Rindu masih ada sekitar 20 menit lagi pendengar. Untuk Anda yang mau request lagu masih kami tunggu di 08111450949.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81, RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamullah, Direktur Perumda Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Satu lagu pendengar dari Ahmad Albar ya, Menanti Kepastian. Ini lagu tahun 1992 pendengar ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda dan Ruang Rindu masih ada sekitar 11 menit lagi pendengar. Jadi ini sudah ada yang request. Mungkin ini request yang terakhir ya. Ini requestnya dari Vita, katanya Vita mau request lagunya dari Gigi dengan judulnya Yang Telah Berlalu. Baik ya, untuk Vita lagunya sudah kami siapkan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Salon 7, sebuah kisah klasik ya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang beristirahat, mau siap-siap tidur ya. Jadi ada cara mudah menenangkan pikiran sebelum tidur, pendengar. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menulis berbagai hal yang masih memenuhi pikiran. Kebiasaan ini membantu memisahkan pekerjaan dan kekhawatiran yang perlu ditangani keesokan hari, pendengar. Jadi bisa luangkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk melakukan brain dump atau menuangkan isi pikiran. Tuliskan tugas, kemudian kekhawatiran maupun hal yang perlu dilakukan tanpa harus menyelesaikannya malam itu. Nah, setelah menulis, misalkan hal yang dapat dilakukan esok dari hal yang belum dapat dikendalikan. Untuk pekerjaan yang memungkinkan, tentukan satu langkah kecil yang realistis untuk dilakukan keesokan harinya. Kemudian pendengar, membuat rutinitas sebelum tidur juga dapat membantu tubuh mengenali waktu istirahat. Misalnya dengan membaca buku, melakukan peregangan ringan, atau mandi air hangat, ini dapat menjadi pilihan aktivitas yang menenangkan, pendengar. Kalau penggunaan ponsel menjelang tidur juga perlu diperhatikan. Media sosial, kemudian berita, percakapan pekerjaan, dan video pendek ini dapat memberikan rangsangan ketika tubuh mulai membutuhkan waktu istirahat, pendengar. Kemudian lingkungan kamar juga dapat dibuat lebih mendukung untuk beristirahat, di mana cahaya yang redup, suasana tenang, serta suhu ruangan yang nyaman ini dapat membantu menciptakan kondisi tidur yang lebih baik. Nah, ketika belum mengantuk, hindari memaksakan diri untuk segera tidur. Fokuslah menciptakan kondisi tubuh yang nyaman dan memberikan kesempatan rasa kantuk muncul secara alami, pendengar. Jadi, menenangkan pikiran sebelum tidur tidak perlu membutuhkan cara yang rumit. Rutinitas sederhana, kemudian pembatasan distraksi, dan waktu istirahat yang konsisten ini dapat membantu menciptakan malam yang lebih tenang.

Kabupaten Palembang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas tentang cara mudah untuk menenangkan pikiran sebelum tidur, nah saat ini kita akan membahas terkait kalau kurang tidur, apa sih dampaknya bagi kesehatan tubuh pendengaran. Nah, jadi untuk tidur ini sering dianggap sebagai waktu untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Padahal tidur yang cukup memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan membantu seseorang tetap bugar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pendengar. Nah, untuk kurang tidur dapat mempengaruhi suasana hati, di mana seseorang yang tidak mendapatkan tidur cukup dapat menjadi lebih mudah merasa kesal atau sulit mengendalikan emosi pendengar. Nah, jika kebiasaan kurang tidur berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat berdampak pada kesehatan secara menyeluruh. Nah, karena itu menjaga pola tidur menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat. Upayakan memiliki jadwal tidur dan bangun tidur yang teratur, menciptakan suasana kamar yang nyaman, serta mengurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur pendengar. Konsumsi minuman berkafein sebaiknya tidak berlebihan, terutama menjelang malam. Nah, tidur yang cukup ini bukan sekedar menghilangkan rasa kantuk, tetapi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi tubuh. Dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, kita membantu tubuh memulihkan energi sehingga dapat menjalani aktivitas berikutnya dengan lebih baik.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsumai Golan Sendalebak mengucapkan dirgahayu ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda mungkin yang suka nonton ya, sebenarnya nonton ini bisa menghilangi stres atau enggak sih gitu ya. Jadi pendengar, setelah menjalani aktivitas harian, banyak orang memilih menonton film sebagai cara sederhana untuk beristirahat, duduk santai, kemudian menikmati jalan cerita dan sejenak melupakan kesibukan. Ini bisa membantu membuat waktu luang terasa lebih menyenangkan. Tidak heran jika menonton sering dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan untuk melepas penat, pendengar. Nah, sebuah penelitian mengenai film sebagai media untuk mengelola stres ini menunjukkan bahwa aktivitas menonton film dapat memberikan pengalaman emosional yang membantu seseorang mengalihkan perhatian dari tekanan yang sedang dihadapi. Ini dalam penelitian tersebut, pendengar, dijelaskan bahwa menonton film ini dapat menjadi salah satu bentuk hiburan yang memberikan efek relaksasi dan membantu mengurangi ketegangan psikologis. Hal tersebut menunjukkan bahwa film dapat menjadi salah satu aktivitas kreatif yang membantu seseorang memperoleh waktu istirahat secara mental. Meski begitu, manfaat tersebut tidak berarti bahwa menonton film dapat menggantikan cara penanganan stres lainnya, pendengar. Efek yang dirasakan juga dapat berbeda tergantung dari kondisi psikologis, kemudian jenis film, serta durasi menonton. Jenis tontonan juga perlu diperhatikan, pendengar. Film dengan cerita ringan dan suasana menyenangkan mungkin lebih sesuai ketika seseorang ingin bersantai. Sebaliknya, film penuh ketegangan atau cerita yang sangat emosional justru dapat membuat pikiran semakin aktif. Jadi menonton film ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk melepas stres, tetapi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Artinya Selala Rahma mewakili kerabat kerja bertugas pendengar di teknik ada Sumarno pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda pendengar di malam hari ini. Sekali lagi Selala Rahma pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Jika sebuah masalah dapat diselesaikan secara bijak, lalu kenapa kita masih berkutat dengan hal yang menggebu dan membuat energi yang kita miliki habis? Dalam bertutur, melakukan sesuatu apapun, bahkan dalam membuat sebuah keputusan, ketenangan dan damai adalah sebuah kunci. Bagaimana seseorang dapat membuat keputusan jika hati dan pikirannya tidak tenang? Apakah keputusan tersebut akan baik hasilnya? Mari tenangkan hati dan jiwa dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selalu berpikir jernih dalam setiap keadaan, selalu sadar dengan apa yang terjadi. Percaya bahwa apapun datangnya dari Tuhan. Walau mungkin ini terasa sulit, namun tidak ada salahnya kita coba mulai hari ini.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 23 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 24 bulan September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dan pada kesempatan kali ini saya kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi dengan tema keseimbangan doa dan usaha yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Deni Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten. Dan saat ini kami telah terhubung bersama Ustadz Deni melalui sambungan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Deni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Baik. Terkait tema kita hari ini yaitu keseimbangan doa dan usaha ya, Ustadz.
2: Betul, insyaallah.
1: Iya, baik. Silakan disampaikan tausiahnya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, tiada intinya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Semoga hatinya lapang dan pikirannya cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, kerabat dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, tema kita Mutiara Pagi kali ini adalah keseimbangan doa dan usaha. Para pendengar rahimakumullah, dalam konteks ini seringkali kita terjebak ya dalam dua kutub ekstrim ketika mengejar sesuatu dalam hidup. Pertama, ada golongan orang yang lelah secara fisik, membanting tulang siang dan malam, namun melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwa keringat yang bercucuran dan kecerdasan adalah satu-satunya penentu takdir, penentu keberhasilan, kesuksesan. Itu yang pertama, golongan pertama. Golongan kedua, para pendengar rahimakumullah, mereka yang rajin menengadahkan tangan di atas sajadah, meminta hal-hal besar, namun enggan melangkah keluar rumah untuk berjuang, untuk berusaha, untuk berikhtiar. Mereka menanti keajaiban jatuh dari langit tanpa mandi keringat. Ini yang kedua. Nah, kedua sikap ini adalah pemahaman yang tidak seimbang. Maka Islam hadir, ya, tidak mengajarkan kita menjadi insan yang sombong, insan yang egois, insan yang takabur bisa jadi dengan mengandalkan tenaga diri sendiri. Tidak pula mengajar kita menjadi insan yang manja dengan bersikap pasrah tanpa daya, tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Nah, ini dua sisi yang ekstrim, yang kadang-kadang manusia terjebak dengan persoalan ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillah min dzalik. Ini peringatan Allah kepada kita semua. Ya, berarti di sini Allah ya memberikan ruang yang luar biasa pada kita untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Maka Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah pernah menggambarkan bahwa doa dan usaha adalah ibarat dua sayap burung. Ya, dua sayap burung. Burung tidak akan pernah bisa terbang tinggi mengangkasa jika hanya memiliki satu sayap yang kuat sementara sayap lainnya patah. Nah, ini menunjukkan bahwa doa dan usaha satu bagian yang tidak terpisahkan, bagaikan dua sayap burung. Maka kita melihat kepada firman Allah dalam surah Ghafir tersebut, maka di sini ada beberapa makna dan pelajaran utama dari kita semua dari ayat Allah, firman Allah tadi dalam surah Ghafir ayat 60. Pertama, perintah berdoa dan jaminan pengabulan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa memohon dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menjadi jaminan bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Perintah berdoa dan jaminan Allah akan mengabulkan doa tersebut. Yang kedua, doa adalah inti ibadah. Doa adalah inti ibadah. Jadi penggalan kalimat sombong, tidak mau menyembahku, kata Allah, ini menunjukkan bahwa kata menyembah di sini merujuk kepada berdoa. Hal ini diperkuat oleh hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ad-du'a al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ibadah dalam konteks ini menyembah. Ya, menyembahku adalah berdoa. Maka orang yang tidak mau berdoa itu dikategorikan orang yang sombong. Kemudian yang ketiga maknanya adalah ancaman bagi yang enggan berdoa. Meninggalkan doa karena merasa tidak butuh pertolongan Allah dikategorikan sebagai bentuk kesombongan. Kibria. Ancaman bagi mereka adalah kehinaan di akhirat berupa neraka jahanam. Para pendengar rahimakumullah, ini luar biasa.

Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian kedua, doa adalah wujud tauhid. Doa adalah pengakuan jujur dari seorang hamba bahwa di balik semua kerja kerasnya, ia adalah makhluk yang lemah dan butuh pertolongan Sang Pencipta. Maka Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a ya ruhul ibadah. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi otaknya, ruhnya ibadah itu adalah doa. Bahkan salat menurut pengertian bahasa itu pun doa. As-salatu ad-du'a. Salat itu adalah doa. Maka doa adalah wujud tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah. Bagaimana mengharmoniskan doa dan ikhtiar dalam praktek usaha? Bagaimana cara kita menyatukan keduanya agar melahirkan keberkahan? Yang pertama, usaha maksimal. Seolah semuanya ditentukan keringatmu. Ya. Bekerjalah dengan cermat, jujur, berintegritas, tingkatkan keahlian, kompetensi, susun strategi yang baik dan jitu, dan jangan mudah menyerah ketika menghadapi kendala. Keren. Ya, usaha maksimal seolah-olah semuanya ditentukan keringatmu. Maka kata Rasulullah, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah, beraktivitaslah, berikhtiarlah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Luar biasa. Maka bekerjalah dengan cermat, jujur, berintegritas. Antara hati, pikiran, ucapan sama dengan tindakan. Tingkatkan keahlian, kompetensi, kemampuan, skill, susun strategi, dan jangan mudah menyerah kita menghadapi kendala. Maka Islam itu luar biasa. Ya. Maka dalam hidup harus punya perencanaan yang kuat. Harus punya teori yang sering kita dengar, teori-teori, yaitu POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan ini Qur'ani. Qur'ani, orang yang punya planning, organizing, actuating, controlling. Ya, evaluasi. Itu Islami. Kenapa? Karena sesuai dengan semangat Al-Quran. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu adalah konsep planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, berdoa khusyuk. Seolah usahamu tidak ada artinya. Lepaskan rasa sombong. Setelah semua ikhtiar dilakukan, kembalikan seluruh hasilnya kepada Allah. Sadarilah bahwa kecerdasan dan kesempatan yang kita miliki semata-mata adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in biqadarin. Segala sesuatu adalah atas kehendak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Aku berkehendak, berkeinginan, berusaha, engkau berkeinginan, berkehendak, berusaha, tapi ingat yang memastikan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah tadi usaha maksimal seolah-olah semuanya ditentukan keringatmu, kemudian setelah itu berserah diri kepada Allah dengan berdoa.

0: Ida azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kita sudah berikhtiar dengan maksimal, usaha yang maksimal, serahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kebaikan semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, sempurnakan dengan tawakal. Ya. Tawakal bukanlah kepasrahan sebelum berbuat, melainkan kedamaian hati setelah perjuangan dilakukan secara optimal. Ketika ikhtiar melukiskan proses dan doa mengukir pengharapan, maka tawakal adalah sikap menerima dengan lapang dada apapun hasil yang Allah tetapkan. Ini luar biasa. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Jadi tawakal itu adalah bukan kepasrahan sebelum berbuat, itu melainkan kedamaian hati, para pendengar rahimakumullah, atas perjuangan yang dilakukan secara optimal. Para pendengar rahimakumullah, di akhir uraian ini, mutiara pagi ini, saya sampaikan sebuah cerita baginda Rasulullah yang dialami oleh baginda Rasul dan para sahabat. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat melakukan perjalanan dengan beberapa sahabat. Dan tentu mengendarai unta atau membawa unta Kanjeng Nabi dan para sahabat. Berjalan Kanjeng Nabi dan para sahabat. Sampai di suatu tempat dan sudah menunjukkan waktunya salat duhur. Waktunya salat duhur. Kata Kanjeng Nabi, sahabatku, mari kita istirahat untuk melaksanakan salat zuhur. Nah, kemudian para sahabat mengiyakan, siap ya baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika berhenti istirahat, unta yang dibawa oleh sahabat itu dibiarkan di lapangan, ya, di tanah terbuka, tidak diikatkan kepada pohon atau kepada kayu, dibiarkan tuh unta oleh sahabat. Ya, kemudian kelihatan sama Rasulullah, sahabat itu ditegur sama Rasul, diingatkan, wahai sahabatku ya sahibi, ikil patawakal, kata Rasulullah. Ya, ikatkan itu unta dan bertawakal kepada Allah. Ini luar biasa. Ikil patawakal. Ikatkan itu unta kepada pohon, kepada kayu, patawakal, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini menunjukkan bahwa usaha secara maksimal, ya, dengan sekuat tenaga yang harus kita lakukan, setelah itu baru kita bertawakal, sempurnakan dengan tawakal. Setelah usaha maksimal, setelah berdoa, ya, kemudian sempurnakan dengan tawakal. Artinya bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara doa dan usaha. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan, kemauan, jalan kepada kita semua untuk selalu usaha maksimal, seolah semuanya ditentukan keringatmu, dan berdoalah secara khusyuk seolah usahamu tidak ada artinya, dan sempurnakanlah dengan tawakal. Demikian para pendengar rahimakumullah.
1: Baik, Ustadz, berarti memang terkait kesimpulannya ini begitu penting, yaitu berusaha maksimal dan berdoa dengan khusyuk, kemudian
0: betul,
1: disempurnakan melalui tawakal ya, Ustadz.
0: Betul.
1: Oke, ini sudah ada yang bergabung kali ini dari Intan Serang, pendengar. Ya, Ustadz juga ada istilah nih, Ustadz, yaitu kalau rezeki memang sudah diatur Allah, mengapa sebagai manusia kita harus menjemputnya dengan kerja keras? Nah, ini silakan dijawab, Ustadz.
0: Baik, terima kasih, Teh Intan. Jadi, Teh Intan ingat ya, ketika kita sudah Allah ciptakan dalam kandungan sang ibu, maka di usia 4 bulan itu ditentukan 4 hal. Ya, Teh Intan. Allah kodokan, ya. Allah kodokan, Allah tentukan 4 hal ketika kita sedang ada dalam kandungan sang ibu di usia 4 bulan. Apa empat ketentuan itu? Yang pertama, umurnya berapa lama? Usia kita berapa lama? Sudah ditentukan sama Allah. Yang kedua, jodohnya siapa? Ya, pendamping hidup kita sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tempat kembali kita, apakah surgakah atau nerakakah? Sudah ditentukan. Dan yang keempat, rezeki. Nah, ya, sudah ditentukan rezeki kita. Airnya berapa liter, berasnya berapa kilo, ikannya berapa biji, uangnya berapa lipat, nah, itu sudah ditentukan. Tapi itu namanya qada. Ketentuan Allah di azali yang tahu hanya Allah. Ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Itu rahasia. Atas genggaman kekuasaan hanya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu rahasia, Allah yang tahu atas qada tersebut, maka rezeki yang sudah ditentukan itu, yuk kita jemput dengan ikhtiar. Dengan usaha yang maksimal. Maka wajib kita berikhtiar untuk menjemput qada. Nah, ketika umpamanya rezeki itu sampai kepada kita, berarti umpamanya hari ini saya dapat uang 100 ribu. Nah, itu rezeki Teh Intan itu yang dijemput ikhtiari namanya qadar. Ketentuan yang sudah terjadi. Di azalinya kita tidak tahu. Di lauh mahfudnya, kodonya tidak tahu berapa rezeki kita. Maka perlu dijemput, diikhtiari, diusahakan. Ketika dapat, itulah kodar. Terima apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan melihat kepada yang diterima oleh orang lain. Karena itu sudah Allah tentukan. Teh Intan, tadi saya sampaikan. Sekian liter airnya, sekian kilo berasnya, sekian biji ikannya, sekian ikat sayurnya, sudah ditentukan. Sekian lipatan uangnya, sudah ditentukan. Tapi ada dua. Satu, rezeki yang di azali, yang atas genggaman Allah, yang disebut qada. Dan ketika ikhtiar diusahakan, dimaksimalkan, adalah qadar. Terima dengan lapang dada. Maka rezeki perlu dijemput dan diusahakan dengan maksimal. Demikian.
1: Oke, baik. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz Dian ini bisa menjawab pertanyaan dari Teh Intan maupun pendengar soal qada dan qadar dalam meraih rezeki ya, Ustadz Dian.
0: Betul, betul.
1: Baik, Ustadz, ini juga ada satu lagi. Ini dari seseorang juga. Kalau seseorang sedang mencari pekerjaan dan sudah mengirim banyak lamaran, Ustadz, tetapi belum mendapatkan pekerjaan, apakah bentuk usaha dan doa yang bisa dilakukan?
0: Terima kasih ya Mbak Allah. Jadi berjuang itu, berusaha itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bahkan kalau kita cerita atau mendengar, membaca perjalanan orang-orang sukses itu tidak satu dua kali. Bahkan ada yang 100 kali berikhtiar, 99 kali berikhtiar, yang ke-100-nya berhasil sukses. Ya. Karena yang diperintahkan Allah bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Ya Allah perintahkan itu adalah ikhtiarnya. Usahanya. Jadi kalau orang menuntut ilmu, tidak wajib dapatnya. Yang wajib itu talabul ilminya. Cari ilmunya. Orang berusaha, berikhtiar, melamar umpama. Yang wajib itu bukan dapatnya, dapat penghasilannya. Tapi ikhtiar, usaha untuk melamarnya, ya Allah akan berikan pahalanya. Maka dalam Islam itu sesungguhnya tidak ada setengah-setengah. Manjada wa janda. Barang siapa berlamaran, berikhtiar, berusaha dengan baik, maka akan dapat, akan sukses, akan berhasil. Tapi kalau tidak sukses, apa tidak sungguh-sungguh, tidak serius, jangan harap. Tidak ada keberhasilan dengan caleimen atau letoy boy, tidak ada. Tapi keberhasilan didapatkan dengan semangat dan kerja keras. Itu sebanding lurus tentu dengan apa yang kita usahakan. Ya, artinya ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. hasil juga tidak akan dikhianati oleh ikhtiar. Maka dalam Islam itu tidak ada setengah-setengah. Manjada wajada wa man tarakal baba walaja. Demikian hamba Allah.
1: Baik, semoga bisa menyemangati hamba Allah dan pendengar Pro 1 RRI Banten ya Ustadz terkait tausiah hari ini. Oke, baik, terima kasih Ustadz Deni untuk tausiahnya. Semoga kita semua bisa memaknai apa yang telah disampaikan Ustadz dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari ya Ustadz.
0: Amin, insyaallah.
1: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian program Mutiara Pagi dengan tema keseimbangan doa dan usaha yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Deni Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pelan ya, juga bertambah dari apa yang kami inginkan. Paling tidak apa yang kami targetkan itu tercapai.
3: Pak Wali menginginkan selain sertifikat juga alat-alatnya itu nanti diberikan juga.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, targetkan 35 miliar Basnas Banten bersama Pemprov perkuat sosialisasi SIS untuk bantu masyarakat lebih efisien. Dinkop UKM Parinda Kota Serang membuka pendaftaran pelatihan wirausaha gratis bagi warga melalui program Serang Trainer Satu Keluarga Satu Pengusaha. Berikut berita selengkapnya. Targetkan 35 miliar rupiah Basnas Banten bersama Pemprov perkuat sosialisasi SIS untuk bantu masyarakat lebih efisien. Nurul Fadia melaporkan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten menargetkan pendapatan zakat, infak, dan sedekah pada tahun ini mencapai 35 miliar. Target ini guna memperluas skala distribusi dan kemanfaatan bagi masyarakat di Banten. Ketua Basnas Provinsi Banten Wawan Wahyudin menyampaikan, untuk mencapai target itu Basnas fokus membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi di berbagai media.
2: Pertama, mitra dalam pengembangan amanah ini semakin bertambah. Demikian juga tentu pengumpulan ya juga bertambah dari apa yang kami inginkan. Paling tidak apa yang kami targetkan itu tercapai di 35M. Untuk akhirnya kita bisa membantu distribusi lebih banyak ke masyarakat di Banten. Strateginya selain sosialisasi juga mengedukasi dan menginformasi melalui berbagai media.
1: Basnas Banten mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam meningkatkan penghimpunan JIS. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penyaluran zakat sekaligus meningkatkan kemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui institusi resmi agar pemanfaatannya dirasakan secara luas oleh umat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program Basnas demi meringankan beban warga Banten secara berkelanjutan.
3: Harus kenapa harus melalui lembaga zakat seperti Basnas, yaitu dengan sendirinya lembaga zakat itu lebih transparan, lebih terbuka, lebih tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan manfaatnya sangat besar. Dan manfaatnya sangat besar sehingga bisa menyampaikan, ayo berzakat infak sedekah melalui lembaga, tujuannya adalah agar lebih tepat sasaran dan tepat guna dan lebih transparan dan akuntabel.
1: Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma yang didampingi Asisten Daerah 1 Provinsi Banten, Ketua Basnas Provinsi Banten, serta Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Banten. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan Provinsi Banten membekali para anggota dengan keterampilan membuat kue ekler guna mendorong kewirausahaan berbasis keluarga dari rumah. Pelatihan ini disiapkan agar ibu rumah tangga memiliki keahlian produktif bernilai ekonomi tanpa harus meninggalkan peran utama mengurus keluarga. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
4: Dharma Wanita Persatuan Provinsi Banten membekali para anggotanya dengan keterampilan membuat kue ekler sebagai langkah mendorong kewirausahaan berbasis keluarga dari rumah. Pelatihan yang digelar oleh Bidang Ekonomi DWP Banten ini disiapkan untuk membuka peluang usaha mandiri bagi para istri ASN dan anggota DWP. Ketua DWP Provinsi Banten, Mira Deden, mengatakan pelatihan ini dirancang agar para ibu rumah tangga memiliki keahlian produktif yang bernilai jual tanpa harus mengabaikan peran utama mereka di rumah.
5: Jadi tujuannya tentu bahwa karena isi dari ibu-ibu DWP itu kan selain ada yang bekerja, juga ada sebagai ibu rumah tangga. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan langsung baik di keluarga kita sendiri bersama anak-anak tanpa harus meninggalkan keluarga. Kita juga bisa berusaha dari rumah dan bisa menghasilkan nilai ekonomi buat ibu-ibu rumah tangga.
4: Menurut Mira, pemanfaatan media sosial saat ini membuka kesempatan luas bagi ibu rumah tangga untuk memasarkan produk kuliner secara mandiri dari rumah. Ia menekankan bahwa DWP Banten tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga membina anggotanya melalui bidang pendidikan serta sosial budaya secara berkelanjutan. Pelatihan pembuatan kue ini diproyeksikan menjadi pemicu lahirnya unit usaha kuliner rumahan baru di kalangan keluarga ASN Banten. Melihat antusiasme peserta, DWP Banten merencanakan pelatihan lanjutan bertema kuliner untuk melengkapi keterampilan para anggota dalam merintis usaha.
5: Setelah ini insya Allah ke depannya kalau ada pelatihan untuk pastry rasanya kurang komplit kalau nggak ada kopinya. Jadi rencananya kita membuat pelatihan barista. Jadi barista itu bahwa kopi itu juga nggak harus kita memiliki mesin yang besar yang mengeluarkan budget besar, tetapi juga bisa dibuat kopi rumahan.
4: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Tangerang terus memperkuat komitmennya dalam memberdayakan ekonomi perempuan melalui inovasi platform digital cuan atau katalog usaha perempuan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kota Tangerang Yusnidar Simatupang menerangkan, platform cuan hadir sebagai wadah terintegrasi yang menghimpun dan mengoneksikan data para pelaku usaha perempuan di Kota Tangerang ke dalam satu ekosistem digital. Anak kedua Surahman atau anak buah kapal Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda mengaku telah mengikhlaskan kepergian ayahnya. Rohmanuddin melaporkan.
6: Yayat Suryadi, anak kedua Surahman atau anak buah kapal Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Banten saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau atau GAK yang hilang pada 7 September 2026, mengaku sudah mengikhlaskan kepergian orang tuanya tersebut. Meski demikian, Yayat mengaku sebagai seorang anak mengaku kehilangan sosok ayah yang selalu berjuang untuk kesejahteraan keluarganya. Yayat juga mengaku terkait informasi hasil tes DNA, dirinya pertama kali menerima informasi dari lurah setempat bahwa hasil DNA ada kesamaan dengan mayat yang ditemukan di Enggano, Bengkulu. Yayat menyampaikan, berdasarkan hasil tes DNA itu, dirinya mengakui bahwa mayat tersebut merupakan ayahnya atau Surahman. Rencananya, kata Yayat, almarhum ayahnya itu akan dimakamkan di kampung halaman di Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.
7: Dari DNA, menyatakan 100% bahwa sama DNA saya dengan korban. Di kampung halaman misalnya di Carita. Masih di Bengkulu.
6: Sementara itu, terkait dengan hasil tes DNA itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga almarhum Surahman. Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pencarian 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda Banten.
8: Semoga keluarga
6: dari Serang Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Akses layanan publik bagi teman tuli di Banten mulai mengalami perubahan. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya penanda di sejumlah instansi pemerintahan. Cindy Siva Nurkolbi melaporkan.
9: Akses layanan publik bagi teman tuli di Banten mulai mengalami perubahan. Sejumlah instansi pemerintahan kini mulai menyediakan penanda dan fasilitas yang membantu penyandang disabilitas memahami alur pelayanan. Pengawas Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Gunarti saat dialog bersama RRI Banten Rabu 23 September 2026 mengatakan, perubahan tersebut terlihat dari semakin banyaknya penanda di sejumlah instansi. Penanda itu membantu teman tuli mengetahui alur layanan ketika mengakses fasilitas publik. Menurut Gunarti, sebelumnya teman tuli masih kerap mengalami kendala ketika mengakses layanan seperti puskesmas. Mereka harus didampingi keluarga karena keterbatasan komunikasi dengan petugas maupun belum tersedianya informasi yang mudah dipahami. Kondisi tersebut perlahan berubah seiring meningkatnya dukungan pemerintahan dan masyarakat. Teman tuli mulai mendapatkan kemudahan untuk melakukan berbagai aktivitas secara lebih mandiri tanpa selalu bergantung kepada keluarga.
10: Sekarang itu ada yang namanya tanda tanah, walaupun itu hanya sebuah stiker di instansi-instansi pemerintahan. Yeah. Jadi sudah ada apa namanya ya, menandakan pelang-pelangnya. Jadi sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan dan masyarakat serta pemerintah juga sudah mulai memberikan dukungan juga kepada kaum tuli seperti itu. Supaya mereka juga sama dengan anak-anak yang normal. Mereka juga bisa istilahnya berkembang di anak-anak normal gitu. Nggak ada apa-apa dengan saya, nggak ada masalah. Entah apa instansi-instansi itu sekarang sudah mulai membantu para kaum.
9: Sementara Wakil Kepala Humas SKH Negeri 1 Kabupaten Serang, Agus Helvi Rahman menuturkan, perubahan juga terlihat dari semakin banyaknya akses komunikasi bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap pendidikan inklusif. Agus mencontohkan keberadaan juru bahasa isyarat dalam sejumlah tayangan televisi dan acara resmi pemerintahan. Menurutnya, penyediaan penerjemah menjadi bagian penting agar informasi yang disampaikan dapat diterima oleh teman tuli.
11: Sekarang terminologi itu sudah mulai dipakai dalam bahasa-bahasa resmi di pembelajaran itu, pelibatan semesta. Jadi partisipasi seluruh unsur, bukan hanya di rumah orang tua, di sekolah guru, tapi di lingkungan, terutama di area-area publik. Satu itu penanda-penanda. Kan kalau ada penyandang tuna rungu atau penyandang hambatan penglihatan, sana.
9: Dia menambahkan, sejumlah instansi juga mulai mengimplementasikan unit layanan disabilitas dengan melibatkan sekolah khusus untuk melihat kebutuhan aksesibilitas. Pemeriksaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga fasilitas seperti jalur bagi pengguna kursi roda dan penyandang hambatan penglihatan. Dari Serang, Banten, Cindy Siva Nurkolbi melaporkan.
0: Pemprov Banten tuntaskan 407 km jalan permukiman. Warga merasakan manfaat langsung. Fatimah Raihani melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Banten terus mengakselerasi penanganan kawasan kumuh serta pembenahan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Banten mencatat telah menyelesaikan pembetonan jalan lingkungan sepanjang 407 km dan saluran drainase sepanjang 75 km. Pembangunan infrastruktur dasar ini ditujukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran daerah memberikan dampak terhadap kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa penataan infrastruktur permukiman ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga penyerapan aspirasi masyarakat.
13: Ada 407 km yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Derkim selama tahun anggaran 2025. Dan ini salah satunya penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Kemudian juga kita membangun 775 km drainase yang berada di pemukiman. Dan yang menjadi catatan kita adalah bagaimana setiap rupiah yang kita keluarkan bermanfaat dan langsung dirasakan oleh masyarakatnya.
12: Dampak nyata dari pembangunan ini dirasakan langsung oleh warga Kampung Lingkungan Jagabaya, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Burhanuddin. Ia mengungkapkan bahwa kondisi jalan di kampungnya kini jauh lebih lancar dan ramah bagi kendaraan setelah dilakukan pembetonan.
14: Ya, saya sebagai warga kecil ya dampaknya alhamdulillah sih. Ya nggak kurang-kurang bersyukur karena ada pembangunan ini.
15: Ada pembangunan mah kayak semacam jalan ini ya, jalan motor juga ya agak lambat juga sih, apalagi pakai mobil. Ya alhamdulillah sekarang udah di beton ya, lancar juga, seterusnya ramai juga gitu.
12: Senada dengan Burhanuddin, warga lainnya Nawiri mengapresiasi hadirnya fasilitas PSU dan saluran drainase baru. Menurutnya antusiasme warga sangat tinggi hingga bergotong royong mendukung pelaksanaan peresmian program tersebut secara swadaya.
16: Luar biasa. Ini semua tenda yang membuat masyarakat di sini. Itulah artinya masyarakat sendiri sangat dan mendukung begitu.
12: Pemprov Banten berharap kelengkapan infrastruktur yang telah terbangun ini dapat dijaga bersama oleh masyarakat, sembari terus mendorong kolaborasi sektor swasta melalui forum CSR untuk penanganan rumah tidak layak huni secara berkelanjutan. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
0: Dinkop UKM Perindak Kota Serang membuka pendaftaran pelatihan wirausaha gratis bagi warga melalui program Serangpreneur. Satu keluarga, satu pengusaha. Lucy Astari melaporkan.
17: Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinkop UKM Perindak Kota Serang membuka pendaftaran program inkubasi bisnis. Program ini menjadi langkah nyata Wali Kota Serang dan Wakil Wali Kota Serang untuk mewujudkan program unggulan Serangpreneur, satu keluarga, satu pengusaha di Kota Serang. Pelatihan ini dibagi ke dalam tiga bidang utama, yakni potong rambut atau barbershop, cup artist atau MUA, dan pembuatan roti atau bakery. Masing-masing bidang memiliki kuota 20 orang dengan total keseluruhan 60 peserta yang akan menjalani pelatihan dari nol hingga mahir. Kepala Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Wahyu Nur Jamil, mengatakan, program pelatihan ini diberikan secara gratis bagi masyarakat Kota Serang.
18: Dari nol kita inkubasi sampai dia memiliki keahlian, dan nanti dari keahlian itu akan kita keluarkan sertifikat BNSP. Dan Pak Wali menginginkan selain sertifikat juga alat-alatnya itu nanti diberikan juga. Jadi seperti alat-alat cukur, alat-alat bakery, makeup artist, itu semua alat kerjanya itu diberikan.
17: Persyaratan utamanya adalah memiliki KTP Kota Serang, berusia minimal 18 tahun, belum memiliki pekerjaan atau telah lulus SMA, serta memiliki keterampilan dasar yang dibuktikan dengan hasil karya atau sertifikat pelatihan sebelumnya. Pendaftaran hingga 22 September 2026 dan berpotensi akan diperpanjang jika pendaftar masih minim. Seluruh peserta yang mendaftar nantinya akan menjalani proses kurasi dan verifikasi berkas langsung di kantor dinas. Bagi masyarakat yang berminat, dapat mendaftar dengan memindai barcode di poster pengumuman, media sosial Dinkop UKM Perindak Kota Serang, atau datang langsung ke klinik UMKM dinas tersebut. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Bupati Lebak bangga dengan capaian cek kesehatan gratis tahun 2026. Informasi tersebut rangkum dalam laporan Jalia Winarti.
19: Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengaku bangga dengan capaian tersebut. Menurutnya angka itu menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan semakin tinggi. Dari sekitar 1,5 juta penduduk Lebak, sebanyak 856 ribu warga telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG sepanjang tahun 2026. Hasbi mengatakan capaian tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang masih jauh di bawah target.
20: Ini kan sebagai juga bagian daripada upaya pendataan cek kesehatan. Di tahun lalu masih kita banyak menemukan masyarakat yang ketakutan ya, di cek kesehatan takut. Karena biasa seperti psikologi kita sebagai manusia, namun tahu diri kita sakit, kadang-kadang ada ketakutan tersendiri. Sementara alhamdulillah paradigma atau sudut pandang atau juga perspektif masyarakat sekarang sudah mulai berubah bahwa kondisi fisik, kondisi kesehatan tubuh harus diketahui. Capaian mencapai tadi 57%.
19: Hasbi optimis target cek kesehatan gratis sebesar 60% dapat tercapai. Ia meminta masyarakat yang belum mengikuti pemeriksaan agar segera memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Dari Lebak, Yalia Winarti melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas e-football Indonesia harus mengakhiri perjuangannya meraih medali Asian Games 2026 setelah kalah dari Uzbekistan di perempat final. Pertandingan berlangsung di Aichi Sky Expo Esport Competition Room L5, Aichi Jepang, Rabu 23 September 2026. Indonesia menurunkan Rizky Faidan pada kategori PC serta Radinka Wiratama untuk kategori mobile menghadapi Uzbekistan di perempat final. Keduanya didampingi Adiatma Priyadi sebagai pelatih. Sementara Uzbekistan menurunkan Abu Bakir Iminjonov dan Faruh Mirkamitov sebagai wakil utama mereka. Sekian warta berita saat ini. Targetkan 35 miliar Basnas Banten bersama Pemprov perkuat sosialisasi ZIS untuk bantu masyarakat lebih efisien. Dinkop UKM Perindak Kota Serang membuka pendaftaran pelatihan wirausaha gratis bagi warga melalui program Serangpreneur, satu keluarga, satu pengusaha. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Lagu baru dari GAC, pendengar. Telah kami udarakan di ruang dengar Anda pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat Anda ya. Jadi berganti hari semangatnya juga baru lagi ya. Sama seperti informasi baru kali ini, pendengar, yang datang dari Cilegon, bahwa Kapolres Cilegon AKBP Muhammad Probandono Bobi Danuardi mengajak kepada seluruh insan pers untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusivitas Kota Cilegon. Dan ajakan itu disampaikan Kapolres saat melakukan silaturahmi Kapolres Cilegon bersama insan pers dalam rangka memperkuat kemitraan Polri dan media dalam mendukung Harkam Tipmas di wilayah hukum Polres Cilegon di salah satu hotel pada kemarin hari Rabu.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
2: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini sedang bepergian menggunakan mobil, kami informasikan seputar kondisi arus lalu lintas yang kami peroleh dari website cctv.serangkota.go.id. Yang pertama, dari Jalan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Banjar Agung ya, pendengar dari CCTV Jembatan Bogek 2. Ini terpantau ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Lalu kita beralih ke CCTV Gerbang Tol Serang Timur. Ini juga di area persimpangan terpantau ramai dan juga lancar, pendengar. Dan selanjutnya kita berpindah ke Sumur Pecung, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Di sini memang terpantau padat dengan ada petugas lalu lintas yang mengatur ya di daerah tersebut, pendengar. Dan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 karena mungkin sudah waktunya untuk berangkat kerja maupun beraktivitas ya di pagi hari ini. Dan di sini di pukul 6.43 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita berpindah ke daerah Ciracas. Di daerah Ciracas tentunya ya, di pemberhentian lampu lalu lintas, pendengar, di persimpangan tersebut. Nah, di sini terpantau ramai dan juga lancar, dan beberapa pengendara dari sisi ini menunggu giliran untuk menyeberang atau berbelok sesuai dengan arahan dari lampu lalu lintas, pendengar. Kemudian selanjutnya ada dari Taman Sari. Di sini terlihat ada pengguna jalan, pejalan kaki dari anak sekolah, dan kemudian terpantau ramai dan lancar dengan didominasi kendaraan roda 2, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bepergian ya, pendengar, Anda jika menemukan infrastruktur yang perlu perbaikan bisa langsung disampaikan ke WhatsApp kami tentunya di 0811145094949. Nantinya masukan maupun keluhan Anda akan mendapatkan tanggapan maupun respon dari pihak terkait pada program Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Tanggal 24 September 2026. Dan tentunya kami sudah terhubung bersama perwakilan BPMKG wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Okta. Selamat pagi Kak Okta.
2: Selamat pagi Kak.
1: Iya, baik. Silakan dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Banten untuk hari ini tanggal 24 September tahun 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mandalawangi, Cimanuk, Pandeglang, Majasari, Cipanas, Muncang, Lewidamar, Bojongmanik, Cimarga, Cibadak, Cibeber, Sobang, Lebagedong, Cigemblong, Cikande, Petir, Barat, Kopo, Ciomas, Padarincang, Jayanti, Kresek, Serpong, Ciputat, dan sekitarnya. Untuk malam hari dan dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini untuk hari ini harap diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan kategori tinggi yaitu ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Okta untuk laporan cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Pendengar, kami informasikan kembali untuk peringatan dini agar mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter dengan kriteria tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Jadi jika Anda akan bepergian ke suatu tempat di Provinsi Banten, tetap pantau kondisi cuaca terkini melalui laman resmi yaitu bmkg.go.id. Dan pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami karena kami akan menemani Anda hingga nanti.
0: Cuaca hari ini. Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau